0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara memilih ikan segar. Pastikan mata ikan yang jernih, menonjol, insangnya berwarna merah pekat atau cerah, isinya pejal, kembali bentuk asal bila ditekan, dan kulit berkilat serta berbau laut segar, bukan hanya busuk. Elakkan ikan belendir pekat, mata suram atau tenggelam, atau insang yang pucat atau coklat. Berikut adalah panduan lengkap memilih ikan segar di pasar. Pertama, mata ikan. Pilih ikan yang matanya jernih, bersinar dan menonjol keluar. Ikan yang sudah lama biasanya mempunyai mata yang suram, tenggelam atau berdarah. Warna insang. Selak bahagian insang, ikan segar mempunyai insang berwarna merah pekat atau merah terang. Insang yang berwarna coklat, kelabu atau pucat menandakan ikan tidak segar. Tekstur isi. Tekan badan ikan, isi ikan yang segar akan terasa pejal, kenyal dan kembali ke bentuk asal dengan cepat. Jika isi lembik atau meninggalkan kesan lekuk, itu pertanda ikan sudah lama. Bau ikan. Ikan segar berbau laut atau hanya air laut yang ringan. Jika berbau busuk, hanyir yang menusuk hidung atau berbau amonia, jangan beli. Kulit dan sisik. Pilih ikan yang kulitnya berkilat, licin dan sisiknya melekat kuat pada badan. Perut ikan. Pastikan perut ikan tidak pecah atau terlalu lembik. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Ya, selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
4: Ya, selamat pagi sekali lagi untuk semua pendengar di Sarawak FM. Dah breakfast ke belum?
3: Ya, assalamualaikum dan salam saya Idul Ayam. Salam penghulu segala hari untuk hari tu. 8 Mei 2026 guys. Ya. Jadi hari tu nak hari Jumaat. Apa perancangan kita untuk hari tu? Sampai ke petang pula. Dan jangan lupa khususnya untuk yang lelaki. Apa nak hari tu, tahu nak? YTJT. YTJT. Jangan bola-bola si tahu. Solat Jumaat. Okey, untuk hari tu. Alright, jadi untuk hari tu jua kita nak bercerita tentang topik kita. Apa kata kita? Berkenaan dengan minyak wangi.
4: Perfume. Minyak wangi, perfume, apa lagi? Apa lagi penyebutnya? Pewangi badan.
3: Odokono lain. Roll on. Ya lain. ada. Lupa saya.
4: Apa?
3: Minyak wangi roll on.
4: Minyak wangi roll on.
3: Ada juga.
4: Ada.
3: Nak pakai orang solat selalu anak. Dan bercakap pasal minyak wangi tu.

0: Asal dah wangi lah. Tak?
1: Tapi sebelumnya kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penerbit kita, iaitu Nadia Hassani, yang telah pun menyediakan topik kita untuk pagi tu berkenaan dengan minyak wangi tu. No, adakah anda jenis yang spray semerbak sikit badan? Sikit badan lah.
0: Sikit badan.
1: Satu badan. Atau kita orang yang lebih yakin dengan bau badan kita orang pun, semakin minyak wangi pun siada hal. Badan aku cuba bau bah. Sebab kita akan cuba selami apa komen daripada pendengar. Mungkin pendengar pun ada bau-bauannya pun, ataupun ada yang pernah mengalami situasi bila ialah tek terkena dengan bau yang okey bagi tuan punya tapi si okey bagi dirinya pun. Macam contohnya macam macam kami nak suka bau-bauan yang fresh, bau-bau maskulin, tapi bila kami pakai, hidung kita si cun dengan bau yang perfume yang kami pakai. Sikit. Lepas ya, berbeza dengan situasi macam ada yang pakai minyak wangi masa indoor, masa dalam office, ada yang pakai keluar. Sikit kisahlah beriadah kah? Beriadah ada juga. Oh, orang pakai minyak wangi ada. Tapi si cun minyak wangi pakainya beriadah tu tadi.
0: Faham.
1: Jadi kita nak nanggal lah komen-komen daripada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan perfume tu. Tapi sebelumnya Ida, asalnya kita nak kongsikan tentang sejarah minyak wangi tu nak.
0: Alright, boleh.
1: Silakan.
0: Saya okay, untuk sejarah perfume tu ataupun minyak wangi lah. Sebenarnya ini adalah berasal daripada bahasa Latin parfum. Parfum yang bermaksud asal. Jadi untuk zaman, pada zaman Mesopotamia dulu ataupun
1: Mesir
0: Purba, wangian itu sebenarnya digunakan dalam bentuk kemenyan ataupun balsam, balm untuk upacara keagamaan. Tapi rasanya macam gini itu pun masih lagi maki yang macam kemenyan kan, apa nama nanti? Setangi.
1: Tidak ragu. Setangi syurga. Okey, baik.
0: Dalam tradisi kita nak kebersihan dan juga bau-bauan yang menyenangkan tu sebenarnya sangat dititik beratkan. Malah dalam sunnah pun kita digalakkan untuk sentiasa dalam keadaan bersih, memakai wangian, terutamanya apabila hendak beribadah ataupun bertemu orang ramai ataupun untuk hari tu sama kita untuk ada solat Jumaat hari ini seperti yang Bapak maklumkan tadi. Jadi sebenarnya pemakaian perfume tu bukan hanya tentang gaya, tetapi tentang kita menghormati ruangan sosial orang di sekeliling kita. Ia adalah sejarah di sebalik parfum.
1: Dan ada juga psikologi di sebalik bau. Ada bau-bau tertentu akan mencerminkan orangnya macam tu, cirinya. Ada yang minat bau tu akan mencerminkan ciri-cirinya orang macam tu. Lepas tu lah kita akan kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar. Dan kita nak nangga, apa komen daripada pendengar-pendengar kita? Kita utamakan komen berkenaan dengan topik kita untuk pagi tu, pendengar-pendengar yang budiman. Jadi kita singgah ke FB Sor FM. Jadi kita ada komen daripada siapa, Ida?
0: Itu daripada Abang Dori Jumat kita. Okay, kami sejenis orang yang si suka sembur minyak wangi yang harum semerbak ke seluruh badan. Jadi macam ada untuk badan kami pun lah katanya si tok orang lain, sebab kami yakin mundah mandi bau badan siapkan bau gila. Tapi nak kami siap ada masalah lah menduduk atau berdiri dekat orang yang pakai minyak wangi harum semerbak. Si dah hal selepas mandi pagi sekali je oles deodorant jenama XXXX. Ada nama XYZ ni dah. Cukuplah sampai masa mandi malam je komen kami. Terima kasih. Gapkan peribadi ya ujung. Yang ada gapkan peribadi. Jadi seterusnya kita komen.
1: Okey, kita ada komen daripada Mahani Ani. Katanya pada, wow, semerbak je bau wangi kita dua pagi tu. Sampai ke corong-corong radio ciumnya. Yalah aura wangi DJ menyampaikan cerita
0: aura
1: berita. Sebab kami memang pencinta minyak wangi, katanya pada. Mun haruman semula jadi ya, kena jaga keliling lah. Katanya kena bersihkan rimpun. Take komen daripada Mahani Ani. Macam ni kita tahu kami dua tu wangi. Aida wangi, kami si belum. Saya dah lah.
0: Kondifen dan kita. Okay, seterusnya.
1: Kami rasa macam kami berbau lah begitu.
0: Berwangi.
1: Okay, Jadi Aida, nah, kami daripada siapa lagi?
0: Okay, daripada tadi kami ada dapat WhatsApp daripada rakan kita. Yang madah macam ni tak tahu. Kami nak madah

0: Kami jenis make minyak wangi terpaling seluruh badan.
1: Oh, macam ada seorang nanya, geng kita tu. Nya mandi minyak wangi.
0: Oh, nya mandi minyak wangi. Sama lah tu. So kami ya memang dengannya. Berapa nak minyak wangi, botol minyak wangi kita sebulan no. Nya jenis yang make dari from head to toe. Berjalan bau, berjalan lain bau, mandi lain bau, bak kata kita tadi nah. Untuk majlis agama lain bau. Yang mesti banyak collection
1: botol minyak wangi
0: wanginya jenis nak untuk solat lain solat of course lah free from alcohol nak baunya memang bau-bau masjid kita nak tapi untuk berjalan pas mandi pas mandi mengolaki kolon tu si
1: pakai kolon dulu
0: okay. Kan faham saya
1: okay. Ya tek komen daripada
0: adalah rakan kita saya.
1: Oh, dari WhatsApp lah.
0: WhatsApp.
1: Okey. Kita akan sambung lagi selepas tu. Dan ada perkongsian berkenaan dengan minyak wangi tu lah. Sebab baru-baru tu tadi ada influencer pada. Simpanlah minyak wangi dalam taste orang untuk mengekalkan apa nama ketahanan minyak wangi kita orang. Simpanlah ke dalam petais. Masa pakai minum ke? Tu cara-cara dari influencer yang viral di TikTok dan juga ada juga berkenaan dengan minyak wangi kopi ori tu. Ada yang suka pakai tapi harus berhati-hati sebab Pusat Racun Negara telah menyenaraikan 5 bahan berisiko dalam minyak wangi tiruan. Kelak kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM. Jadi untuk pagi tu teruskan bersama dengan kami
0: di Selamat Pagi Sarawak
1: #geng pagi kita.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh telefon macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
1: Okay, masih dalam jam yang ketiga untuk Selamat Pagi Sarawak. Kita masih lagi berkelakar tentang perfume minyak wangi. Kita jenis yang makin minyak wangi yang banyak ke ataupun kita yang si makin minyak wangi pun sedah hal. apa kata orang ataupun apa makin dikit aja pun sedah masalah. Okay, kita ada perkongsian berkenaan dengan minyak wangi tu. Sebab baru-baru tu tadi ada influencer mana mun nak mengekalkan minyak wangi dan lebih lama lagi tahan dan sebagainya nak. Minyak wanginya perlu disimpan dalam peti sejuk.
2: Peti sejuk?
1: Disimpan dalam tais lah, kata orang kita. Disimpan dalam tais. Buat tais bah. Okay.
2: Aduh, hai.
1: Sebab bila dilihat no, apa yang dikongsikan melalui TikTok tu, ramai yang ikut. Ada seorang video pempengaruh nyimpan haruman tidaknya dalam peti sejuk. Jadi ada risiko sebenarnya nak nyimpan dalam tais tu. Yang pertama, suhu si stabil setiap kali kita orang buka pintu. Tais ya. Lepas ya, nya boleh mengganggu struktur kimia minyak wangi dan sekaligus boleh menjejaskan bau asalnya. Bayangkanlah dalam tais ya. Ada dak segala dak pusu, dak lobak masin. Dah pagi bawang lekat potong separuh engkah jemil aja. Bayangkan minyak wangi engkah dalam ya. Nenek nak berbau bawang tu, nak berbau minyak wangi nak. Tiba-tiba tak mula pusuk bawang ke nak pusuk bawang tu. Kuasa macam bau no ya, rasa minyak wangi oh.
2: Si mungkinnya ada petik cili jempun untuk letak minyak wanginya
1: si. Kaya.
2: Nama lah influencer.
1: Tapi kita tak pernah ngikut fikir dok tiga kali ya.
2: Sebab yalah, jangan jangan gila nak ngikut gila segala nak dipula influencer.
1: Betul. Yang kedua, lepas ya, kelembapan tinggi boleh merosakkan komposisi yang terdapat dalam minyak wangi. Contohnya macam dia boleh mencairkan atau mengubah profil bau minyak wangi tu. Seterusnya yalah, tiap macam kita badan nak tak bau lobak masin, boleh jerap dalam minyak wangi lah. Lepas ya, tak bau segala, tak bau pusuk bawang lah apalah pun boleh menyerap ke dalam kedua apa nama entiti tu tadi lah. Macam minyak wangi lah, nyerap bau dah pusuk. Bawang boleh nyerap bau minyak wangi dalamnya. Lepas ya, risiko kepada tais kita orang. Dan juga minyak wangi kita orang boleh rusak. Jadi cara terbaik untuk kita orang nyimpan adalah pastikan di tempat yang sejuk, gelap dan stabil, macam dalam laci ke. Jauhkan daripada sumber haba. Rumah kita orang jenis yang panas tau. Cuba alihkan tempat, cari dalam rumah yang mesti ada sikit tempat yang pun suhu stabil. Jauh daripada matahari. Dan kepada kita orang tau yang nak membaca lebih lebih lanjut lagi, boleh layari mstar.com.my. dan juga sikit lagi berkenaan dengan minyak wangi kopi ori tu. Ada yang ialah kita faham lah keadaan keuangan kita, siapa nak mengizinkan ialah ambil nak seakan-akan baulah jadilah, kata orang kan. Tapi tahu si kita orang, Pusat Racun Negara telah menyenaraikan 5 bahan berisiko dalam minyak wangi tiruan. Jadi benda-benda tu nya adalah, yang pertama phthalate. Phthalate tu nya boleh menstabil dan memanjangkan ketahanan bau minyak wangi. Dan benda tu nya boleh dikatakan mengganggu keseimbangan hormon dalam badan. Yang kedua, paraben. Paraben tu nya apa nama, boleh bertindak menyerupai hormon estrogen dalam badan sekaligus berpotensi mengganggu keseimbangan hormon. Yang ketiga, benzene. Benzene tu susah nak ada. Nya adalah pelarut yang boleh ditemukan dalam minyak wangi murah ataupun palsu, serta sebagai pencemar daripada bahan mentah berkualiti rendah dan nya berbahaya kepada manusia kerana dikaitkan dengan leukemia serta gangguan darah yang lain. Lepasnya ada lagi beberapanya, formaldehyde. Lepasnya formaldehyde tu boleh mengganggu pernafasan macam paru-paru, terutamanya individu yang sensitif dan pengidap
2: ampus.
1: Tiba-tiba ambil ampus ni dah macam Dan yang terakhir sekali adalah metanol tu boleh membawa kepada keracunan yang mengancam nyawa. Jadi guys, mungkin kita orang nak baca lebih lanjut lagi berkenaan dengan tu, kita orang boleh pergi juga ke mstar.com.my. Ada bahaya-bahayanya di setiap mun nak, yalah kata orang, makin nyawangi tu janganlah beli nak terlalu murah gila.
2: Sebab
1: apa sebabnya dek?
2: Yalah, risikonya kepada anda. Sebab adanya jenis yang spray dekat kulit, ada yang jenis yang prefer spray dekat baju. Yang berbahayanya bila dekat
1: kulit.
2: Ya.
1: Notok boleh mengancam nyawa anda dan boleh, yalah, tiba-tiba tena datang turun kerja, turun ke kelas, turun kuliah dan sebagainya nak. Mood okey tu, tiba-tiba ada mancip nyawangi, tiba-tiba jadi lain. Pemanas sebagainya nak.
2: Tiba.
1: Nah, mau di tangga ya. Benda-benda macam ya. Seperti yang kita share tadi, mengganggu hormon anda. Okey, jadi dua perkongsian yang kita petik daripada mstar.com.my. Jadi berkenaan dengan minyak wangi tu, apa pengalaman kita orang berkenaan dengan minyak wangi? Ada madah tadi tau. Nyesi kisah pun nyesi okey minyak wangi. Sebab nya yakin dengan bau badannya pun. Kita tahu siapa?
2: Siapa?
1: Daripada komen daripada Kak Nuriwi kita. Nya madah tena o, nya si kisah si make minyak wangi sebab nya apa nama? Yakin dengan bau badan semula jadi dari dulu sampai kini tu.
2: Wow.
1: Tok komen daripada Kak Nuriwi. Lagi ada, kita ada siapa lagi?
2: Tok kita baca komen daripada Semyon Serot. Okey, salam Jumaat, selamat pagi. Kami peminat minyak wangi daripada pelbagai jenis, niche katanya, designer, ada dupe katanya. Zaman kini tengah trending perfume Arab. Arabic perfume. Jadi penggunaan perfume tu sebenarnya bergantung dengan keadaan lah katanya, dan jenis juga perfume. Kita wangi, orang pun selesa bersama dengan kita. Tak handsome tak apa, yang penting wangi.
1: Tu mestinya pakai perfume no dalam TikTok tu. Bila pancit nak, tiba-tiba dah rompuan tak lulu-lulih.
2: Bau tinggal belakang.
1: Bau tinggal belakang.
2: Okay.
1: Lagi kita dah bacakan komen daripada pendengar kita. Untuk bagi tu, kita ada Hasanah Dawi. Katanya mana? Mun kami memang jenis orang yang pakai minyak wangi ala-ala kadar je lah katanya. Si mau terlalu kuat katanya baunya. Okay, alright.
2: Okay, kita ada daripada Aida Manja Haji Putih. Alright, yang mana muka ambil pakai sikit je. Mun banyak lah, takut orang sakit hidung sium katanya. Mun solat kami pakai yang bunga tanjung. Mun kerja dengan jalan pakai vanilla soft mask katanya. Ada juga bobo lain lah. Oh baiklah, orang peminat vanilla tu. Bobo vanilla, bobo bunga.
1: Alright, ya, lagi kita ada bacakan komen daripada Elisman Detra. Mohon kami lihat situasi dan lokasi, nak pergilah dan ikut mood yang bersesuaian dengan minyak wangi tu katanya Mada. Tapi yang kami rasa tekilan, ada jenis orang tu main entam je makin minyak wangi. Misalnya pernah bertemu juga dengan apa nama, nak si diundang seseorang tu makin minyak wangi, orang solat masuk mall kata Yamada. Artinya teknya pergi, orang ngetik pergi ke mall, pakai perfume no pakai orang solat selalu. No bau semerbak ya. Alahai kata Yamada, tutup hidung gasaknya, lebih-lebih gi bau ya semerbak semacam ja di perkeliling mall. Andang si sesuai lah diwangikan di lokasi macam ya.
2: Diwangikan.
1: Diwangikan. Okey. Kami suka wangi no ahem-ahem. Dan sesuai musim panas tu. Ya pun sembuh dikit je, dah okey guys katanya pada. Tapi ialah teh kita usnuzon lah. Mungkin dia masuk mall lah. Jadi kebetulan dalam mall ada musola. Hanya singgah untuk mungkinnya untuk zuhur ke, solat sunat ke dan sebagainya. Ambil usnuzon saja. Okey, terima kasih Elisman Detra.
2: Komen lagi ke?
1: Iya.
2: Okey, itu daripada Rosni Rali. Berkenaan dengan minyak wangi tu, kami salah seorang pengumpul koleksi botol-botol minyak wangi yang pelik-pelik katanya. Jadi banyaklah bauan yang kami ada. Macam raya tu niat, ada seorang customer kami hantar baju contoh, baju kurung ni wangi baju contoh ya, sampai kami nanya apa minyak wangi dipakainya. Akhirnya kami alu setia dengan sikit brand minyak wangi aja katanya. Nak lain dia koleksi botol ya alu pakai display aja birak. Ada sih sih. Walaupun kami suri rumah aja katanya, tapi kami tetap pancit minyak wangi. Ya cak komen. Walaupun kita di rumah aja nak, wangi-wangian itu mesti ada.
1: Okay, itu dah trend bagata kita tadi dengan pendengar pun ada mention juga. Trend menggunakan minyak wangi dari apa nama? Dari Arab. Macam dak bau-bau apa? Bau oud. Macam ni betul kah sebutnya? Oud nak. Oud. Nada utnya aja di utnya aja nak jadi mungkin ada yang suka dengan bau ya, mungkin ada yang yang suka bau-bau yang fresh. Kalau kita tu nya ada jenis perfume macam ni macam bau kentut pun ada juga. Ada lepas siapa lagi nak macam bau apa nama, bau peluh kan trending dalam dalam TikTok. Nak macam perfume nak bau-bau seakan-akan bau peluh.
2: Macam-macam
1: Yes. Tapi yalah tek, bila nak makan macam tu, hawas lo. Hawas lo. Hawas lah. Sebab di situasi ataupun tempat-tempat tertentu, jangan makan perfume yang terlalu gila menyucuk hidung,
2: menusuk kalbu.
1: Tengah run tek, tengah beriadah, dah sampai 6 round tu, tiba-tiba baunya tek, ish, siapa pakai perfume pakai function tu. Perfume macam ni memang si sesuai lah untuk dipakai, sebab bilanya berpangkat dengan peluh itu dia
2: yang
1: Ida pun suka.
2: Katuk kita nak kongsikan dengan semua pendengar mengenai etika dan pantang larangnya.
1: Yes, betul. Ada cara nak pakai, bukan main entam aja.
2: Betul.
1: Okey, kembali lagi selepas tu kita dengarkan Cak Cekuk.
2: Cak Cekuk.
1: Wani Carey, Stro FM.
2: Satis Jiwa.

0: Haji.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng atau bertandak dan jualan food unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Dengar lo, apa kata kita di Selamat Pagi Sarawak.
6: Okey, etika berkenaan dengan minyak wangi tu tadi.
7: Yeah.
6: Macam ni cara makin di situasi macam ni kita
7: betul
6: dapat makin. Bukannya mainan tam aja.
7: Yeah. Nah,
6: jadi macam ni tu Eda.
7: Okey, untuk etika ataupun pantang larangnya nak sebut pasal gangguan bau tu di Jepun yang ada istilah
6: Onizuka. Onizuka. Hai.
7: Onizuka lah.
6: Great teacher Onizuka.
7: Yeah. Ataupun smell harassment lah. Nak sebut kita dalam bahasa Jepun.
6: Gangguan
7: orang
6: si
7: tahu nak. Jadi memakai wangian yang terlalu kuat di tempat awam ataupun pejabat dianggap tidak sopan. Culture orang Jepun tu memang macam ya. Kita mula bisin pun si boleh kata kita nak. Petah lagi memakai bau-bauan. Ini ada juga situasi ataupun kerja yang si boleh make minyak wangi yang terlalu kuat. Kita seorang chef ataupun tukang masak. Ini ada sebabnya. Sebabnya boleh mengganggu deria rasa dan juga aroma asli makanan. Macam yang kita wadah tadi, engkau minyak wangi dalam apa?
8: Petis.
7: Bercampur dengan segala macam lagi. Segala macam
6: bawang,
7: belacan,
6: kerasin, bau sip dah.
7: Ya.
6: Adalah radio lapar lah tu. Sabar.
7: Kan 8:55 5 minit lagi pukul 9 okey. Doktor dan juga jururawat hospital sebenarnya adalah zon yang sangat sensitif. Jadi bau yang kuat boleh mencetuskan alahan ataupun sesak nafas kepada pesakit sebab ada dalam kalangan pesakit nya allergic.
6: Dengan dan, bau enak.
7: Ya. Dan juga pemeriksa kualiti seperti kopi dan juga teh.
6: Boleh mengganggu.
7: Boleh. Sedangkan tapi ingat sih kita mungkin kita milih minyak wangi nak. Ni akan beri tak kopi. Kopi ya sebenarnya untuk neutralize balik.
6: Neutral balik bau dalam hidung kita ya.
7: Betul. Jadi bayangkan lah mungkin orang pergi jogging ataupun masuk gym dengan bau-bauan seperti baccarat roof 540.
6: Aha.
7: Habis.
6: Yang bukan kena peluh lagi ya.
7: Nelan naik liuk.
6: Lalu baunya. Jadi lalu berkarat baunya.
7: Kami jenis yang macam kami. Penin pala. Kita encum bau wangi penin pala.
6: Sungguh dia pakai minyak wangi yang mahal.
7: Lah. Sedangkan minyak wangi yang sebenarnya adalah untuk orang madatik.
6: Pergi function, pergi dinner.
7: Kan, sepatutnya. Bila orang cium, dia rasa macam, wah, wanginya akan menimbulkan,
6: satu aroma mood, yang eksklusif.
7: Mood yang, wow, macam ni apa?
6: Yes.
7: Bukannya downkan mood kita.
6: Jangan.
7: Tak boleh lah.
6: Okay, jadi kena berpada-pada apabila kita milih minyak wangi. Okeylah guys, tepat pukul 9 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk mengikuti utama 9 pagi dan Bab dan juga Aida akan kembali selepas itu. Semuanya dalam
7: Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this for the semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus 5 perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan iaitu kepercayaan awam tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
3: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
3: Ai?
4: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa
5: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Tok budak dengan anak yatik nak nak miak makin waktu sikal dengan anak teh budak tok mesan dengan tak dua benar-benar ni tak tahu nasi tak minta no nama accident tok si kita minta
6: daya
4: benar tapi benda nak berlaku jua si dapat kau ngelak
6: betul
4: mun kau tak berhati-hati orang lain layak
6: betul nam dah kita dak
4: anak kau timbak kau ya
3: ada benar lah pada budak ya
6: nak di dia takut ke ya dan biak dia biak derajah berapa ke dia takut derajah 4 kang bab motosikal
3: derajah 4
6: bab motosikal
4: badannya besar nah
6: badan besar apa anak kecil ada ya
4: ngembak motosikal
6: mbak motosikal sampai
4: kuat ke biak ya
6: jangan kita nya
4: dipikulnya motosikal
6: ya makan spini
4: dipikul motosikal nyan nerep motosikal membuat menerep apa menunggang
3: menunggang motosikal
6: membonceng
4: membonceng numpang belakang kita sebagai mun kita hidup dalam masyarakat tu jangan sakut negur mungkin orang ditegur yang marah tapi kita dah lepas tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat tu untuk negur orang yang mula salah jadi kita sayangan anaknya kelak bila benda tu dah berlaku si dapat ditarik balik meyak panjang lagi masa depannya nak nerus hidupnya ini daya kau
3: betul
4: dah lah kita tu makin motosikal bukan kita hidup senang sobri mungkin kita senang dah kita makin BMW
6: benar
4: kau nak lagi
3: helmet sikit
4: kau lagi nak nyelam kehidupan
3: nak
4: ya supaya
3: bersih dah lesen juga ya udah
4: lesen aku belum ku renew bukan dah lesen belum di renew
3: kan si di renew JPJ tu
6: awal kita
3: JPJ tu aktif tu
4: mulai jangan kau.
3: Malah sekatan sana sini.
4: Yalah, udak si keluar.
3: Patut nak gaknya jarang nak keluar.
6: Bilanya dah jarang keluar, kutuk jadi masak lah kan.
4: Kini kau bisalah. Kini tu jangan kau bingung nak renew Wotek, nak renew lesen.
3: Online tak siap.
4: Online aja.
6: Apalah kita si renew?
3: Jawab.
6: Munakpan dia. Senang-senang apa tak si renew?
3: Satu telefon canggih ada. Telepon canggih dah
6: telepon canggih ya,
3: dah patut dah udah
6: sia-sia aja dah telepon canggih
3: apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni
3: ai?
4: Sketsa kayu tepi jeraya
3: kayu. Jangan lupa
5: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
7: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
8: nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
7: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
9: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng atau bertandak dan jualan food unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Badudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #GayungPagiKita.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Jam yang terakhir untuk pagi tu. Selamat pagi Sarawak.
4: Selamat pagi.
3: Yes. Jadi untuk pagi tu 9.22 Mei pagi, kita masih lagi dalam kita pun apa kata kita. Kita menangga macam ni. Ada sih pengalaman-pengalaman kita orang yang apa nama, orang pakai perfume mesti kena dengan tempat ke, ataupun kita orang jenis yang suka bau-bauan tertentu, ataupun ada yang si pakai perfume pun si ada masalah.
4: Yeah.
3: Jadi kita nak dengar komen daripada pendengar-pendengar kita untuk pagi tu. Jadi Aida, siapa yang menghantar komen untuk pagi tu?
4: Untuk pagi ini kita lihat dulu ya. Siapa?
3: Okey, sebelum kita cari ya. Sementara kita cari, kami bacakan dari sikit tu. Syarifah Jamayah Wan Mahmud, kata Aida, paling tersiksa bila bertemu dengan bau bawang. Bawang berjalan. Okey. Kita bukan kelakar pasal bau bawang, tapi kita kelakar pasal bau minyak wangi. Okay, terima kasih menghantarkan komen anda. Jadi lagi kita ada siapa, Aida?
4: Sekejap ya, kenapa dia ni tidak mahu?
3: Kenapa begitu?
4: Dia tidak mahu dibuka.
3: Dibuka? Baiklah.
4: Ya, awak teruskan dulu.
3: Okay, kami ada komen daripada siapa namanya tu? Ana Arisa. Yang ada nya. Okey, semua bawang spray minyak wangi bila dispraykan di badan. Kata Madah, saya sih suka nak spray minyak wangi di badan kerana saya alah pada bau wangi. Mun ada orang yang pakai minyak wangi berdekatan dengan kami, kami akan beredar dari situ kerana alahan bau-bauan minyak wangi ini boleh menyebabkan batuk dan demam. kedap bunyi iklan dah.
4: Kedap bunyi iklan noh.
3: Saya senantiasa ingat pada kata-kata doktor yang pernah merawat saya masa saya mengalami alahan bau-bauan spray minyak wangi. Jaga kesihatan diri kerana itu lebih penting. Bukannya bau minyak wangi aja.
4: Yeah.
3: Makan pun mau jaga juga.
4: Betul betul betul. So tok kita dapat dari pada Azira Aziz.
3: Yes.
4: Mun kami spray sengan-ngan nasa aja katanya ada ada bau wangi, sik dah nak mandi dengan perfume lain kan. If ya adalah body mist, buat kami spray banyak-banyak. And kami pakai bila time berjalan keluar dan time pergi kerja aja. Tapi berlainan dengan pasangan katanya, nya nang sentiasa spray perfume sik kira masa rumbulat nya sebotol kecil bertahan 2 minggu. Kami sampai berbulan. Belum habis. Tapi nya jua lah yang sentiasa top up perfume kami. Biasa ya. Faham kita. Okay.

0: Ah.
1: Apa padahal tu?
0: Siapa?
1: Oh, iyalah lambat habis perfume.
0: Sebab iyalah perfume-nya lambat habis. Sebabnya bukan jenis yang perfume apa tu? Spray all the time.
1: Oh. Hmm. Ada lagi sambungnya tu. Ada lagi belum ada habis baca tak sampai
0: berhenti.
1: Kami nak beri surprise dengan pasangan. Kami perfume favorite-nya juga lepas tu.
0: Ya, okay. Rabi.
1: Apa ndak kah? Oh?
0: Kan, rindu hati di surprise orang. Oh.
1: Iyalah tu.
0: Okey, lagi kita ada.
1: Ada surprise lagi kah?
0: Si ada. Baca, baca.
1: Tahu. Okey, lagi.
0: Okey, Rosie is your. Hmm. Oh, bi nama pun dah nama brand. Hmm. Okey. Cakap pasal minyak wangi, kami suka makan minyak wangi. Sah nak disebut lah.
1: Oh.
0: Sampai kami pergi hatnya, katanya sidak nego apa nama minyak wangi yang kami pakai nang nyaman baunya.
1: Oh.
0: Si nyuruh kita pening pala. Oh, by the way, selamat tugas. Kami tahu apa perfume tu. Olympic.
1: Oh,
0: biarlahnya okay. Jadi Olympic nak. Tahu lah orang cakap perfume apa ya.
1: Hmm. Okey, ada lagi sedikit petikan daripada TikTok tu. Berkenaan dengan apa nama nyat. Ada orang kita tu,
0: ya.
1: Bila dia ber-exercise, dia terkena dengan bau-bauan yang kurang menyenangkan. Especially bau perfume tu tadi. Apa cerita je tu, Tik?
0: Alright. Tu kita dengar.
1: Untuk pagi tu. Cuba ada si kita dengar. Macam si ada je tu. Macam tak ada. Tapi dah oh. Kita cuba cari. Okay, tapi saya dah hal. Kita cuba dengar dari situ.
2: The people that runs and wear perfumes, especially those who wear MFK Baccarat Rouge 540, please stop wearing Baccarat when you run, because I swear to God, when it mixes with your sweat, it's not Baccarat anymore. It's Baccarat, sis. Awas to those who make Baccarat when they run. I almost died smelling someone just now. Also, such a random thing, someone gave me flower. So cute. A random stranger.
1: Ada orang muridnya bunga. Ya, Tip. Pakai ngubatnya pun, ya, Tip. Bawa berkarat, ya, Tip. Okey lah, guys.
0: Inilah ceritanya, Tip. Oh.
1: Apa-apa pun pada kita orang yang penggemar minyak wangi, kena sesuaikan dirilah dengan situasi dan keadaan bila nak pakai minyak wangi tu.
0: Betul.
1: Jangan dipakai sembrono sahaja. Langgar situasi dan keadaan.
0: Betul.
1: Dan sikit juga lagi, boleh pakai minyak wangi masa beriadah, masa nak masuk ke gym dan sebagainya. Tapi kena tanggalah apanya pun kontennya. Jangan bau no. Khusus pakai orang dinner, pakai orang function malam ya. Dipakai kita orang pergi banti juga. Pakai pergi gym, main treadmill, pakai run, pakai hiking. Udahlah kata aku.
0: Begitulah cerita dia mengenai perfume. Parfum kita rito nak oh.
1: Betul.
0: Jadi,
1: ya. Kita dah pun sampai minit-minit yang terakhir.
0: Betul.
1: Untuk pagi tu berkenaan dengan kita pun topik iaitu
0: Kita orang jenis yang pakai minyak wangi banyak ataupun jenis yang ala kadar saja.
1: Okey, jadi selepas tu kita ada tepuk buang yang kita akan bawakan kepada anda untuk bagi tu slot tajaan. Jadi jangan ke sini. Kembali lagi selepas tu kita dengarkan. Ini dia Akmal Izzat, Hati Sarawak FM.
0: Sati sejiwa.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Hello.
1: All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
2: Aidal dan Bak Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Geng Pagi Kita.
4: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Kembali bersiaran bersama dengan kami. 9.31 minit pagi untuk waktu Tok dalam Selamat Pagi Sarawak sampai pukul 10 pagi. Edisi hari Tok, hari Jumaat, 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bab dan juga Aida masih lagi bersama dengan anda. Aida yang gig masih terperok di tepi ya. Disukut di tepi corner sana, seperti yang kita orang saksikan melalui live FB kita untuk pagi tu. Kita ada tetamu yang kita bawakan kepada anda pada pukul 9.30 minit pagi untuk slot tajaan kita. Jadi untuk pagi tu kita nak bercakap berkenaan dengan Nokia tu, Permas slot tajaan Kementerian Perpaduan Negara. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada dua orang tetamu kita untuk pagi tu, iaitu kita ada Encik Muhammad Fuad bin Arifin yang merupakan pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
4: Okey, dan juga kita ada Puan Araya binti Abdul Rahman yang merupakan Preker Campus Satelit IKN Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
6: Waalaikumsalam.
4: Ya. Okey, sebelum kita nak pergi dengan soalan-soalan kita, jadi soalan saya yang pertama, dah sempat sarapan ataupun belum?
5: Sempat. Kita sebelum datang sini, kita dah siap-siap dulu makan.
4: Okey.
5: Adalah sikit, minum-minum sikit.
4: Okey, sarapan apa untuk pagi ni?
6: Kami makan mi jawa hari ni.
4: Oh, steady. Mi jawa. Eda, dengar mi jawa. Okey, saya claim dengan awak lepas tu. Okey, baik. Berkenaan dengan tajuk kita untuk pagi tu, keunikan produk kraft tenunan Songket yang menampilkan rekaan tradisional dan contemporary. Jadi kita nak bertanya, kita nak mendapat sedikit maklumat bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM. Mungkin boleh pihak tuan jelaskan keunikan produk kraft tenunan Songket.
5: Okey, untuk makluman, tenunan Songket dia ada keunikan yang tersendirilah. Yang itu dari segi penggunaan benang emas atau perak lah yang disongket bersama dengan benang asas. Okey, kemudian penghasilan corak berkilau, timbul dan tersusun rapi, yang motifnya kebanyakannya daripada tradisional, iaitu daripada bunga, pucuk rebung dan awang larat lah, yang disusun secara simetri. Simetri bermaksud dia cerminan lah, maksudnya sama, kiri kanan dia sama. Okey, dan juga songket ni melambangkan kemewahan lah, kemewahan dari segi status sosial, dan sering dipakai ketika majlis rasmi seperti perasmian, perkahwinan, istiadat diraja kan, dan kemakannya dalam masyarakat Melayu lah di Sarawak dan Semenanjung juga. Kemudian kita ada satu lagi di Sarawak, kita ada dua lah yang terkenal untuk tenunan. Satu lagi tenunan puah lah. Kalau dari segi tenunan puah, dia memang berbeza dengan tenunan songket. Tenunan puah dia menggunakan teknik ikat celup. Ikat celup iaitu benang diikat dan diwarnakan terlebih dahulu sebelum proses menenun. Terkenal dengan di kebanyakannya kaum Iban lah yang menghasilkan tenunan puah.
4: Saya.
5: Okey. Dari segi coraknya berbeza juga dengan untuk tenunan songket. Mempunyai corak yang simbolik, spiritual serta lebih rapat lah, berkait rapat dengan kepercayaan masyarakat Iban. Ada sebahagian motif yang dihasilkan hasil daripada mimpi penenun itu sendiri lah. Itu dikunikan di Sarawak lah berkaitan dengan tenunan puah dan tenunan songket.
4: Baik. Jadi sejauh mana perkembangan industri kraft tenunan songket tempatan dalam perubahan semasa?
5: Okey, kalau lihat daripada perkembangan terkini lah, kita melihat perkembangan semakin positif dan dinamik seiring dengan perubahan semasa lah. Kalau ikutkan, kita semakin ramai semakin ramai penenun ataupun usahawan yang menghasilkan produk tenunan songkit. Kalau kita tengok di gedung bersama-sama kita, hasil daripada kraft tangan sendiri adalah menghasilkan komuniti sendiri yang menghasilkan produk-produk berasaskan tenunan songkit di kawasan Seri Gedung. Bukan saja, kalau dulu songkit ni terkenal dengan pakaian yang tradisional, macam sarung, sampin. Sekarang ni dia lebih contemporary, ada yang digunakan luar daripada penggunaan tradisional. Mungkin ada juga digunakan untuk penghasilan ataupun dijadikan hiasan dinding. Ada yang gunakan sarung bantal sesuai dengan penggunaan semasa lah. Bermula pada tahun 2001, kita lah Institut Kraft Negara telah diwujudkan lah secara rasmi, yang mana berfungsi untuk melahirkan model insan yang berilmu, berkemahiran tinggi dalam bidang kraft. Kita lihat potensi songket ni luas, jadi kita memainkan peranan untuk mewujudkan Institut Kraft Negara bagi menyambut kepada keperluan di negeri Sarawak terutamanya untuk menghasilkan produk-produk berasaskan tenunan lah. So di Sarawak kita ada dua lah, tenunan songket dan tenunan puah. So visi kita, visi dan misi IKN adalah untuk sebagai peneraju cemerlangan bagi pengajian kraft inovasi, berinovasi dan berkemahiran tinggi di samping melahirkan modal insan yang berkemahiran dan boleh menjadi usahawan ataupun menjadi pembantu kepada usahawan sedia ada.
4: Baik. Okey, berkenaan dengan jurusan seni kraft tenunan yang turut ditawarkan di Institut Kraft Negara IKN, mungkin boleh kongsikan secara ringkas berkenaan dengan Institut Kraft Negara IKN.
5: Okey, Institut Kraft Negara kita di Sarawak kita ada dua lah, kampus satelit. Kita panggil kampus satelit lah kalau kampus induk kita di Rawang. Di Sarawak kita menyediakan dua program. Satunya untuk tenunan songkit di Kuching, di pejabat kita lah, di berdekatan dengan stadium di negeri tu, untuk pengajian tenunan songkit.
4: Saya
5: pengajian selama 18 bulan SKM tahap 3 juga tahap 3 sijil lah. Kemudian kita ada satu lagi kampus satelit kita di Betong, yang mana kita sediakan program bagi tenunan puah di Betong, yang mana kita lihat Betong tu berdekatan dengan usahawan kita yang menghasilkan produk-produk berasaskan puah lah. So kita wujudkan kampus satelit di kawasan Betong yang berdekatan dengan, kalau ikutkan di pecahan usahawan kita yang menghasilkan produk tenunan puah ni ramai di belah Kapit. So Kapit dengan Betong tu agak dekat jugalah. So kita rasakan Betong perlu kita wujudkan kampus satelit untuk keperluan ataupun melahirkan pelajar-pelajar baru yang mahir dalam penghasilan produk tenunan puah.
4: Baik. Itu sebab sedikit berkenaan dengan Institut Kraft Negara IKN. Kali itu kita dah dengar suara daripada Puan Arayah pula. Berkenaan dengan teknik-teknik dalam pembuatan produk kraft tenunan yang akan dipelajari oleh pelajar di IKN, mungkin Puan boleh kongsikan. Silakan.
6: Okey. Untuk menghasilkan satu produk tenunan, mana kita memerlukan 9 proses. Agak banyaklah. Agak halus, agak detail. Jadi di sini kita ada akan terangkan salah satu satu persatu, di mana kita akan mulai dengan proses menerai. Dia menggunakan bahasa yang memang spesifik untuk proses tersebut. Memang orang dulu-dulu yang memberi nama tersebut. Menerai maksudnya meleraikan benang daripada satu tongkol benang yang belum, yang baru, yang sudah diwarnakan, masuk ke dalam salah satu bobin atau peleting untuk kita susun untuk satu lagi proses seterusnya. Jadi proses menerai itu akan mengambil masa dalam untuk satu bobin dalam masa 10 minit untuk siapkan satu bobin. Jadi kita memerlukan 20 bobin, 20 peleting untuk menghasilkan untuk satu proses menerai untuk selai kain. Dan seterusnya proses menganing, mana selepas siapnya 20 peleting tersebut, kita susun di atas satu, salah satu alat, alat yang seterusnya alat menganing. So itu adalah proses anian, mana kita menghasilkan lebar dan panjang benang losing tersebut, benang yang panjang tu. Jadi kalau kita perlukan samping sebanyak 37 inci, sarung 42 inci lebarnya. Jadi di situlah kita kira di mana kita untuk masukkan selai kain benang losing. Jadi seterusnya kalau kita dah pilih untuk buat sampin kan, lebarnya 37 kali dengan 4 inci setengah meter.
4: Dia ada ukuran dia.
6: Ada, memang kita dah tetapkan ukuran untuk proses tersebut lah, proses menganding. Dan seterusnya proses menggulung benang, di mana selepas kita dah siap menganing, proses menganing kita akan bawa tentang menggulung benang tu di papan gulung. Papan gulung tu untuk menyimpan menggulung benang losing tu yang 4 meter setengah tadi tu, gulung, dan kita akan gantung di alat tenun untuk proses seterusnya. Jadi itu mengambil masa dalam 2 jam gitu lah. Menganing tu, menganing tadi mengambil masa dalam 2 hari.
5: Okey, baik.
6: Sebab dia benang yang halus. Dan proses tu kena betul-betul dengan regangan yang seimbang. Jangan ada kendur, jangan ada. Jadi akan menghasilkan proses tu dia lebih mudah. Dan tak ada kerosakan lah.
4: Okey puan, saya nak tanya, kalau sekiranya ada macam sedikit kesalahan daripada proses tersebut, proses bagaimana apa yang akan terjadi? Apa tindakan selanjutnya?
6: Kita kena buka balik.
4: Kena buka balik?
6: Ya, buka balik, dan kita kena baiki balik proses yang rosak tu.
5: Perbaiki dari mula.
6: Perbaiki daripada mula. Nanti kalau kita proses teruskan, dia akan efek pada kain nanti. Proses tak akhir menenun.
4: Dia tak, dia dia bukan jenis yang potong, okey, yang tu, yang tu ada mistake, buang.
6: Tidak.
4: Tak.
6: Buka balik.
4: Dia baiki balik.
6: Ya, sebab kita punya bahan mentah agak mahal. Kita perlu mengajar juga untuk jangan terus buang, akan bazir kan. Jadi dia kena buka balik. Buka balik proses yang rosak tu, kita akan undur balik lah. Akan undur dan buat balik. Dan kita next menggulung. Dan selanjutnya menyampak. Menyampak tu bahasa yang memang bahasa songket lah.
4: Bahasa songket.
6: Menyampak tu maksudnya kita ada gigi, ada reed, ada gigi jentera untuk sikat. Contohnya sikat untuk memasukkan seurat demi seurat benang. Contohnya kita ada 1200 urat benang. Tu kita akan masukkan setiap urat tu, setiap gigi tu masuk 2 urat, 2 urat. Gigi tu untuk kita menghentak menenun tu. Itu adalah sikat atau gigi jentera. Mana setiap lubang tu kena masuk, tak boleh lebih dan tak boleh kosong.
5: Tak boleh kosong lah. Kalau dia kosong dia akan jadi ada ruang
6: kain, kita akan berjalur
5: macam,
6: satu
5: macam ada benang putus kan.
6: Macam baju tertarik.
5: Dia akan kosong. Macam kain tetas, benang tetas kan.
4: Kata orang Sarawak kata tetas lah.
6: Kalau terjadi terjadi kosong, kita kena buka. Kalau dah banyak, contoh dah separuh, benda tu terjadi pada permulaan. So kita kena buka balik sehingga lah jumpa balik yang kosong.
4: Part
6: yang kosong tu kita kena keluarkan balik. So kita masuk, baiki balik. Begitu juga kalau ada double benang, ada 4 urat dalam tu. Begitu juga kena patah balik dan keluarkan.
4: Okey, kesemua proses ni adakah menggunakan tenaga manusia ataupun menggunakan ada mesin khas yang digunakan?
6: Tenaga manusia, cuma menggunakan jarum. Jarum yang jarum menyampak namanya. Jarum tu untuk memasukkan dalam setiap lubang yang halus macam sikat tu.
4: Dia kena orang yang mata pandangan dia tu kena tajam lah.
6: Dia kena menggunakan 2 orang.
4: Satu
6: menghulur benang di sini, sini ada sikat yang kita akan masukkan dari sini, 2 orang.
5: Depan akan sambutlah.
6: Menghulur dan sikat akan tarik, jarum akan menarik keluar. So siap proses, dah siap semua sepanjang 30 inci, dah siap untuk menyampak. Seterusnya benang yang bersama benang, gulungan benang dan gigi tadi, sikat tadi, kita bawa ke alat tenun untuk kita pasang pemasangan benang di atas alat tenun. Itu proses seterusnya itu kena ramailah 4 orang. Sekurang-kurangnya 4 orang untuk masang benang tadi ke alat tenun.
4: Baik.
6: Dan seterusnya proses mengarat. Mengarat tu adalah proses yang paling penting sebenarnya. Semua penting, tapi yang paling penting adalah karat, sebab karatlah yang menghasilkan kain. Proses yang menghasilkan kain adalah karat. Mana kita pijak. Pijak, kita ada persilangan begini. So kita pijak satu dia akan naik. Dia akan ada persilangan lah, akan ada benang yang bersilang macam ni. So disitulah kita karat pertama. Tu karat kedua di bahagian hadapannya lah, persilangan hadapan. Lepas dah siap dua, kita akan balikkan kita punya benang. Kita akan buat karat keempat dan ketiga dan keempat.
4: Ulang lagi proses.
6: So kita akan ambil menyambung karat bawah dan kita buat karat di atas. Jadi terjadilah 2 keping karat. Di mana dia mewakili 2 persilangan. Mewakili 2 persilangan. Jadi dah siap tu. Itu dah kira dah hampir siap. Hampir siap dalam kita dah boleh tenun. Dia boleh masukkan kain. So kita akan menggunakan kaki untuk memijak bahkan karat hadapan. Dan dia akan terbuka. Dan kita akan lancarkan benang. Benang pakan. Benang pakan untuk dilancarkan. Dia akan masuk.
4: Masuk-masuk. Bukan yang dia yang patah balik tu.
6: Ya,
5: yang bintang tu pakan, yang menegak tu losing.
4: Ya, tu apa nama dia? Pakan.
6: Pakan.
5: Benang pakan itu panggil. Yang melintang lah.
6: Yang ke depan tu, yang panjang tu benang yang menegak tu benang losing. Itulah yang menentukan berapa panjang kita nak buat. Yang lebar ni memang kita dah ketatkan tadi. Jadi itu kita cuma menenun menggunakan benang pakan. Itu saya kata karat tu paling penting. Kalau karat tu rosak, akan tak akan licin lah kain. Akan rosak. Kain kita akan rosak. Kualiti tak ada kualiti. Jadi setelah lepas kita mengarat, kita meneguh tadi, kita memastikan benang tu betul baik, betul dan cantik. Kita kena teguh tenun dulu. Tenun sikit. Dan seterusnya kita boleh proses mencari gigi belalang. Mencari gigi belalang, kita memerlukan 5 urat.
4: Contoh ni. Oh, ni contoh ni eh.
6: Ada banyak.
4: Okey, untuk pendengar kita yang nak dengar macam ni rupa contohnya tu tadi, macam tu seperti yang kita saksikan di FB Sarawak FM, kita orang boleh saksikan secara penstriman live untuk pagi tu, okey.
6: Lagi nampak.
4: Khususnya untuk pendengar-pendengar yang sedang menonton di Sarawak FM. Macam tu lah rupanya. Mungkin boleh tunjukkan dekat kamera. Ah, itulah contohnya.
5: Ni cotton eh?
6: Cotton. Ini cotton.
5: Benang cotton.
4: Yang tu kain kapas, cotton. Biasa kalau harga pasaran untuk yang macam ni berapa agak-agak harga pasaran?
6: Pasaran dia bergantung pada bahan. Bahan dan teknik pembuatan. Di mana di sini? Okey, di sini songket ni dalam 2,000 jugalah, 2,000 ke atas. Ini kain ela. Kita ada 3 meter.
5: Dia bergantung pada saiz dengan bunga yang dibuat.
6: Agak besar
5: lah.
6: Kan, nampak besar.
3: Bidang besar.
6: Bunganya besar.
5: Bunga, tabur dia berapa banyak kan.
4: Yang bawah tangan tuan?
6: Ini contemporary, songket, contemporary songket.
4: Okay.
6: Ini tekat 3, dia lebih halus. Sangat halus.
4: Okay.
6: Dan saya menggunakan benang yang berkilat untuk bagi orang belakang. Lurex. Jadi dia lebih memang ini ada songket tekat 3, ini adalah tekat 5. 5 agak kasar, 3 agak halus. Memang halus. Dan ini lebih kurang dalam RM11,000 juga lah.
4: Saya pun tengah cari songket untuk nikah ni sebenarnya. Adalah.
6: Ini adalah yang kita sekarang menggunakan motif bunga kenanga dan tekat.
4: Baik, kalau di pasaran harga yang macam ni.
6: Dalam RM12,000.
4: RM12,000. Ya. Eda boleh beli.
6: Tapi kita adalah yang lebih lebih
5: yang
6: murah. Ada
4: yang mampu milik lah.
5: Ikut
4: bajet lah.
6: Corak.
5: Biasanya kalau pembeli ataupun yang nak menempah tu, dia akan tanya kepada penenun lah. Dia punya bajet berapa. So penenun akan inilah berkomunikasi dulu. Dia setuju dengan harga tu, baru dia buat ikut design lah. Biasanya bergantung kepada
4: corak je.
5: Corak lah. Corak dan saiz.
6: Dan kita pun yang yang berbelas-belas ribu ni ada juga teknik ikat. Kita tambah penambahbaikan dia punya kualiti dia. Ada teknik ikat. Itu memang harganya memang memang mahal.
5: Mahal gila.
4: Memang RM10,000 ke atas.
6: Dia ada tingkat-tingkat harga dia. Kemahiran dia. Yang agak ini masih baru. Ini masih dalam proses penghasilan yang baru. Ini agak lama lah. Dan yang teknik ikat ni lagi ada guru kita yang
4: masukkan. Yang ni corak dia kalau tak silap, saya tengok lah macam ala-ala yang tahun 80-an lewat 90-an.
6: Ini motif baru yang dihasilkan sendiri oleh mereka. Mereka baru. Dan ini adalah yang lama yang pelajar-pelajar lepasan pelajar kita yang
5: kalau baik. Tengok memang dia macam motif motif baru contemporary lah. Tapi peletakan penyusunan dia lebih tradisional. Ya, sebab tu nampak tradisional kan. Tapi dari segi motif memang motif yang baru.
4: Oh, motif baru.
5: Yang dibangunkan mengikut kepada kesesuaian lah. Kita tak nak design baru terlalu menonjol ataupun terlalu berbeza. So kita hasilkan produk-produk ataupun design yang contemporary. Dia sesuai dengan tradisional dan sesuai dengan keperluan semasa. So macam inilah, nampak klasik juga. Walaupun dia punya motif-motif yang baru.
6: Dan warna dia memang warnanya begini.
5: Warna klasik.
6: Kita ada combine dengan benang benang jeans.
4: Tuan, puan, boleh tak saya rasa sikit?
6: Boleh. Pegang ramas boleh.
5: Ini cotton aja.
6: Ini campur dengan lurex. Dia dua pakan.
4: Tok saya rasa tu nak. Saya rasa sikit aja lah.
7: RM12,000 guys. Diwani tak ya?
5: Oh, aduh.
6: Boleh nak pakai, boleh pinjam.
5: Boleh.
4: Okey, itu itu merupakan antara proses-proses untuk benang tu eh, untuk sampai ke peringkat tenunan.
5: Sebelum proses tenunan. Dipanggil pra tenun
6: dan pra tenun. Dan selesai habisnya kita kita mengarah tadi kita ada menyongkit. Menyongkit tu juga sangat penting untuk menghasilkan motif. Motif di atas ni, atas kain. Kalau kita salah tidak mengikut yang betul, dia akan cacat lah bunga ni. Takkan jadi macam ni lah. Jadi
4: okay, kalau berlaku keadaan macam tu, dia kena buka balik,
6: buka balik.
4: Oh, buka balik.
6: Dia semua kena buka balik.
4: Kena baiki balik.
6: Kena baiki
4: balik. Okay, okay, okay, okay.
6: Sama, semua proses yang kita buat kita tak boleh teruskan kalau ada kesilapan. Kena patah balik.
4: Oh, tak boleh ada error.
5: Tak boleh.
4: Oh, okay, baik.
5: Tapi
4: baik,
5: error yang boleh diperbaiki lah.
6: Error yang boleh diperbaiki. Kalau tidak, bakar lah. Tidak, kita kena buat lain lah. Kalau ada ada terputus tergunting, itu agak susah kita nak baiki. Itu kita kena buat lain lah. Ada juga kadang anak pelajar-pelajar ni
4: pelajar-pelajar tergunting.
6: Jadi kita kalau agak terlalu menyusahkan, terlalu membebankan mereka, kita kena buka lah. Kita buang lain, kita buat lain.
5: So proses semua ni kita akan ajar kepada pelajar-pelajar kita lah. Jadi kita memang kita jamin pelajar yang belajar selama 18 bulan tu memang mahir untuk semua proses lah, sehingga proses tenunan. So dia dah habis belajar tu, memang dia boleh hasilkan produk untuk dijual. Itu target kita lah untuk pelajar.
4: Baik. Okay, memandangkan masa kita tak berapa nak mengizinkan, tak mencukupi untuk pagi ni, sebab rasa-rasanya pihak dari pemasaran Encik Bazli mungkin boleh panjangkan lagi untuk pertemuan lain kali. Tapi siapa untuk pagi ni mungkin pihak tuan dan juga pihak puan mungkin ada nak berkongsi dengan secara ringkas berbagi dalam 8 minit yang ada ni. Okay, untuk pagi ni.
5: Okey, sebenarnya kalau seperti Cikgu Arai maklumkan tadi, memang kalau kita dengar saja kita susah nak faham. Jadi kami tawarkan kepada pendengar semua ataupun DJ yang ada hari ini,
4: PRT
5: sendiri, datang ke kraft tangan. Kita boleh tunjukkan proses daripada mula sampai sehingga akhir, daripada pelajar-pelajar kita sendiri.
4: Baik.
5: Sebab di situ kita dapat lihat lah proses menganding tadi, menyampak semualah.
4: Sementara jadi, Encik Mohd Afwan menerangkan pada pendengar-pendengar dan juga penonton, saya nak kongsikan untuk siapa yang tengah menonton pada waktu ini. Inilah dia. Silakan tuan.
5: Boleh datang ke kraft tangan. Kita pun ada demonstrasi lah pembuatan macam mana songket tu dihasilkan. Di situ juga, di kraft tangan juga, kita ada buat jualan lah produk-produk yang kita kumpul daripada usahawan kita seluruh Sarawak. Termasuklah tenunan songket, tenunan puah, keringkam, batik, produk-produk lain, manik, semua kita sediakan. Jadi kalau mana yang nak buat lawatan, nak melihat sendiri proses macam mana craft tu dihasilkan, terutamanya tenunan songket lah, daripada pelajar kita, boleh datang ke kraft tangan, buat appointment sama ada dalam berkumpulan ataupun individu pun tak ada masalah, kita boleh uruskan untuk lawatan.
4: Jadi semua hasil daripada tenunan pelajar?
5: Betul. Kita boleh tunjukkan inilah proses pembuatan. Tapi ini sebahagian yang kita bawa ni, ada sebahagian daripada usahawan sendiri yang buat.
6: Ya, betul. Design daripada designer.
5: Design daripada kita punya pakej kedalaman lah, di kraft tangan sendiri.
6: Ini songket Sarawak.
5: Yang ni songket Sarawak.
4: Untuk songket Sarawak guys.
5: Jadi beza sikit lah Sarawak dengan Semenanjung. Apa beza cikgu? Boleh cerita sikit cikgu.
6: Di songket Tongkat Malaysia, kita ada gigi belalang, di mana di belakang ni ada seurat-seurat untuk memegang bagi handapan untuk kemas. So dia agak nipis dan rapat lah. Dia ada satu line di sini untuk mengemaskan lagi motif di hadapan. Di songket Sarawak,
5: tengok belakang dia.
6: Tengok belakangnya, kita boleh diguna di kedua-dua belah.
5: Kalau songket Sarawak ni, kalau kita pakai terbalik pun kita masih
6: tak perasan lagi.
5: Tak perasan lah dia terbalik. Cuma orang yang songket orang tahulah.
6: Dia pengiraannya berbeza. Caranya berbeza.
5: So dia lebih kemas lah.
6: Lebih kemas.
5: Songket Sarawak ni.
6: Songket kita di belakang ni agak serabut lah. Begini contohnya. Di sana agak kemas kan. Saya kan sabut. Jadi itulah perbezaannya, di mana kalau kita tersalah pakai pun
4: kita tak ada masalah.
6: Tak ada masalah.
4: Okey.
5: Tapi mana penenun tengok tu dia tahulah. Terbalik tu. Dia akan masa sakit je mata tu tengok kan.
4: Dan satu lagi yang saya belajar lah untuk pagi ni, seperti yang cikgu kongsikan tadi berkenaan dengan proses pratenun sampailah ketenunan, ia memerlukan tahap kesabaran yang tinggi.
5: Betul.
4: Jadi untuk kami berdua bersama dengan Aida, tahap kesabaran kami senipis kulit telur. Aida, 12,000 kau sikit mu nak tenun kau.
3: Pernah pakai yang 20,000.
4: 20,000.
5: Oh, itu antara kita punya ni lah. Bekas pelajar-pelajar kita dulu.
6: Bekas pelajar katanya.
5: Itu antara pelajar kita ataupun usaha kita yang berjaya lah sekarang. Menghasilkan community dekat sini.
4: Okay. Itu hasil daripada designer dengan pelajar. Oh, usahawan.
5: Yang ni usahawan. Ini daripada Sri Gerong tadi, Puan Nanti UIT tadi. Design daripada mereka, dalaman kita, kerang tangan sendiri. Kita akan tempahlah kepada usahawan kita untuk hasilkan.
4: Baik. Okay guys, itu dia sedikit berkenaan dengan macam ni craft kita dihasilkan dari japra tenunan sampailahnya ditenun. Dari benang yang tadinya ada cara-caranya untuk dihasilkan. Jadi kepada kita orang yang gemar gila dengan songket tu, tok lah yang pun jurusan seni craftnya. Jadi mendakan ada berbaki dalam 3 minit mungkin pihak tuan ataupun cikgu mungkin ada kata-kata sendiri secara ringkas.
5: Okey, sebenarnya kita sekarang ni tengah mempromosikan lah bahan berkenaan dengan jemasa IKN, Institut Kerajaan Negara. Jadi siapa-siapa sebab memandangkan result ataupun panggilan untuk tawaran UPU akan dibuka pada 22 Mei ni.
4: Betul.
5: Jadi mana yang tak ditawarkan, kami menyambut baiklah. Menyambut jika ada berminat untuk menyambung pengajian dalam bentuk kemahiran, kita tawarkan di Institut Kraft Negara di Kampus Satelit untuk tenunan puan dan tenunan songket bagi kemasukan Julai ini.
4: Saya.
5: Yang mana kita sediakan semualah yang asas kemudahan asrama, elang sara hidup, ruang belajar yang
4: kondusif,
5: pergerakan asrama, semua kita sediakan dengan baiklah.
4: Baik.
5: Dan tawaran pengajian pun tak rendah saja pengajian. Dan elaun harian, elaun sara hidup pun kita sediakan juga.
4: Saya. Okey, cikgu, mungkin kata-kata terakhir cikgu.
6: Bagi saya lah. Kemahiran ni penting sebenarnya. Jadi sekiranya berminat, sila boleh hubungi kami di Sekolah Tangan Malaysia. Saya yang
4: selaku tenaga pengajar.
6: Jadi sebelumnya kita kekalkanlah budaya kita lah, budaya dan budaya Sarawak, budaya Malaysia untuk diteruskan. Jangan ada lagi nanti akan hilang. Itu saja.
4: Okey, itu dia. Sedikit berkenaan dengan keunikan produk kraft tenunan songket yang menampilkan rekaan tradisional dan contemporary. Sebelum tu nak ucapkan selamat hari guru, Cikgu Arai.
6: Terima kasih.
4: Okay. Rasa-rasanya guys, sampai di situ dulu untuk pertemuan kita dalam Selamat Pagi Sarawak. Reda, sampai di situ dulu. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Fuad bin Arifin yang merupakan pengarah Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sarawak. Dan juga Puan Arwaya binti Abdul Rahman merupakan salah seorang tenaga pengajar Kampus Satelit IKN Sarawak. Pagi tu demonstrasi kraft tenunan. Cantik. Dan apa-apa pun, kita dah pun sampai ke penghujungnya dan insyaAllah selepas tu anda akan bertemankan dengan rakan penyampai kita yang lain. Saya sih tahu betul ke tidakkah Syaza selepas tu bersama dengan Bintulu FM untuk Info Ekspresi. InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita akan berjumpa lagi. Puan,
5: insyaAllah.
4: Okay. Jadi apa-apa pun, Aida yang terakhir. Teriak je siap pada-pada. Kawan-kawan je siap. Okay, alright. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: #geng pagi kita.

0: Mainkan saya Syazah untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan Syazah menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Dan seperti biasa di ruangan ini kita ada info ekspresi bersama rakan kita di Bintulu FM. Siapakah rakan kita itu? Kita persilakan. Hello.
1: Hello, Saza. Syah di sini.
0: Syah di sini. Okay, yeah. Syah. Apa khabar kita, Teh?
1: Alhamdulillah, Saza. Sehat. Saza, sehat. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Biasalah ada sedikit macam ada sesemah sikit, batuk sikit. Biasalah. Perbezaan perubahan cuaca tu sebab tentu kan.
1: Benar. Betul. Cuaca di sini macam ni, Saza, di Kuching.
0: Cuaca di Kuching tadi waktu kami turun kerja, keadaannya mendung lah. Nak katakannya panas si juga, tapi mendung. Boleh saya kongsikan juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca pagi tu lah. Hujan di beberapa tempat, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Serian, Betong, Sarikir, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Dan tiada hujan di Mukah, Miri dan Limbang untuk pagi tu. Cuaca petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat. Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Itu antara perkongsian lah daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pendengar-pendengar di Sarawak FM dan juga Bintulu FM.
1: Ya, betul.
0: Benar, jauh-jauh. First start kita kali pertama kita berkudara sama di ruangan.
1: Ya, betul.
0: Contoh Zaza dengan pernah dengan Zana, tapi kali itu dengan Syah. Apa khabar kita, Syah? Dapat tangga di visual kini itu. Syah, sehat
1: ada
0: kita.
1: Visual.
0: Ada. Nampak sih.
1: Okay, nampak.
0: Okay. Boleh cerita sedikit, okay. Mungkin ada info-info yang ada dikongsikan bersama dengan pendengar Sok FM dan juga Bintulu FM. Silakan.
1: Okey, sebelum kita berhibur untuk berkongsian untuk info-info yang lebih kata orang lanjut lagi, kita berhibur dahululah dengan lagu tu untuk pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM, iaitu lagu Lelaki Teruja dengan Crystal.
0: Okey.
1: Baiklah, dengarkan.

0: Ya, itu tadi Zaza dengan lagu Crystal, Lelaki Teruja. Ya,
1: cukup menghiburkan pendengar-pendengar kita pagi tu. Dengan lagu-lagu yang rancak dan sambil-sambil mula kerja di rumah, ada yang tengah bertugas, ada yang tengah memandu pagi tu nak sambil-sambil dengan kita dua tengah. Yang kudada pagi tu dalam info ekspresi.
0: Yang tengah-tengah memasak ya, sambil-sambil mendengarkan kami orang di info ekspresi tu. Okey. Baiklah Zaza, sedikit perkongsian untuk pendengar Sarawak FM dan juga di Bintulu FM. Di mana program jualan ramah madani daripada sumber pihak KPDN Bintulu, yang mana akan mengadakan program jualan ramah madani pada 9 dan 10 Mei, iaitu hari esok dan Ahad, pada pukul 9 hingga pukul 3 di Singin Market Jepak. Di mana orang ramai boleh mendapatkan barangan keperluan asas, beras, minyak masak, tepung, telur, gula dan pada harga yang berpatutan dalam jualan ramah harga kasih sayang tu lah. Dan sedikit lagi perkongsian juga di mana program jualan ramah madani bagi rumah isu anak esak Sungai Segam Baru Sebau. Pada esok hari juga, pada pukul 9 hingga pukul 2. Orang ramai boleh dapat barangan keperluan asas seperti telur, ayam, beras, minyak masak, gula dan lain-lain pada harga yang berpatutan dengan jualan ramah harga yang kasih sayang. Itulah sedikit perkongsian dulu.
1: Kita pagi tu.
0: Zaza. Pagi tu.
1: Sebenarnya kan, dengan cakap tu, kakak tu nak mesti ada yang gagal jua nak hantar ke komen-komen di laman Facebook. Mungkin dia nak ceritakan apa aktivitinya orang pagi tu. Ada yang terutamanya untuk ibu-ibu yang tengah memasak, ada yang sempatlah ngantar komennya nak suruh kita duk baca. Boleh kita singgah sekejap sebelum kita nak berhibur? Kita nak nak baca komen daripada Suhati, Suhayati Abdullah. Assalamualaikum Syaza dan juga DJ Syah dari Bintulu.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, semoga DJ Double S, DJ Double S benar juga. Syaza dengan Syah.
0: Double S.
1: Sehat dan ceria selalu. Cuaca di Sibor masih mendung katanya. Tengah hari, tengah serapan dengan cucur pisang sambil layan info. Layan info apa nama? Dan lagu-lagu info terbaik. Ekspresi. Pagi tu. Salam Jumaat. Salam memasak. Buat semua sahabat yang dah gago di dapur, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan seterusnya daripada Hamidah Mordia. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ bertugas. Kita dua, Syah dan juga Syaza. Salam ekspresi warnai hari anda. Buat hiburan kita semua pendengar Sok FM dengan teman FB. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan seterusan semua hari itu. Dan semoga kita sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih DJ berdua. Itu antara perkongsian kita pada pagi tu untuk komen di laman Facebook. Mungkin Syah dah nak kongsikan juga ada komen-komen yang di Facebook Bintulu FM.
0: Okey, Sabtu Yah Ramli tadi dah baca kah?
1: Sabtu Yah Suhayati dengan Hamidah tadi baca tadi. Sabtu Yah belum.
0: Untuk daripada Sabtu Yah Ramli katanya, Assalamualaikum DJ Sas dan Sarawak FM bersama dengan DJ Syah di Bintulu FM. Katanya selamat bertugas dan selamat pagi di info ekspresi warnai hari anda katanya. Salam Jumaat penghulu segala hari dan salam 20

0: Zuhair Hijah bertanya, syukur Alhamdulillah, hujan di Bandar Miri tu apa dahnya? Miri hujan kena tu. Ada juga sejuk sikit katanya, asyik lah terlalu panas. Apa khabar kita dua pagi tu?
1: Alhamdulillah. Ceria-ceria tak baik dua pagi tu.
0: Semoga kita dua diberikan kesihatan yang baik-baik serta dijauh dari segala penyakit dan dilindungi Allah katanya. Kami nak minta mainkan lagu Jamilah, nyanyian Jamal Mirdad, hiburan sambil bermasak katanya. Masak simple je gitu.
1: Masak simple je gitu. Apa masak simple je?
0: Mungkin masak telur dengan masak telur. Ya, sayur je.
1: Janji kita dapat makan. Ya, sebenarnya.
0: Ya, betul. Rezeki kata orang.
1: Rezeki kata orang. Benar-benar. Okey. Dan ada lagi perkongsian untuk petik komen?
0: Komen ya ajak dulu lah.
1: Kita tak berhibur dulu lah. Apa kita tak berhibur dulu?
0: Ya, berhibur dulu.
1: Bersama dengan Fir Bunga Hati untuk anda. Terus bersama kami di Info Ekspresi, Bintul FM dan juga Sarawak FM.
0: FM.

0: Itu dia hiburan kita untuk pagi ini. Fir Bunga Hati menghiburkan kita. Ekspresi, info ekspresi bersama dengan Syah dan juga Syaza pagi tu. Okey, Syah. Kembali kita dua teh. Mungkin ada perkongsian lagi cerita pasal aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Bintulu ataupun yang telah pun berlangsung. Mungkin Syah ada dikongsikan. Okay.
1: Baiklah, untuk di Bintulu ingin saya kongsikan lagi di mana program jualan agro madani pasar tani Jepak yang akan diadakan pada esok hari pada pukul 8.30 hingga pukul 1. Yang apa yang menariknya, pelbagai jualan istimewa sempena dengan program jualan agro madani itu kelak lah, seperti promosi istimewa harga ayam, telur ayam, kombo sayur-sayuran segar, sayur-sayuran serta buah-buahan segar dan produk usahawan tempatan dan pelbagai makanan dan minuman. Dan juga program jualan agro madani daripada Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu, yang mana pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu akan mengadakan program jualan agro madani, iaitu pada 9 dan 10 Mei 2026 pada pukul 8.30 di Pasar Nelayan ABF Kidurong. Apa yang menariknya, bersempena dengan program jualan madani itu juga jualan ikan yang lebih murah disediakan. Ada ikan kembung segar, ikan bawal hitam dan ikan-ikan lain dijual lebih murah daripada harga pasaran. Maksudnya harga kasih sayang lah yang disediakan sebenarnya program jualan agro madani. Dan sedikit perkongsian juga mengenai program pembaksinan anti rabies anjing percuma serta pelesenan bersama dengan Lembaga Kemajuan Bintulu untuk anjing yang bertuan akan diadakan pada 16 Mei 2026 iaitu hari Sabtu, 9 hingga pukul 2 di Dewan Hokkien Bintulu, Jalan Pisang Embun Bintulu. Itulah tiga perkongsian untuk aktiviti yang akan berlaku di bahagian Bintulu. Saza.
0: Sebenarnya banyak juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Bintulu. Baiklah, kita nak berhibur lagi sebelum nak berhibur lagi ke nak macam mana?
1: Nak berhibur lagi dulu.
0: Mungkin ada
1: dari Bintulu.
0: Dari
1: Bintulu.
0: Baiklah Syah, teruskan.
1: Okey. Baiklah, kita dah putarkan lagu untuk anda, Senja Nan Merah daripada Dato' Awi dan Ziana Zain.
0: Okey.

0: Yeah, itulah tadi lagu Senja dan Merah.
1: Cukup-cukup Omadah mengimbau kisah silam Omadah tak nak pagi tu. Okay, dah baiklah Syah. Cerita-cerita pasal lagu tadi, lagu lama lah. Mungkin antara lagu yang pernah menjadi lagu yang disukai oleh Syah sendirilah. Yang jangan main lagu yang tadi.
0: Ya benar. Saya adalah peminat Awi.
1: Oh, rupanya. Okay, faham. Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, Batu Syah, silakan Syah.
0: Okey, baiklah. Untuk perkongsian yang seterusnya, iaitu di mana telah berlangsungnya pasal gawai Dayak yang dianjurkan oleh Persatuan Pembangunan Dayak Bintulu Bangun dengan berkolaborasi dengan Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat TM dan Dayak Bukit Kelingkang yang telah berlangsung pada 1 Mei hingga 18 Mei di Pekarangan Paragon, yang mana aktiviti yang pengisian program antaranya majlis pelancaran dan aktiviti perniagaan pelbagai makanan dan minuman dan produk Dayak, karaoke tajaan, persembahan artis undangan, persembahan seni dan kebudayaan, cabutan tiket bertuah, pameran oleh agensi kerajaan dan swasta, studio tatu dan banyak lagi aktiviti yang berlangsung. Dan difahamkan juga sebenarnya pasal gawai Dayak Bintulu ni, antara aktiviti yang akan diadakan juga sesi Zumba yang akan diadakan esok hari, hari Sabtu pada pukul 6 petang hingga pukul 7 petang, 1 jam di Naim Street Mall. Di semua jemput hadir untuk menyertai berzumba dekat Pasar Gawai Dayak tu esok hari lah. Dan turut juga diadakan esok malam sebenarnya Pasar Gawai itu penampilan khas artis jemputan Ita Midin di pentas Pasar Gawai Dayak tu pada pukul 8 malam hingga 11 malam. Ya, Sazak.
1: Yalah, aktiviti sedikit program yang berlangsung lah. Cukup-cukup meriah juga dengan ada jemputan artis apa semualah nak. Baiklah.
0: So, kita bacakan kiriman seterusnya daripada...
1: Silakan.
0: Baiklah, kita bacakan dari titipan rakan kita dari Sarifah Salmah Wan Rizwan. Katanya, salam Jumaat, salam bertugas untuk DJ, nak menyampaikan salam katanya semua anak cucu di KL, DJB, Sarina, Azrian, Pion Haji Hamdan, Rohani, Haji Puan Mastika dan Syasha Datuk Samad di mana saja berada. Semoga terhibur. Selamat makan tengah hari katanya. Dan juga Madu Kemayan. Assalamualaikum DJ Sas dan DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran katanya di Ekspresi Warnai Hari Anda. Salam Jumaat buat DJ-DJ serta rakan-rakan semua. Terima kasih. Dua apa yang telah saya baca
1: komen yang telah dibaca di laman Facebook Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Saya nak kongsikan juga daripada Jalina Julaihi tu, salam Jumaat penuh barakah DJ kesayangan Syaza, DJ Handsome Syah katanya, sambil kelentang kelentong basak di dapur mualah tempoyak goreng. Rabi menu
0: abui nyamannya.
1: Terima kasih gila-gila baca komen Adinda DJ kesayangan. Terima kasih juga untuk kita yang sudi terus dengar kami di Sarawak FM. Dengarkan info ekspresi pada pagi tu. Okey, Asfian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum Syaza dan juga Syah. Selamat pagi DJ hadir pagi tu info ekspresi Sarawak FM Bintulu FM. Dan Syarifah Salmah tak ada baca belum? Belum lah. Syarifah Salmah Wan Rizwan.
0: Dah
1: baca. Adira Borhan. Okey, Adira Borhan. Dah belum? Dah?
0: Belum.
1: Syazah Suara FM dan pendengar, semoga semuanya sihat aja. Okey. Salam ekspresi semuanya. Mainkan lagu Seksis dari Anita Sarawak. Hiburan sambil bermasak katanya. Terima kasih. Terima kasih kepada kita orang yang sudi dengar kami daripada pagi tadilah di Sarawak FM. Daripada pagi bertemankan rakan penyampai lain, DJ Bob dan juga DJ I. Adinda dan diteruskan dengan info ekspresi bersama Kabir Dua Syah dan Dua Syazah pada pagi itu. Dan Syazah akan kembali dengan anda hingga jam 2 petang nanti dalam ekspresi. Baiklah Syah, mungkin ada perkongsian lagi yang dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Smart FM dan juga Bintulu FM.
0: Rasanya setakat tu je.
1: Apa kata kita nak berhibur nak?
0: Ya, betul-betul.
1: Berhibur dengan Ezhar Hanzi dari bawah untuk anda. Terus bersama kami di Ekspresi Info Ekspresi Sarawak FM dan
0: Bintulu
1: FM.
0: Bintulu FM.

0: Okey, itu dia hiburan kita pada pagi tu. Mengakhiri segmen Info Ekspresi bersama dengan Syaza dan Juat Syah di Bintulu FM. Okey, Syah. Terima kasih Juat kepada Syah yang sudi berkongsikan.
1: Terima kasih dengan Syaza.
0: Dari semasa ke semasa di Bintulu FM yang telah pun berlangsung dan ataupun yang akan berlangsung. Okey, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi ya Syah di ruangan yang sama di Info Ekspresi yang masa akan datang lah. InsyaAllah. Semoga dalam lindungan Allah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye, Syah.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Espresi. Warna Iyari Anda.

Okay, The Ramless dengan lagunya Itulah Sayang menghiburkan anda. Baiklah, Syaza nak kongsikan satu cerita yang menarik juga mengenai betul ke tuang air panas dalam lubang tandas boleh kena rasuk? Betul ke tidak? Kita bacakan artikel ini. Ramai dalam kalangan kita yang menuang air panas ke dalam tandas bagi membantu melonggarkan saluran yang tersumbat. Berkata tandaslah muntah singki-singki dekat tempat kita masuk tapak. Kadang-kadang kita angkah air panas bagi menyingkirkan sisa-sisa kotoran serta mengurangkan bau busuk, bau-bau yang macam menyenangkan lah. Malah ada juga yang menuang air panas ke dalam tandas boleh menghalau kedengaran haiwan seperti ular ataupun biawak yang masuk dalam saluran pembentungan. Namun ada yang percaya perbuatan itu boleh mengganggu makhluk halus seperti jin sehingga menimbulkan gangguan dalam kalangan penghuni rumah. Dan penjelasan daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor, merujuk pada dakwaan itu, sememangnya syaitan dan jin gemar pada tempat yang kotor dan seperti kawasan pembuangan sampah dan tandas. Dan agama Islam pula, menganjurkan adab tertentulah, macam orang beragama Islam mengamalkan adab-adab ketika masuk kawasan berkenaan seperti membaca doa dan sebelum masuk ke tandas. Menurut Jabatan Mufti Negeri Selangor, tiada dalil yang menyatakan perbuatan mencurah air dalam tandas itu akan menyebabkan seseorang itu diganggu oleh syaitan ataupun jin. Namun curahan air panas yang dibuang dalam tandas mungkin dibimbangi menjadi asbab mereka terganggu kerana sifat yang panas baran dan menyakitkan makhluk tersebut. Oleh itu, elakkan daripada mencurah air panas ke dalam lubang tandas. Walau bagaimanapun, jika perlu berbuat demikian untuk membaiki saluran tersumbat atau seumpamanya, hendaklah dimulakan dengan bacaan doa dan memohon perlindungan dari Allah. Itu dia mengenai kalau kita nak tuang air panas dalam lubang jamban ataupun tempat-tempat sinki bagi yang tersumbat singkirnya, bolehlah mulakan dengan bacaan doa dulu untuk yang anda beragama Islam. Itu adalah perkongsian kita bersamalah pada hari Jumaat tu, sepenangan hari Jumaat, penghulu segala hari. Mungkin ada yang tengah memasak ketika tu, apakah menu masakan kita? Sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM tadi bersama dengan Syah tu, sekarang tu Syaza bersama dengan kita hingga jam 2 petang kelak. Dan pastinya pada hari ini kita ada pelbagai program yang akan kami sediakan untuk anda. Ada program I Sehat, ada program Johraun. Kalau sistem kami Johraun, kita ada bersama Mufti hari tu. Dah pun disediakan oleh rakan-rakan tugas yang lain yang sama dengan kita nanti. Okey, dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita hiburkan anda dengan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Terus bersama kami di Ekspresi Warna Hari Anda.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: ZM.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Bagaimanakah cara untuk membuat aduan jika orang ramai mengetahui berlaku kesalahan pelanggaran di bawah akta ini? Sekiranya anda mendapati sebarang pelanggaran, anda boleh membuat menghubungi ataupun menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp Jom Lapo ke talian nombor 010-860-8949 dari hari Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 5 petang, atau anda juga boleh menghubungi pejabat kesihatan yang terdekat. Jadi nasihat kepada orang ramai, hormatilah kawasan larangan merokok, lindungi keluarga dan orang sekeliling daripada asap rokok, dan pertimbangkan untuk berhenti merokok demi kesihatan yang lebih baik. Sesungguhnya tabiat merokok adalah tabiat yang merugikan dan membahayakan kesihatan sendiri dan orang di sekeliling anda. Oleh itu, buatlah pilihan yang bijak, sayangi diri anda dan jangan merokok. Sekiranya anda masih seorang perokok, berhentilah sekarang. Bagi perokok yang ingin berhenti merokok, mereka boleh mendapat hikmat, nasihat dan rawatan dari pakar di klinik berhenti merokok yang ada disediakan di semua klinik kerajaan. Mereka boleh membantu anda untuk berhenti merokok. Akhir sekali, bersamalah kita menyokong pelaksanaan Akta 852 ini demi masa depan yang lebih sihat. Kesihatan adalah tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi Warnai Hari Anda.
5: It's about to be so

0: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Jika anda menyangka keindahan Sarawak hanya terletak pada hutan hujannya, anda mungkin terlepas pandang akan rahsia besar yang tersembunyi di dasar laut Sarawak. Hari ini, Nadia nak bawa anda menyelami keajaiban dasar laut negeri ini, sebuah dunia yang penuh dengan warna-warni terumbu karang dan sejarah maritim yang unik. Sarawak mempunyai lebih daripada 30 tapak menyelam yang sesuai untuk semua peringkat pengalaman. Bagi anda yang berada di Kuching, Pulau Satang adalah lokasi terbaik untuk pemula melihat karang lembut dan penyu. Namun, jika anda mahukan cabaran yang lebih hebat, Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti adalah destinasinya. Di sini anda boleh meneroka kawasan seperti Eve's Garden yang dipenuhi kipas laut atau mencabar diri di Tukau Drop-Off sedalam 40 meter. Bagi pencinta sejarah pula, perairan Miri menyimpan khazanah kapal karam dari era Perang Dunia Kedua seperti Atagomaru yang kini telah menjadi rumah kepada kumpulan ikan barakuda dan kerapu gergasi. Waktu terbaik untuk merasai kejernihan air laut adalah antara bulan April hingga Oktober, di mana jarak penglihatan di dalam air boleh mencecah sehingga 30 meter. Pastikan anda menggunakan khidmat pusat selam yang bertauliah seperti Kuching Scuba Center atau operator profesional di Miri untuk memastikan keselamatan anda terjamin. Bagi anda yang baru ingin berjinak-jinak, jangan bimbang kerana kebanyakan pusat selam ini menawarkan kursus sijil Professional Association of Diving Instructors atau PADI yang lengkap. Suhu air laut kita juga sangat selesa, iaitu sekitar 27 hingga 30 darjah Celsius, menjadikannya persekitaran yang sangat ideal untuk aktiviti air sepanjang hari. Daripada liukan ikan Nemo di celah karang hingga ke bangkai kapal yang gah, setiap selaman di Sarawak adalah satu pendedahan kepada kekuasaan alam yang memukau. Jom kita pergi scuba diving dan snorkeling. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Joh Raun.
3: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Karena tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti sinar selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

Orchestra FM Sehati Sejiwa. Kembali bersama Ruang Ekspresi Warnai Hari Anak untuk hari ini 8 Mei 2026, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Okey, ini saya nak kongsikan mengenai pada anda yang mungkin rasa pening kepala waktu ini. Macam Syazah dah dapat pening lah, mungkin kurang sihat. Tapi 10 cara mudah hilangkan sakit kepala.

0: Barakat. Pada pagi Jumaat yang barakah ini, sama-sama kita dengarkan, hayati dan renungkan tazkirah bersama Jabatan Mufti Sarawak
1: yang akan disampaikan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini, bahagian fatwa Jabatan Mufti Sarawak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimun hakim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apakah nilai yang membezakan seorang hamba Allah daripada orang yang terlupa bahawa dirinya adalah seorang hamba? Jawapannya bukan terletak pada iman dan amalan semata-mata. Ia juga tidak bergantung pada kedudukan atau kesenangan hidup kita. Sebaliknya, nilai yang seharusnya menghiasi diri seorang mukmin dalam setiap situasi adalah nilai kerendahan hati, iaitu tawaduk yang lahir dari iman dan terpancar melalui budi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang membawa maksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam, yakni kata-kata yang baik. Ayat ini menggambarkan keindahan akhlak seorang mukmin yang bersifat tawaduk dan rendah hati. Dia tidak bermegah, bersifat angkuh mahupun menyombong diri. Pada masa yang sama, tawaduk yang sebenar tidak bermakna kita menzahirkan kelemahan dan merendahkan maruah dengan sengaja. Bukan pula dengan menundukkan diri untuk mendapatkan manfaat daripada manusia. Lalu, bagaimanakah gambaran tawaduk yang sebenar? Menurut Imam Al-Ghazali, jawapannya terdapat dalam sikap kita ketika berinteraksi dengan mereka yang berkongsi kedudukan dengan kita atau yang lebih rendah di mata manusia. Contoh tawaduk, seseorang yang mempunyai kedudukan, berpengaruh, berharta atau lebih dewasa. Dia tidak merasakan dirinya lebih baik atau lebih utama daripada insan lain. Dia terbuka untuk berinteraksi, bertukar pandangan, menerima nasihat serta meraihkan kebaikan dan kelebihan orang lain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam menghidupkan sifat tawaduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu Bani Adam, rahmat buat sekalian alam. Namun, bagaimanakah reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menerima pujian? Perhatikan sepotong hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang berikut. Seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memanggilnya dengan berkata, "Wahai sebaik-baik manusia." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyahut dengan mengatakan, "Dzaka Ibrahimu alaihi salam." Yang membawa maksud, itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Begitu tinggi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda layak digelar sebaik-baik manusia, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan pujian itu menimbulkan rasa bangga dalam diri. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pujian dan kemuliaan itu kepada nabi yang terdahulu, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitulah sifat seorang mukmin, tanpa mengira gelaran yang diberikan, namun tetap mengenal kedudukannya sebagai hamba kepada Allah. Oleh itu, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, bagaimana reaksi kita apabila menerima pujian? Bagaimana kita dapat menerapkan sifat tawaduk apabila memperoleh sesuatu kebaikan atau kejayaan? Di sini, ingin saya sampaikan dua perkara berkenaan tawaduk sebagai panduan. Yang pertama, sifat tawaduk lahir daripada kesedaran bahawa setiap kelebihan datang daripada Allah. Seorang pelajar yang cemerlang, seorang pekerja yang berjaya, seorang pemimpin yang berwibawa, malah sesiapa sahaja, sifat tawaduk akan membimbing hati supaya tidak mendabik dada. Sebaliknya, kita mengiktiraf bahawa sumber segala kebaikan dan kejayaan adalah daripada Allah. Juga melalui bantuan yang datang menerusi wasilah ibu bapa, rakan sepejabat, kaki tangan, malah insan di sekeliling kita. Sifat tawadhu ini menggantikan rasa akulah yang berjaya kepada kesedaran bahawa Allah lah yang memberiku kejayaan. Oleh itu, apabila kita menerima kelebihan, akuilah bahawa ia merupakan satu pemberian Tuhan dan berdoalah memohon keberkatan. Yang kedua, sifat tawaduk membentuk akhlak dan adab dalam masyarakat. Tawaduk bukan sekadar sifat dalaman, tetapi turut membentuk akhlak dan kelakuan sesama insan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kalian bersikap tawaduk atau rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang menzalimi yang lain dan tidak ada seorang pun yang bermegah ke atas yang lain. Masyarakat yang berjaya memupuk sifat tawaduk adalah masyarakat yang beradab dan saling menghormati. Ia menuntut kita menghindari perbuatan memperkecilkan orang lain atau membangga diri. Sifat ini menjadikan kita lebih berhati terbuka, tidak mudah iri hati, tidak cepat menghukum, mudah memaafkan dan tidak sombong apabila diberi kelebihan. Sidang pendengar yang dikasihi Allah, dalam dunia yang sering mementingkan pengaruh, pandangan manusia dan mengagungkan pencapaian, tawaduk adalah sifat yang dapat membenteng hati. Ia mengingatkan kita bahawa di sebalik sesuatu kejayaan, mungkin tersirat bantuan manusia dan pastinya juga limpah kurniaan Tuhan. Marilah kita berusaha menjadikan sifat tawaduk ini sebagai cerminan diri serta panduan. Kerendahan hati bukanlah suatu kelemahan, tetapi tanda kekuatan iman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita hati yang suci dari keangkuhan, jiwa yang sentiasa tunduk kepadanya dan tenang dalam ketaatan, serta melimpahkan keberkatan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perkongsian syariah, panduan kehidupan seharian. Semoga ilmu yang dikongsikan menjadi pedoman dan manfaat buat kita semua. Jumpa lagi Jumaat Harapan pukul 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

Okey, tepat jam 12.30 nanti kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya selepas ini. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi. Dan jangan lupa untuk ikuti semua inspirasi pada pukul 12.20 minit tengah hari nanti. Terus bersama kami di Ekspresi, warnai hari anda.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

0: صدق الله العظيم.
1: Melawat tu sekarang pukul 12.39 di tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Surat FM ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Berikanlah tumpuan yang sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan. Hindari perkara-perkara lagha, berbual-bual dan berinteraksi dengan telefon bimbit di tangan. Mudah-mudahan kita meraih kesempurnaan ganjaran solat Jumaat yang dijanjikan. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam memberi perhatian yang besar kepada semua perkara yang boleh memberikan kebaikan kepada kehidupan dunia dan akhirat, termasuklah kesucian jiwa. Kesucian jiwa adalah kemuncak dalam beragama yang berfungsi melahirkan individu yang berakhlak mulia dengan mematuhi segala syariat Islam. Kehidupan manusia dipandu dengan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang berkaitan dengan halal dan haram merupakan garis pemisah antara orang yang beriman dan orang yang ingkar terhadap perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang mengabaikan tuntutan syariat ini akan mudah terjerumus dalam perbuatan yang boleh merosakkan diri dan masyarakat. Justru menjadi kewajipan utama bagi setiap orang yang beriman untuk memelihara diri daripada segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan dalam kehidupan seharian. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Maksudnya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang adalah simbol kelalaian hati dan hubungan spiritual yang jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dadah bukan sekadar serbuk, pil atau suntikan, bahkan racun moden yang membunuh perlahan-lahan. Dadah bukan hanya merosakkan akal dan tubuh, tetapi mengheret jiwa ke lembah kehinaan. Ketagihan dadah boleh mengganggu perasaan dan jiwa, lalu membuatkannya rasa kosong dan jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang sepatutnya diisi dengan zikrullah dan amal salih mula dipenuhi dengan pemikiran dan tingkah laku yang melalaikan. Oleh yang demikian, kembali kepada menghayati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ubat utama dalam pemulihan diri dan rohani. Apabila hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala telah terhakis, maka hubungan sosial sesama manusia menjadi rosak dan porak-peranda. Jenayah berlaku di sana sini, pengabaian tanggungjawab ibu bapa dalam institusi keluarga, malah terputusnya hubungan silaturrahim sesama saudara angkara dadah durjana. Ramai anak muda yang dulunya berpotensi menjadi pemimpin akhirnya tersungkur menjadi hamba kepada ketagihan. Ramai anak-anak yang terabai daripada kasih sayang gara-gara ibu bapa yang hanyut dengan dadah setiap masa. Tidak kurang juga ramainya ibu bapa yang tidak tidur lena kerana risau terhadap ancaman dadah kepada anak-anak mereka. Sesungguhnya, dadah merupakan salah satu daripada punca kerosakan kepada hubungan manusia kepada Tuhan dan sesama manusia. Oleh itu, beringatlah dan jauhkanlah diri daripada mencuba walaupun sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada masa yang sama, janganlah kita memandang para penagih dadah yang telah insaf dan berusaha
untuk kembali ke pangkal jalan sebagai sampah masyarakat. Sebabnya ada jiwa yang sedang merintih meminta bantuan di sebalik jasad yang lemah itu. Penyalahgunaan dadah bukan sekadar masalah undang-undang, malah ia adalah jeritan hati yang sunyi. Mereka bukan sekadar perlukan rawatan, malah sentuhan iman dan kasih sayang. Kita perlu mengubah tanggapan negatif kepada mereka yang pernah terlibat. Kepada mereka yang pernah terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan kini telah pun insaf. Sebagai masyarakat yang prihatin dan budiman, kita hendaklah menerima mereka kembali dan tidak menghukum, tidak menghina atau membiarkan mereka tanpa bantuan. Islam tidak membenarkan kita mengutuk pesalah yang telah insaf dan bertaubat daripada kesalahannya. Maka setiap rumah hendaklah menjadi benteng iman. Setiap bapa mestilah menjadi pemimpin yang menjaga anak-anaknya daripada perkara negatif. Dan setiap masjid hendaklah menjadi tempat sokongan pemulihan dan peningkatan takwa. Berilah peluang dengan membantu mereka kembali kepada kehidupan yang tenang, bahagia dan tenteram. Bimbinglah mereka ke masjid. Ajaklah mereka untuk solat dan membuat kebaikan bersama. Sokonglah kehidupan sosial mereka dengan memberi peluang pekerjaan dan berilah harapan bahawa pintu taubat masih terbuka seluas-luasnya selagi hayat dikandung badan. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun." Maksudnya, setiap anak Adam itu ada melakukan kesalahan, yakni dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berdasarkan akta yang telah dipinda, kerajaan melalui agensi anti dadah kebangsaan AADK telah membuka peluang penagih dan penyalahguna dadah dan bahan terlarang seperti ketum, gam dan bahan psikoaktif untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan secara sukarela di mana sahaja pusat pemulihan. Sebarang aduan, maklumat dan pertanyaan yang berkaitan boleh disalurkan melalui talian hotline AADK atau aplikasi WhatsApp. Marilah kita bersama-sama memerangi ancaman penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang dengan iman, ilmu dan kasih sayang. Didiklah anak-anak dan ahli keluarga kita dengan nilai agama dan kenali tanda-tanda awal bahaya ini seperti perubahan fizikal, emosi dan tingkah laku. Jauhilah tempat yang membawa kepada maksiat dan pergaulan yang boleh menjurumuskan ke arah kerosakan. Sesungguhnya, kejayaan melawan ancaman penyalahgunaan dadah dan bahan ini bukan hanya apabila penagih itu berhenti dan insaf, tetapi apabila masyarakat berubah daripada menghina kepada membantu, menyisihkan kepada memulihkan. Biarlah kehadiran seorang manusia memberi kebaikan kepada ribuan orang dan sebaliknya. Dan jangan benarkan seorang manusia memberi keburukan pula kepada ribuan orang. Bentuklah mereka sebagai umat Islam yang kuat dan memberi manfaat pada masa akan datang. Sesal di dunia membina jiwa, sesal di akhirat meruntuhkan segala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Pertama, umat Islam hendaklah memelihara akal yang merupakan salah satu daripada maqasid syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan memandu kehidupan manusia ke jalan yang benar. Kedua, umat Islam perlu sedar bahawa apabila seorang terjebak dengan penyalahgunaan dadah, kesannya bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan yang tersendiri dalam menangani ancaman ini. Ketiga, masyarakat hendaklah sedar bahawa kerajaan sentiasa terbuka untuk membantu mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang. AADK bukan tempat untuk menghukum tetapi membantu mereka pulih dan kembali ke pangkuan masyarakat. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. كون مسلمين yang dirahmati Allah, teruslah istiqamah menghidupkan masjid dan surau dengan salat fardu berjamaah dan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga salat lima waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama sesama masyarakat. Pastikan rezeki yang kita perolehi adalah halal lagi baik, agar hidup kita mendapat berkat. Imam At-Tabarani rahimahullah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyuma 'abdin nabata nahmuhu min as-suhti war-riba, fan-naru awla bih." Maksudnya, sesiapa sahaja daripada kalangan manusia dagingnya itu tumbuh dari perkara yang haram dan amalan riba, api nerakalah yang patut untuk membakar dan menghilangkan daging tersebut. Hindarkanlah diri dan keluarga kita daripada segala perkara yang boleh memudaratkan, seperti penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Pada hari yang mulia ini juga, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. يا الله، ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Gaza dan Asia Barat. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Hadi, ya Hakim, berikanlah taufik dan hidayatmu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, ya Hafiz, Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu, dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi, demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindunganmu, ya Allah. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak dan bala yang tidak diingini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Okay, Sarawak FM sehati sejiwa. Baiklah, saya datang singgah ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan komen daripada rakan Facebook kita daripada Sadiah Jidiah. Assalamualaikum Syaza, Sarawak FM dan DJ Syah tadi dah bertugas dalam info ekspresi. Sahabat tugas, salam Jumaat yang penuh berkah katanya. Kita doa selamat sentiasa sihat, ceria selalu dan salam ekspresi warnai hari anda buat sahabat mendengar setia Sarawak FM. Ya Allah, terkejut. Sarawak FM, di mana jawab berada, selamat memasaklah buat semua ibu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan sentiasa sihat dan dalam lindungannya. Okey, dan seterusnya daripada Masnah Loso. Assalamualaikum Jumaat Syaza, DJ Syah. Cuaca mendung hari tu, on the way nak ke Semunjan. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Kak Pah Dau. Semoga sentiasa sihat selalu.

dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih DJ. Sama-sama aja untuk kita. Dan seterusnya daripada Salmah Maruf. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga sentiasa sihat. Cuaca di Oyak Muka pagi pagi tu. Alhamdulillah baik-baik aja. Panas. Selamat pagi buat semua geng-geng kami. Selamat pagi juga. Selamat pagi Jumaat untuk warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Baiklah, itu antara komen yang saya nak bacakan untuk anda untuk tengah hari ini di ruangan ekspresi. Dan insyaAllah kita akan bersama hingga jam 2 petang nanti. Anda akan bersama dengan penyampai lain di ruangan Ritma Music Retro Terbaik. Nak tahu siapa selepas ini? Pastinya jangan ke mana-mana, terus dengar siaran kami Sarawak FM Sehati Sejiwa. Syaza tinggalkan anda dengan lagu Rizky Fabian, Adrian Khalif, lagu Alamak, Mimi Fly, Nara dan juga Ifan Sebintin dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Untuk anda, terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda, Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejati.

0: Aduh, siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, kami melanggar kereta kita tadi bang. Sorry bang.
0: Aduh, cuba kau nanggar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sehati sejiwa.
6: Sarawak FM.

0: Retro terbaik.
1: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
2: Betul betul.
1: Jadi untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi.
3: Music latar.
1: Music latar kita baru.
3: Okey, try lah.
1: Try.
3: Lepas si mereka akan pakai ya.
1: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3 4.
4: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
1: Okey, Yan lagi.
5: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
1: Oh, Tana. Ambil lagi? Oh, okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu itu, tengah buat apa tu? Masak apa tu?
3: Ya, tahun bila pun style ni.

Okay, Prima Music Radio terbaik. Assalamualaikum. Selamat hari Jumaat kepada kita orang yang terus mendengar Toklah Sarawak FM Sehati Sejiwa. Pertemuan hari Jumaat yang penuh barakah hari itu, 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hai, kami Ian. Menemani kita orang untuk petang Jumaat semestinya dengan lagu-lagu retro sepanjang zaman menghiasi melatari pertemuan kita selama 4 jam di udara Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apakah bagi kita orang untuk petang tu, okeykah dan makan tengah hari ke belum? Adakah urusan serbah tengah hari selesai sepenuhnya ataupun memerlukan masa lebih kurang 10 minit lagi untuk diselesaikan? Okey, apapun marakkan jauh untuk sebelah petang tu, dapatlah kita menyelesaikan segala urusan untuk sepanjang minggu tu, kerana hari tu last kita kerja. Untuk yang bekerja last hari Jumaat, sambung lagi untuk minggu depan hari Isnin. Dan apapun, sama-sama kita doakan yang terbaik dan dapatlah kita bercuti. Bercutikah? Bersantai dengan tenang di Sabtu dan juga Ahad, hujung minggu kita orang. Okey, Rimang Muzik Radio terbaik. 2.30 minit petang kita ada rancangan Tajaan bersama dengan tetamu kita kelak, okey?

0: Contoh apa, Puyuk? Ayo.
1: Tahun 63.
0: Ayo, alhamdulillah.
1: Ayo, tabung ya. Tahun 82.
2: Saya Mos Benyucai, Abang Penghulu.
3: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Adi Dramat. Jangan lupa Cikgu Mat.
4: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah Binti Bujang. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5.30 petang
5: di Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
1: Cikgu Mat,
4: okey, jangan sekampung 5.30 minit petang kelak. Sebelumnya kami nak kongsikan juga pertemuan kita dalam Rikmah Petang tu apa yang viral. Saya tak setuju Alif Syukri masuk politik fokus pada perniagaan sahaja. Apa ceritanya? Isteri kepada usahawan sensasi Datuk Seri Alif Syukri iaitu Datin Sri Syahidah tampil menyuarakan pendapatnya berhubung hasrat suaminya tadi untuk melibatkan diri dalam dunia politik. Menerusi potongan ada sikit klip video yang langsung di TikTok, Datin tu menegaskan bahawa lebih selesalah katanya sekiranya suaminya terus memberi fokus kepada perniagaan tanpa melibatkan diri dalam arena politik. Dalam video ya, berbunyinya lebih kurang macam tu, saya tak setuju Alif Syukri masuk politik sebab kadang-kadang saya rasa tak perlulah masuk mana-mana politik, kita fokus pada perniagaan kita saja cukup. Saya rasa apa yang terjadi ni cukuplah, saya tidak mahu menambah masalah saya. Saya tidak mahu dia melibatkan diri dengan mana-mana politik. Cukup sekarang kita pergi mengundi sudah. Tapi untuk lebih lagi tidak. Untuk berkenaan dengan peniaga kita tu, okey, Alif Syukri bininya si macam si berkenan lah, hanya si bersetuju sangat-sangat bahawa suaminya Alif Syukri masuk politik. Fokus saja pada perniagaan katanya. Itulah antara yang sempat kita kongsikan dalam apa yang viral. 2:30 kita ada rancangan tajaan. Selepasnya kita akan cuba dapatkan rakan kita di KLFM untuk siaran percubaan petang tu.

Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami.

0: Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Dik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami si dengar suara kita, si kami mau makan.
2: Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi oi. Oi. Eh, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Oh, aku lama juga nunggu.
1: Lama
5: dah Anton.
3: Telefon gelek pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah keren situ.
1: Nah, pakai lah.

Kerima Muzik Radio terbaik. Selamat dalam pemanduan kepada kita orang yang tengah driving masa untuk tengah dengar Sarawak FM yang live juga bersama kami di bersimbang langsung So FM FB. Okey, terima kasih banyak-banyak kita orang yang join kami live di TikTok pun. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang viral yang kami nak kongsikan tu juga berkenaan buat duit sarapan. Seorang bapa kongsi momen mahal terima RM50 gaji pertama anak sulungnya. Dan catatannya berbunyi macam tu. Tadi hantar anak sulung aku pergi kerja. Sementara tunggu keputusan sambung belajar, dia kerja kedai makan dulu. Masa nak keluar kereta, dia salam aku sambil selit duit RM50 ni dekat tangan. Dia cakap duit untuk aku sarapan. Dan menurut seorang bapanya, bapa tu tadi, tu adalah kali pertama anaknya memberikan wang selepas 18 tahun membesarkannya. Dan catatan juga berbunyi, 18 tahun aku besarkan dia. Ini kali pertama dia bagi aku duit hasil dari daripada gaji dia kerja dekat kedai makan tu. Aku ucap terima kasih dekat dia walaupun tak mengharapkan dia bagi aku duit. Aku cuma berdoa dengan berkat rezeki anak aku ni, Allah selamatkan kehidupan dia dunia dan juga akhirat. Terima kasih banyak-banyak kepada anaknya yang ingat akan bapaknya. Beri RM50 dan bapaknya siap ngantar gambar lagi di media sosial mengucapkan rasa terharu dan juga berterima kasih. Okey Bob, terus menghiburkan anda. Cinta seorang teman Sarawak FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, kita menantikan isyarat daripada rakan kita di KLFM untuk kita membuat seketika, mungkin dalam berapa minit ke, ujian talian bagi rancangan Silang Budaya bersama dengan rakan kita KLFM untuk siaran esok hari. Kita masih lagi menanti, okey, isyarat daripada rakan kita KLFM.
1: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
2: Stesen berkembang, Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
5: Saksikan hanya di RTM.

34 sen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: AI sida sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
1: Ada demo rompat kaca kita dah. Eh, si Batu Seda. Ada si, ada si.
2: Lain.
1: Ada si emak pulang seorang dah. Si Batu. Pakai nolong garuk belakang nak si
2: payah. Woi, man. Orang rompat kaca banyak.
1: Ya, benar kataku.
2: Nang kaca-kaca. Kayak semuanya putih-putih, man. Pa. Oh. Ya, kabi. Asal aku nak merapat je.
1: Oh.
2: Dijelin anak buah. Ya, yes, asal aku nak beloyang kan tidak ya di kubit dan anak buah. Aku mana kau gini kayak aku nahan rasa aja aku tinun pa.
3: Lagu Hafiz Suib terus bersinar. Semoga anda pada petang ini terus bersinar juga. Harap tidak mengantuk lagi. Okey. Okey, waktu ini Dayang bersama dengan rakan setugas di Sarawak FM, DJ Yan. Untuk apa? Kita nak promo sedikit untuk program Silang Budaya esok hari, stesen berkembar bersama dengan Sarawak FM. Assalamualaikum DJ Yan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Dayang.
3: Hai, apa khabar orang Sarawak?
4: Sehat alhamdulillah. Adakah suara kami itu jelas kedengaran?
3: Jelas alhamdulillah, walaupun di seberang laut China Selatan sangat jelas.
4: Ya, sangat jelas.
3: Suara Dayang jelas ke di Sarawak FM?
4: Jelas dan sungguh manis sekali.
3: Alhamdulillah, semanis suara DJ Yan juga. Jadi DJ Yan, boleh kita promo sikitlah program kita esok hari.
4: Yeah.
3: Tajuk dia Rukun Tetangga Budaya Hidup Harmoni di Bandar.
4: Betul. Pertemuan kita esok insya-Allah selepas pukul 3, okey. Kita akan cerita dan yang pastinya kita akan bawa tetamu juga esok, Dayang.
3: Oh, ada tetamu. Esok kita ada surprise lah ni. Tetamu daripada Sarawak FM ni.
4: Ya, betul. Kita akan ceritalah, mengupas sedikit lah, tak banyak. Kita bawa tetamu untuk cerita berkenaan dengan rukun tetangga ni kan, dalam silam budaya.
3: Alhamdulillah. Okey, untuk yang lanjut kita simpan lah ya. Kita simpan untuk esok hari.
4: Yeah.
3: Silang Budaya. Session berkembar dengan tajuknya Rukun Tetangga Budaya Hidup Harmoni di Bandar. Jadi DJ Yan, sampaikan salam Dayang kepada orang Sarawak. Okey?
4: Okay.
3: Kita jumpa esok hari. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bye.
3: Bye.
5: Silang Budaya Radio RTM.
6: Budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: Oh no.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

0: muzik retro terbaik.
1: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat padu asar untuk petang ini pada pukul 3.36 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.38 minit petang. Seterusnya Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi 3.43 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan, Sebau dan juga Bintulu Asar 3.47 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan juga Song 3.52 minit petang. Kepada anda yang berada di Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daru, Sari Kejula, Bintangor dan juga Rajang 3.54 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Yang Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepoh, Pusat, Saratok, Roban dan Debak 3.54 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam 3.57 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat padu asar untuk petang ini tepat pukul 4 petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Bella Rimang Muzik Radio terbaik kita bersama dalam rancangan Tajaan untuk Sebelah Petang. Tok kita ada Nisha dari NESQ. Halo, Assalamualaikum Nisha.
1: Hello, Waalaikumsalam Leje.
0: Hai. Okey, sihat kita hari tu?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Pertemuan kita NESQ, pasti ada yang menarik yang diimbak oleh NESQ hari tu. Ni tahunnya sempena hari pekerja kah, istimewanya untuk hari ibu kah dan sebagainya. Okey, silakan Nisha.
1: Okey, ya sudah mestinya memang adalah bila NESQ tu dah muncul dekat radio. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang kami ucapkan kepada semua pendengar radio Sarawak FM sehati sejiwa kita. Apa khabar kita orang hari tu? Lama kita sibuk bersuah nak. Jadi Alhamdulillah hari tu diberi rezeki untuk kita bertemu lagi hari tu. Sik kami lupa juga dengan pendengar kita. Apa khabar kita orang semua hari tu? Sehatkah kita orang? Siapa? Walaupun kami si dengar apa disautih kita orang dekat luar nun, kami doakan semoga kita orang sentiasa sehat dekat luar nun, insyaAllah, amin. So, kadang ada pendengar setia Sarawak FM tu yang memang dah lali menah dah, dah tahu gila dah bila dah dengar nama NESQ ya. Bagi yang baru-baru dengar ataupun baru first time dengan nama NESQ tu, si boh kita orang khawatir tu Nisha nak madah dengan kita orang, nak kongsikan dengan kita orang untuk yang si tahu ya. NESQ tu yang merupakan sebuah syarikat tempatan yang menjual produk kesihatan ataupun produk kecantikan lah. Suplemen lah kata orang kita ambil senang lagi. Jadi NESQ tu yang ada signature-nya pun. Bila kita sebut cat nama NESQ, orang akan itu automatic ingat dengan sarang burung. Sebab apa? Sebab NESQ tu main produknya, produk yang paling laku ataupun yang paling laris ialah produk minuman sarang burung walet kita yang sangatlah premium. Teksturnya yang likat, pekat dan juga memikat, seumpama pati banyak kebaikannya. Yang bestnya juga sambung wali to, dia bukan hanya dapat dimakan, dia juga dapat digunakan dekat luar sebagai masker ataupun moisturizer muka untuk mengekalkan kelembapan kulit kita orang. Bagi siapa nak selalu ada masalah kulit muka kusam ataupun kulit kering, kita boleh try sapukan sambung wali tok ke muka kita orang. InsyaAllah mun kita konsisten, kita akan nampak perubahannya seawal satu minggu penggunaannya cak. Kena kami confident pada kita. Sebab kami orang tok penjual, kami orang jual lah penggunanya. Kita cuba dulu baru kita tahu macam ni hebatnya sama walid NESQ tu. Selainnya dapat untuk kecantikan luaran kita orang, dia juga dapat membantu untuk merawat masalah dalaman kita orang juga. Masalah apa ya? Yalah common problem orang kita kini tu. Si kira umur dah mudah dah kena sakit badan, lenguh badan, kebas dekat kaki, kebas dekat tangan, kadang rasa penat-penat dekat kaki tangannya. Jadi untuk membantu sedikit sebanyak masalah kita orang ya, apa kata kita orang cuba ngujar NESQ tu. Cuba makan NESQ tu. Ni tahu nak bila kita makan NESQ tu, dia serasi dengan badan, badan kita sehat, badan kita bertenaga, kita otomatik akan ceria. Kita otomatik akan rasa happy. Sedikit dah berbunyi dengut mada sakit kaki lah, sakit betis lah. Jadi si salah juga mun kita nak mencoba. Sebab kita pun dah dapat banyak dah feedback positif daripada pengguna-pengguna kita dekat luar nun. Banyak dah pengalaman yang sidaknya kongsikan dengan kami orang lepas yang amal NESQ tu. Ada juga yang madah mula dulu, nya saja aja nak beli NESQ tu pakai mak bapaknya. Pasalnya nangga kini mak bapaknya Alhamdulillah makin bertenaga, makin ceria aja. Sampai kini lah nya masih konsisten amalkan NESQ tu sebagai makanan tambahan harian daknya satu keluarga, satu family sidaknya. Jangan kita orang bingung juga sebab NESQ tu nya bagus juga untuk diamalkan oleh nembiak. Sebab kita orang bingung, kanak-kanak umur seawal 1 tahun dah boleh amalkan dah si ada masalah. Mana nak ada anak yang selalu kena demam mereka, antibody badannya selalu lemah kah, selalu kena asma, batuk kadang si pandai nak bait. Boleh kita beri sidaknya makan NESQ tu juga si ada masalah. Sebab NESQ tu nya memang mesra pengguna lah. Untuk warga emas boleh, untuk nembiak pun boleh, si ada masalah. Cuma untuk kuantiti pengambilannya ada lain sikit lah. Dengan cara makannya sama aja, sedia beza kuantitinya aja lain. So untuk orang dewasa, kita orang makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam masa perut kita kosong lah. Sebaiknya diambil semasa perut kosong. Tapi mungkin kita orang ada masalah gastrik ke, pedih hulu hati, kita ambil makan makan sikit tolak lah pakai alas perut kita orang. Kanak-kanak ya, contoh kami ada dewasa tak dua sudut pagi, dua sudut malam masa perut kosong kan. Untuk kanak-kanak boleh kurangkan satu sudut ataupun setengah sudut makan pagi dan juga malam juga sama aja, cuma kuantitinya kita kurangkan sikit lah. Ataupun mungkin kita orang ada masalah macam kami pada tak pedih uluati, gastrik kah, kita makan sikit dulu untuk alas perut kita orang baru kita makan NSQ tu. And if kita orang ada makan ubat daripada klinik ataupun daripada hospital ya, tolong jarakkan pengambilan kita orang minimum 30 minit sehingga 1 jam lah. Mungkin kita nak makan ubat dulu baru makan NSQ boleh, ataupun kita nak makan NSQ dulu baru kita makan ubat pun boleh, si ada masalah ikut keselesaan kita orang pun lah. Asalkan ya dijarakkan je lah, jangan kita ngambil sekali, kita jarakkan pengambilannya. Jadi bagi yang si tahu untuk cara penyimpanan NSQ tu, tok kami share dengan kita orang. Once kita orang dah buka dah botol NSQ ya, please gila tolong gila simpan dalam peti sejuk, simpan dalam peti ais lah. Sebab produk tu NSQ tu nya memang ada sensitif sikit dengan panas. Mungkin yang belum dibuka, kita nak simpan dekat dalam kabinet kah, kita nak simpan debah katil kah, si ada masalah. Cara makan NSQ te, mun contoh kita takut nak makannya sebabnya pekat nak, kita takut hanya makan pekat ya aja, kita boleh campurkannya juga dalam minuman kita orang sebagai pengganti gula kita orang. Si Bo bingung, sebab rasa manis daripada ya, nya adalah daripada gula batu putih, nya bukan gula prai nak biasa kita pakai ya. Sebab semua pun tahu juga, gula batu putih tu, nya pun memang bagus juga untuk membantu siapa-siapa yang ada masalah batuk, masalah ada kahak, macam yang kami pada tadi. Mun kita si Buani nak makan sambung walid yang macam ya aja, kita campur dalam air. Si kisah lah, kita nak campur dalam air teh kah, kita nak campur dalam air kopi kah, ataupun kita nak campurkan dalam air sirap kah, boleh juga. Nak campur dalam jus pun boleh juga, si ada masalah. Asalkan kita jangan campurnya dalam air gas lah. Mungkin yang si tahu air gas siapa, air bikarbonat lah. Jangan kita campur dalam air bikarbonat. Air lain boleh, si ada masalah. Ataupun mungkin kita orang ada anak yang si mau makan NSQ ya nak, tapi kita orang ingin nak beri si dah cuba makan NSQ ya, boleh kita orang campur dalam air susunya kah, si ada masalah. Air sirap kah, beri si dah minum boleh. Sebab kadang ada yang madah rasanya kedak rasa buah tematu, ada yang madah rasanya kedak jelinio. Rasanya si hanyalah, si lantoh. InsyaAllah rasanya memang akan ngenak di tekak kita orang. Jadi untuk kita orang yang rasa macam berminat nak cuba tak nak, sebab dah dengar nama NSQ tok selalu, dah jadi kali tok mau cuba jua lah nak beli NSQ. Boleh kita orang beli kini tok, kedong kita ada promosi tok. Jadi kita orang

Dedek gig kinet tu. Jadi kami lupa juga nama dah kita orang. Kini tu kita dah ada packaging baru dan juga saiz baru. Si ada gig dah yang 250ml ya. And harganya pun biasalah bila kuantitinya dah naik, saiznya pun dah bertukar. Harganya pun berbeza lah, harganya si sama. Jadi harga untuk sebotol Nescu sarang burung wali 375ml ya, yang packaging baru ya teh, yang saiz baru ya teh, sebotolnya adalah RM199 sebotol. Kita bayangkan mun kita beli dengan harga retail, kita beli harga sikit aja, seada promosi, dua botol cak dah mahal. Dah berapa dah? 300 lebih, dekat 400 dah. Tapi untuk pendengar kita rito, kami si lah sekempang yang gila nak beri kita orang harga mahal nak. Jadi siapa-siapa yang tengah dengar radio ya, kita untung lah sebab kita dapat grip promosi to. Rito, kami on tim Nescu Sarawak nak beri dengan kita orang promosi 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375ml dengan harga RM150 sahaja. Si cukup dengannya, kami beri dengan kita orang lagi free 1 botol. Kami ulang lagi sekali. Untuk promosi hari itu, kami nak beri dengan kita orang 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375ml dengan harga RM150 sahaja. Percuma 1 botol. Saiz yang ni, saiz yang sama 375ml. Ugi mungkin tak sikit promosi hari itu, dah lah botol besar. Lebih lama kianya tahan. Mun kita berminat dengan promosi hari itu teh, kita boleh direct contact kami orang di 010-903-6443. 010-903-6443. So untuk siapa yang mau grab promosi ya, boleh direct call ataupun WhatsApp kami on terus di 010-903-6443. Mun kita si dapat call, takut call kita clash dengan call orang lain, kita boleh WhatsApp chat terus, kita hantar nama kita. Lepas kita padah kita mau berapa set, insyaAllah tim kami orang akan layan kita orang secara adil. Siapa dulu nya dapat lah. Sebab stok kita pun terhad. Kami orang buka hanya untuk 50 slot aja hari tu. Siapa yang si tahu sini Nescu Cawangan Sarawak tu, kami orang berlokasi di area Le Papa Hypermarket Aiman Mall, Kota Samarahan. Mungkin tak lalu je belakang ya, ada kita nanggar signboard warna kuning kelak, tulisan Nescu. Yalah kedai kami orang. Mun si tahu juga, kita type je dekat Google, Nescu Sarawak macam ni ejanya, N-E-S-Q, Nescu Sarawak. Kelak ni akan beri location dengan kita orang. Mesti yang diam dekat Rantau, Kuching, Nunka, Betong, Miri, Bintulu, Brunei, Sabah. Mestinya madah untunglah orang Samarahan sebab dekat nak. Si bawah kita orang bingung. Sebab untuk promosi tu, kami orang memang dah sediakan juga untuk COD dengan POS. Tapi untuk COD dengan POS tu, mungkin akan ngambil masa 3 hingga 7 hari bekerja. Dan mungkin akan ada sedikit cas lah. Mun kita orang berminat dengan promosi tu tek, promosi 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375ml dengan harga RM150 aja, percuma 1 botol. Kita boleh direct call ataupun WhatsApp kami orang terus di 010-903-6443. 010-903-6443. Jangan lepaskan peluang kita orang yang ada tu. Sebab promosi tu kita hanya ada 50 slot saja. Dan akan tutup once-nya dah full kota. And selagi jam belum masuk pukul 6 petang, selagi ialah promosi tu masih berjalan. Masuk je pukul 6 petang, kami orang akan tutup promosi, harga akan kembali kepada harga asal. Jangan kita orang bingung, jangan kita orang risau. Sebab produk daripada Nescu tu, dia memang dah ada sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil daripada KKM Mesti. Sibuk kita orang bingung. Mun mau tahu lebih lanjut tentang promosi daripada Nescu ataupun mau nanggap feedback-feedback daripada pengguna kami orang, kita boleh layari laman sosial kami orang dan follow akaun media sosial kami orang Nescu Sarawak. Dekat Facebook ada, TikTok kita ada, Instagram kita ada dan juga Shopee pun kita ada juga. Apa-apa soalan, kita boleh direct chat DM kami orang dekat media sosial kami orang ataupun boleh contact kami orang di talian 010-903
0218-6443. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang untuk dapatkan promosi hari itu. 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 375.

0: ml, percuma satu botol lagi dengan harga RM150 sahaja. RM150 cak, kita akan dapat 4 item. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang sementara promosi tok masih ada. Sekali keluar cak Nescu tok dari peti ais, terus berebut sidak anak, nenek, mak bapak nak makan, sebab sebotol tok cak dah cukup dah untuk menjaga kesihatan kita orang sekeluarga. Sebab ialah Nescu tu hanya dikenali dengan slogan Nescu pantang letak pasti habis. Jadi masa pun mencemburui kita juga. Kita jumpa lagi di lain hari dan lain waktu, insyaAllah. Jadi kembali dengan DJ kita gitu.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Nisha atas perkongsian yang itu yang istimewa yang dibawakan oleh Nescu. Terima kasih Nisha dan juga timnya Nescu Sarawak. Jumpa lagi, okey, bye. Okay, bye.
2: Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat hari.

0: tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Okey, Rima Muzik, radio terbaik. Dah pun 3.31 minit petang. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang mun. Kita nanggar apa yang dikongsikan oleh Sidakmed Malaysia pada pukul 1.15 minit tengah hari tadi. Amaran ribut petir dijangka berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sri Kes, Sibu, Muka, Kapit, Song, Bintulu, Miri, Subis dan juga Beluru. Itu yang dikongsikan di Facebook Sidakmed Malaysia. Menghiburkan anda terus dalam himpunan lagu terbaik Retro Sarawak FM.

0: Nyaman kau pergi hutan man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Okey, macam ni lah nak. Oh, hidup kita tu ibarat secangkir kopi. Katanya lah, mungkin juga hidup kita tu ibarat secangkir teh ataupun secawan matcha. Ah, macam-macam lah perlambangan dan juga perumpamaan tentang kehidupan. Lain orang, lainlah makna ataupun erti kehidupannya. Okey, Rima Muzik, Radio Terbaik menyapa rakan-rakan kita yang bersama kita di TikTok Live. Terima kasih banyak-banyak yang join kami, yang dah beri give like banyak-banyak dan juga menitipkan ucapan. Ada yang berkongsi keadaan cuaca juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan sepertinya rakan-rakan kita yang bersama kita awal tadi yang dah pun respon status tugasan kami, kita ada siapa yang bersama kita hari tu, Noliana Kuang. Cuaca mendung di kawasan kami di Mukah tu. Salam rikmah untuk semua rakan-rakan pendengar. Kita ada Fauziah, selamat petang untuk semua, selamat menjalani tugasan harian. Hamidah Mordiah, untuk semua rakan-rakan, semoga dipermudahkan segala urusan kita, orang sihat selalu hendaknya. Masna Arni, selamat bertugas, selamat beristirahat. Korang sihat hari Tok Yan? Bahkan ubat okey kat Masna, berehat. Jangan berbenar gelap, kita mula kuih ya untuk jualan kita. Kita ambil masa untuk berehat hari Tok. Haminah Seni, salam Jumaat, on ajak radio dari pagi tadi. Pukul 4 pagi dah on radio. Harapnya si meletup aja. Okey, insyaAllah signya meletup. Moon yang meletup tu pasal beli baru Kak Minah, okey. Sania Ganti, salam Rito hari Jumaat untuk semua rakan-rakan pendengar. Nak menitipkan ucapan lah katanya untuk sahabat, anak saudara yang berada di Bintulu, Amran Saili. Moon ada lagu rela untuk hiburan rakan-rakan pendengar. Dorina Wong pun ada juga. Salam Jumaat penuh barakah untuk semua. Sejeli cuaca hujan di kawasan Semanggang petang tu. Salam ingatan tulus ikhlas untuk semua rakan sahabat Sawak FM. Rosalina Frances, selamat bertugas dan juga salam ritma rugayah merikan. Selamat bertugas yang cuaca redup, hujan rintis-rintis. Selamat petang untuk semua sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk kita orang yang dengar Sarawak FM menerusi RTM Klik. Terima kasih juga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bin walah. Dalam sirah pilihan hari itu kita akan bicarakan tentang hikmah Nabi Sulaiman dalam kepimpinannya. Kita pun tahu Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak kepada Nabi Daud, yang mana Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah macam-macam jenis nikmat dan mukjizat, yang mana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan keduanya itu ilma, itu ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan disebutkan dalam ayat Quran lagi, wa waritha Sulaimanu Dauda wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahu al-fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud, itu mewarisi kerajaannya, mewarisi kenabiannya, sedangkan Nabi Daud ada beberapa orang anak, dan Nabi Sulaiman yang terpilih untuk menggantikan kenabian dan kerajaan dan mewarisi ilmu pengetahuan dalam kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Dan Nabi Sulaiman juga berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, mantiqat tayr, dan kami diberikan segala sesuatu itu semua boleh mengawal jin, angin, semut dan semua binatang. Sungguh ini benar-benar lahuwa fadlul mubin, benar-benar kurniaan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa kedua hamba Allah ini, itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, telah diberikan nikmat yang sangat agung. Tidaklah pada diri mereka itu terhimpun ciri-ciri kebahagiaan dunia dan akhirat. Adalah nabi diberikan mukjizat dan dapat juga kerajaan yang agung, kekuasaan kerajaan yang sempurna di dunia. Kalau digambarkan dalam sirah bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman ketika mananya mengarahkan jin-jin untuk membina istana buatnya, dan istana tersebut tidak pernah terbayangkan di fikiran kita boleh diciptakan zaman kita itu, kerana ianya diciptakan oleh makhluk-makhluk Allah yang seluruhnya bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang patutnya kita cuba perolehi, seperti mana doa kita pada setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, iaitu kita minta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, fi kulli khair di dunia itu, dan juga kebaikan di akhirat kita minta. Jadi sebablah kita pentingnya ilmu, seperti mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka dahulukan ilmu dahulu dan Allah berikan mereka segala nikmat yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baiklah, Sarawak FM dah sehati sejiwa. 4.13 minit petang. Waktu untuk kita bersama dengan rakan kita Iskandar untuk info cuaca. Halo, Assalamualaikum Iskandar.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang.
2: Selamat petang. Silakan Iskandar laporannya.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dia pukul 4 petang 8 Mei 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Petung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya cuaca malam hingga awal pagi. Hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Sarike, Sibu dan Mukah. Seterusnya keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
2: Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Selamat bertugas. Bye.
3: Bye.
2: Okey, terima kasih rakan pelapor kita untuk ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan nak ucapkan juga selamat bertugaslah kepada kita orang yang tengah bertugas masa tu. Dan juga ada yang berniaga, kita harapkan laris manis semuanya. Dan rakan-rakan pendengar kita yang terus update juga keadaan terkini cuaca di lokasi, di gedung hujan, di kabung hujan, kata sidaknya Samarahan, Mendong, di Sibu hujan. Terima kasih kita orang yang sudi berkongsikan keadaan cuaca dan juga sudi bertemankan kami dalam ritma muzik radio terbaik.
4: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut, layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Tenang dalam dunia yang bising. Mun kita mati kena tu masa semakin laju benar sih. Nak benar nak? Bila kita nanggai, hari makin laju. Tok baru jak rasa raya di Fitri dah raya Haji Udi. Di situ kami nak madah. Kita pun dunia tok makin laju berpusing-pusing makin laju sampai kita sih berasa. Ai, udah Jumaat Udi. Di situ kita sih dapat nak nahan daripada ai cubalah slow sikit dunia. Oh dunia, jangan terlalu laju. Aku nak rasa jiwa yang tenang dan tenteram. Sih dapat ko. Apa kuasa kita nak nahan benda ya? Yang pentingnya ialah kita tok sebenarnya. Kita sih dapat nak nahan orang lain tapi kita dapat nak ngawal diri kita pun. Kita yang nak memilih tenang, memilih tenteram, kitalah yang ngawal diri kita pun. Sebab ialahnya ibarat air laut no. Permukaannya bergelora. Dasarnya tetap tenang. Cubalah kita pergi menyelam. Di atas yang kau main ombak. View, kepush. Kena pantai. Tapi cuba kita menyelam ke depan. Tenang jatnya. Tak apa pasir di dasar laut dia tenang. Ajak macam ni bakat si ada apa-apa. Begitulah cuak kehidupan kita. Dunia itu sentiasa berpusing. Jam itu makin laju. Tapi untuk rasa tenang dan tenteram, kita pun yang sebenarnya ngatur life kita supaya kita boleh follow.

tenang. Jadi macam ni, macam ni kita nak rasakan ketenangan dan ketenteramannya. Ah, di situ madam nak madah. Ketenangan datang dari dalam. Jadi kita kena mulakan dari dalam. Iaitu cuba hari tu untuk ambil masa. Asyik pun banyak adik-kakak oi. Ambil masa seminit aja. Seminit aja untuk duduk, relax. Elakkan diri dengan telefon. Asyik pun kaku. Eh, siapa lagi nak WhatsApp aku tu? Siapa lagi nanti pun? Relax kalau. Seminit aja. Ambil masa duduk. Oh, nangga suasana di luar. Nangga langit. Rasai macam ni tiupan angin menyentuh kulit wajah kita. Rasai. Feel the moment. Tarik nafas, hembus. Sibuk fikir benda lain. Tangga keadaannya aja. Tangga suasana ya aja. Untuk rasa tenang dan bernafas. Sibuk lama, ambil seminit aja. So dengan cara ya, kita akan mengajar diri kita untuk kekal tenang dan tenteram walaupun dunia kita tu sibuk. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Rumah Kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Tidak didaro, Kuala Kajang, muka higan, termasuklah di kawasan Betong, pakai feri. Feri berapa diesel pakai bidak feri itu? Mau nak mau, kita mayar feri, mungkin dinaikkan. Nasib baik GPS awal malah jamatan. Hari itu, siap dah pakai feri. Tinggal 5 buah aja. Semua pakai jamatan. Hari raya itu, siap banyak komplain. Kena sidak daro, sidak mukah ya, dah ada jematan, dah igan ada jematan dah. Termasuk di kawasan Kerian, Saribas, semua ada jematan. Baik nasib, kita dah ada fulus sikit pakai mula jematan. Silamak lagi di kawasan Baram. Baram pun tak ada jematan lagi, kita dah mula jematan di Mudik. Dan mana sidak datang dari Baram, dari kawasan Mudik, sidak Gerawat tu, banyak wabi-wabi kita tu anyi, muang di Baram, kita mulah jeraya. Daripada Miri ke Mudik, Mudik terus ke Long Terawan. Long Terawan terus ke Long Lama dan Long Lama terus ke Long Panai. 2029 akan siap. Bermaknanya satu loop dari Kucik, dari Madam Miri datang ke Mulu kelak sejam lebih saja dengan jalan. Dan ekonomi dapat dibuka. Saya tahu tanah di Asia bagus untuk kopi. Kalau kita ada jus kopi, kelak kita mula Baram kopi. Ini adalah impian kita, tapi kita bangunkan. Jadi maknanya kawasan pedalaman tidak jauh daripada Long Lama, Long Panai, Long Terawan. Kita sambung ke Gunung Muda di Lembang ke Lawas.
4: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, dah pun 4:30 minit petang, waktu untuk masak untuk pulang dari tempat kerja. Ada yang dah balik awal sebabnya giliran tugasnya asyik sama dengan orang lain. Okey, yang bertugas shift, ada yang balik pukul 4 tadi. Kami sempat keluar tadi pukul 4, mejuk lah rakan-rakan kita yang balik pukul 4. Patik tugasan kita asyik sama. Ada yang dalam pemanduan 4:30, dah tag dah, dah keluar nak oh. Okey, ada yang cukup rasa cukup bahagia sebenarnya hari Jumaat tu. Yang pun vibe ataupun yang pun aura yang lain macamnya oh, sebab nak ke Sabtu Ahad untuk kita berehat dan juga bersantai. Apa-apa untuklah rimah muzik radio terbaik Soul FM Sarati Sejiwayan masih lagi bersama kita untuk sebelah petang tu, dan berkongsikan berkenaan dengan satu kes kematian baru akibat rabies direkodkan di Sarawak. Kes membabitkan lelaki tempatan berumur 63 tahun dari Bintulu yang meninggal dunia 3 Mei yang lepas. Menurut kenyataan Sidak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mangsa toknya mempunyai sejarah digigit anak anjing pada pertengahan Februari yang lepas. Namun, nyasib mendapatkan rawatanlah di mana-mana fasiliti kesihatan serta hanya mencuci lukanya dengan air dalam tempoh kurang 5 minit. Mangsa mula mengalami gejala lemah anggota badan serta enggan minum air pada 26 April yang lalu. Warga emas tersebut dibawa ke Hospital Bintulu pada hari yang sama dan ujian makmal mengesahkan ia adalah jangkitan rabies. Dengan pertambahan kes baru tu, 94 kes kematian dicatat di Sarawak setakat tu, dengan 4 daripadanya adalah pada tahun tu 2026. Sikit berkenaan dengan rabies di Sarawak tu yang kita kongsikan untuk kita orang semua. Dan untuk makluman juga, tepat pukul 5 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur yang akan kita sambung siang lekat ya. 5:10 kita ada Biz On Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya, dan peminat-peminat jiran sekampung jangan lupa hari tu lah siarannya 5:30 minit petang kelak setiap hari Jumaat. Apakah Alkisahnya? Sama-sama kita nantikan untuk jiran sekampung. Menyapa juga rakan-rakan pendengar, Juana Ahmadi, salam Jumaat untuk semua sahabat-sahabatku, katanya. Hajrah B pun ada juga, selamat minum petang, cuaca panas di Matang tu. Hashimah Kelas, selamat beristirahat di sebelah petang, cuaca di Petra Jaya cerah aja. Dan lagi kita ada siapa, James Pengiran berkongsi keadaan sibuk hujan gini tu. Jamayah Bohri, layan aja apa lagu yang diputarkan. Terima kasih Cheng Suni, selamat bertugas Yan, salam sejahtera juga untuk semua sahabat-sahabat pendengar. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Slam menghiburkan anda terus. Nur Kasih, Rima Muzik Rachel terbaik menemani pemanduan dan juga untuk kita orang yang masih lagi menyiapkan segala tugasan yang tertangguh untuk sebelah petang tu.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall, Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food units. Orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma.
1: Bah, dengar lho. Kami orang disantai ajak setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Dalam Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.
2: Di ritma, kita orang dengar lagu tu.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.
1: Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

Blessing baru saja menghiburkan kita bersama. Dipetik daripada album Orang Baru 1985. Lirik ditulis oleh Dato' Absar Hassan dan komposer untuk lagu yang baru kita dengar adalah Manangga.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan pelindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year. We should reaffirm our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, utama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal, ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambahbaik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah, Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kuota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kuota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sir Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sir Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Kuching 88.9 MHz.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Rumah Kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Baik, untuk episod kali ini saya bersama dengan seorang usahawan yang juga pemilik vendor makanan takeaway 2. Dia ada takeaway 1, betul? Takeaway 2. Lepas tu ada lagi next nanti. Nanti kita akan update. Apapun kita nak bersama dengan Adib Othman. Assalamualaikum Adib.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Adib?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah. Macam mana bisnes sekarang, okey?
4: Syukur alhamdulillah. Everything better and better each day. Alhamdulillah.
3: Saya nak tanya, macam mana Adib boleh terlibat dalam bidang perniagaan ni, dan apakah yang mendorong Adib daripada seorang wartawan kemudian memilih bidang perniagaan industri makanan dan minuman atau F&B?
4: How I started to become terlibat dalam bisnes is pada tahun 2021 I resigned from my previous job, iaitu sebagai seorang wartawan penyiaran, after being wartawan penyiaran lebih satu dekad.
3: Lama. Okay.
4: Yes.
3: Dah banyak yang cover ni.
4: Okay. And then 2021, I bercadang. I decided untuk to join family business. Family business. Then that is how I started to, ialah to be involved dalam business makanan. That is the starting point lah. The idea started daripada my sister-in-law.
3: Okay. Apakah jenis produk yang ada dijual dan sasaran pelanggan takeaway tu sekarang ni?
4: Okay, di takeaway tu kita mainly kita mengetengahkan produk-produk daripada vendor-vendor makanan tempatan. All type of kategori, adanya daily food product. Daily food product is makanan yang dihantar setiap hari.
3: Oh, contohnya macam nasi bubur,
4: yes,
3: ada juga,
4: yes,
3: ada juga,
4: yes.
3: Mie goreng.
4: All this macam packed food lah, packed food.
3: Packed
4: all this packed food. And then kita juga ada cake, dessert, chiller product. And then kita ada frozen product. And then kita ada dry product. And yep, that's basically it lah. Apa-apa produk makanan daripada vendor tempatan, kita invite all this food vendor daripada di luar untuk
3: sama kita dekat sini
4: menghantar makanan di sini.
3: Kita nak tinjau-tinjau apa saja makanan yang ada dekat sini, nak tengok mana tahu yang boleh dibeli dia
4: ya, buat silakan,
3: balik.
4: Silakan.
3: Okey Adib, apapun terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Kami mengucapkan Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bye.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
5: Sarawak FM.
1: Okey, so FM Sehati Sejiwa 5.18 minit petang. Waktu tu telah kita ikuti bersama Biz On Air dan seterusnya apakah ceritanya dalam Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
6: Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
6: Ai?
7: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
6: Kayu. Jangan lupa
1: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
7: Tok budak dengan anak ya teh. Nak nambiak makin motosikal dengan mbak anak teh budak tok mesan dengan tak dua benar-benar. Ni tak tahu nasi tak minta.
6: Tahu.
7: No nama accident tok si kita minta.
8: Dah ya benar.
7: Tapi benda nak berlaku jua si dapat kau ngelak.
8: Betul.
7: Mun kau teh berhati-hati orang lain layak.
8: Lain layak betul nam dah kita dak.
7: Anak kau timbak kau ya.
6: Ada benar lah pada budak ya.
8: Nah di dia takut ya. Dan biak dia, biak derajah apa ke dia takut. Derajah 4 kang bak motosikal.
6: Derajah 4 motosikal.
8: Derajah 4 motosikal.
7: Badannya besar nah.
8: Badan besar apa anak kecil ada ya.
7: Ngembak motosikal.
8: Mbak motosikal.
7: Sampai kuat ngembak ya.
8: Eh jangan kita nya.
7: Dipikulnya motosikal.
8: Jangan makan spini.
7: Dipikul motosikal. Nyan nerep motosikal. Menunggang.
6: Menunggang motosikal.
8: Membonceng.
7: Membonceng numpang belakang. Kita sebagai mun kita hidup dalam masyarakat tu jangan sakut negur.
8: Oh.
7: Mungkin orang ditegur yang marah. Tapi kita dah lepas tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat tu untuk nego orang yang mula salah. Jadi kita sayangan anaknya. Kelak bila benda tu dah berlaku, si dapat ditarik balik. Meyak panjang lagi masa depannya nak nerus hidupnya.
6: Betul.
7: Dah lah kita tu makin motosikal, bukan kita hidup senang sobri. Dah kita makin BMW.
8: Benar.
7: Kau
6: nak
7: lagi
6: helmet
7: sikit kau lagi nak nyelam kehidupan nak ya supaya
6: bersih dah lesen juga.
7: Lesen aku belum ku renew. Belum di renew.
6: Nasi di renew JPJ tu.
8: Awal kita
6: JPJ tu aktif tu.
7: Jangan kau.
6: Malah sekatan sana sini.
7: Yalah, udak si keluar.
6: Patut tangganya jarang nak keluar.
8: Bilanya dah jarang keluar, kutuk jadi mangsa kelakar.
7: Gini kau bingung. Gini tu jangan kau bingung nak renew Wotek, nak renew lesen.
6: Online tak siap.
7: Online aja.
8: Apalah kita si renew?
6: Jawab apa?
8: Munak pandai. Senang-senang apa tak si renew?
6: Telepon canggih ada. Telepon canggih. Dah patut dah udah eh.
8: Sia-sia aja ada telepon canggih.
6: Apa cerita sidaknya?
8: Sidak ni.
7: Sketsa kayu tepi jeraya.
6: Kayu.
0: Jangan lupa
1: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: hanya di Sarawak FM.
1: Okey, 5:30 petang gelap kita ada jiran sekampung yang disediakan, diterbitkan oleh rakan setugas kami DJ Azaz. Dan nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma muzik radio terbaik. Harap terhiburlah kita orang dengan lagu yang kita putarkan, bukan hanya sekadar irama, tapi lagu-lagu yang ngembak kita kembali ke waktu-waktu yang indah yang pernah singgah dalam hidup kita. Semoga setiap lagu yang kita putarkan, melodi lagu-lagu kenangan yang kita dengarkan tadi, mengubat rindu, menghadirkan senyuman dan juga sebenarnya menemani kita orang untuk sebelah petang untuk dengan rasa penuh nostalgia. Esok hari kami masih lagi bersama kita dalam ritma. Esok jangan lupa kita jumpa 2 sampai 6 petang. Bahamopok lo kami. Assalamualaikum. Bye.

0: apa?
1: Goyang-goyang kit lah
0: badan. Ya, apa? Bukan kita cukup biar di rumah.
1: Jua bagi itu mulu.
0: Walaupun kita juga cukup ngikut besok, jangan ngikut kerja yang biar muda.
1: Eh, boleh juga. Kan kadang mampu.
0: Mustahil dapat duit dari tak kucu. Ah,
1: sedap ya mulu.
0: Dapat buncu sama.
1: Dahulu hanya matang tu pemulu menanak. Kita rasa bertuah. Pertemuan dua tebin.
0: Bayun, bayun.
1: Nak au.
0: Tebin, tebin.
1: Janganlah dia ayun dia. Ya, makin dia ayun eh.
0: Tebin jalan sapi dengan tebin jalan batu.
1: Au, dua gig kalam. Dia bertemu. Dapat untung dulu kita nunggu tambang lebih setengah jam. Mau naik terasa lagi.
0: Lambat lagi.
1: Lambat lagi.
0: Sejak kekul bayun.
1: Ah, iyalah. Untungnya ada kena jematan tu. Betapa kami orang melimpas itu. Macam-macam bau belurnya.
0: Walaupun tidak makin jen, ada orang gede naik bau walaupun banjen.
1: Yolah undang.
0: Ada dua orang gede naik tasuk berayu pun.
1: Eh, ni janji ni dua tak? Sama kah?
0: Ni tahu ni dua nama hempuan. Ada ajak angkatan.
1: Oh, di bandung dulu. Yang nama tu? Hui, bayut!
0: Hui! Oh, jangan ke kaum, hui. Patah puan tu bukan kampung, tandahnya. Ni ada nyau tak sana.
1: Andah je. Bayang helikopter nanya.
0: Ini apa yang rayun tinggi tu?
2: Habis menonton ya. Memang kan tu?
1: Ya, terdua lah. Terdua yang makan tu. Mendoa
2: dah mau. Dari sebelah. Dari sebelah kamu dah makan tu.
0: Bagus dah duduk rumah ni macam. Dia pedas jalan.
2: Sambil beri suap. Sambil kita makan rukun. Jalan. Dah boring gila. Mendoa ya.
1: Cik boleh kita berikutlah makan dia je lah.
2: Makanan ringan je bah. Makanan ringan je.
1: Ringan pun dah nyucuk lah di berat wak ujung eh.
2: Tak. Sekarang kau beli lain. Sekarang kau. Ya mandor je. Sekarang lapung dulu.
3: Apa sekarang kau lapung tu?
2: Kau terpegang tu ni orang melihat.
0: Saya jangan nyangkuh ni lah. Saya
2: jangan. Mau ukur dia. Cair. Mau ukur. Ada tu. Mendoi dah.
1: Dia. Tu bersenam bersuka makan.
2: Lelah do jam dua teh. Dua dah jauh jalan.
3: Sibuk gila kita berjalan sambil kita bersuka.
1: Jangan dibuang saja kan, jangan dekat dibuang.
2: Sambil kita jalan.
1: Dah ada jematan naik kau.
0: Mansang tu ke jematan je
1: kau. Sudah peluh.
2: Si Haila kau kejap apa lama si naik kau.
1: Sudah namanya dua nang habis kering terus peluh. Cik ada lagi peluh.
0: Kita kira macam tu walaupun kita dekat nak. Sekali-sekala baru kita kerja macam tu.
2: Tahu lah.
0: Berjalan.
2: Bagus keluar peluh. Ikut
0: air uang bang.
2: Keluar peluh kita. Ambil kita merokok lah. Ni.
1: Cik ada buat kuih lapis nak tanda dek.
2: Lom, bisi ada ni lapan dulu.
0: Kaleng sembak kaleng nasi banyak.
1: Nah, kaleng nasi nah.
2: Aku tak nak ngembak kaleng nasi. Jadi bila aku mikir-mikir gap penuh tangan aku. Dah depan tu ada kedir. Kan tu tak berhenti makan sikit nah.
0: Nasi lemak. Macam dia pasal kucing tu saja bisi nak dimakan. Bekal-bekal.
2: Ujung nun ada
3: nasi. Kau mayo tu.
2: Nasi lemak tu nama dah. Kau tak singgah sia.
3: Kutu siapa berat lah yang lalu.
0: Aku di rumah.
2: Manoknya nyaman dah ya. Bukan
3: nasi. Lodak ku. Lodak
0: ku. Tiga-tiga sati je gitu.
1: Nani?
0: Sati.
1: Debah lah. Oh nak sebuah lah.
2: Ya.
1: Oh ada lima jenis sati so.
2: Sati apa? Banyak sati apa?
1: Manok, kambing, lagi, renap.
2: Bebek, dah si bebek.
1: Benak gebek dah tiga.
0: Kita jual di loyal.
2: Untang.
0: Kita jual.
1: Dah. Besar cucuk ni. Apa nama nak makannya, Mayun? Nak besar je. Nak macam cakoy tapi main panggang juga.
2: Kondok.
1: Kondok. Ada juga.
2: Ada jual.
1: Pondok sekali tingginya na berlinyok mulut doh. Nya bah nun.
2: Cis dalam yang aman.
1: Cis.
2: Dengkah cis mau jaga lah dalam.
0: Wah. Baik, sabar kita mereka nak makan dan macam tu dia dia siap pun.
2: Ani sik lah.
1: Tu bah tu datang lebih.
2: Lah kita.
3: Siapa yo? Lemanan doh.
0: Alu lupa tujuannya sal jadi kita makan.
1: Aku siapa lo? Aku nak ikut lo. Tinggal lo tadi kau. Nak ikut lo sini lo ah.
2: Lawa.
0: Dia pengulu je. Siapa boleh ikut? Siapa nak buat ni?
2: Bisa pun ambil dua jak dulu. Sambil-sambil termakan tu.
0: Sambil nanggak jebah ni.
2: Aku ada ngembak gas dalam beg. Mau?
0: Cuba.
2: Air gas.
0: Udah datang ke sebin.
2: Air lemonade. Tengok kita kepak kita beri semua aku minum lho. Air lemonade.
0: Siapa.
2: Yang mana pengulu lewat tak semua pengulu.
3: Auk lah.
2: Selalu diberi aku makan pun semua sekdo tak
0: nunggu. Ya, namanya disiplin.
2: Disiplin apa?
0: Disiplin bila kita dalam molah sesuatu tu. Olah dulu kemas. Kak tu mau nak minum.
2: Dah ambil wak dah jauh jalan
0: dari wak.
2: Sekilo dah lemak ni wak
0: dah. Oh dia. Kau
1: laju lah lah pengulu.
2: Hampir wak cikgu mat tu.
1: Hampir lah pada tu. Beri suakah. Apa kerja kita tu makan-makan tu.
2: Jangan kita maksa diri. Sengan-sengan kita berjalan. Ujung-ujung keleputan lelah. Kita bertelepon dengan ambulans. Bantau lagi kita orang emergency.
0: Oh ya. Maka bisu kena macam jogging. Salah konsep dan mana tu?
2: Kone, cakap.
0: Berjalan-jalan tenang-tenang ke
1: kita. Konsep aku enggak salah konsep tahu ang wek bisu mbak makan.
0: Ya, buat.
1: Kone. Ai, yo. Yo dah sering masuk dalam yo. Yo aja apa nama cokodu.
2: Kudap-kudapan namanya.
3: Kek kunyap
1: moya. Bisa apa nama nak ya? Pengulu tenang perempuan arah perempuan. Nang gua kasih lah nak ya.
0: Nak nama keselamatan dah tu mau dilihat juga cuma.
1: Janganlah ada bunyi ya lu.
0: Dalam kita si induk jangan ditinggalnya juga tu.
1: Ya dah kita beri sebuah mulu asai ni.
2: Aku tu cikgu mat siapa tak nak jogging ni lah tu. Baru kat buruk kencik dan ku riung.
1: Ayolah
2: pinggang aku sakit. Lebih sebuah jak dulu.
1: Tapi kini tu mau kita cuma dah buruk kini tu bukan bukan senang tenan cai wan tukang
2: buruk. Nang mana? Nang mana? Nang mana? Kau jundong ke tu aku kat buruk kan nyolong.
1: Oh, biar mantu. Nang mana
2: yang buruk?
3: Mau.
2: Mau juga aku tu kalau nak buruk. Kepak nyawa aku.
3: Kimbuan lah tu.
1: Kini tu mau kita mau urut moden kersi ya dong. Cucuk aja anak ya.
0: Gede. Nun di kampung Sungai Bedil mensia mari yang dia juga cuba urut. Nun kampung Sungai Bedil.
2: Ai mana? Cik Gumat ngurung.
0: Kampung Sungai Bedil.
2: Oh, kampung Sungai
0: Bedil. Uang kampung Sungai Bedil nun. Nun kampung Sungai Bedil nun.
2: Masalahnya nunjuk ke Cik Gumat.
3: Ah, nunjuk ke Cik Gumat. Aku fikir Cik Gumat ngurung.
0: Cik Gumat yang nandarah ya.
2: Ai siapa nama orang
0: ngurung? Astana.
2: Tapi orang lama.
3: Ayolah
2: malam dia cikgu mat bertari sampai aku cikgu mat. Aku angkat tak si tahu aku ambak kembali sini. Jauhlah. Tapi dia sok kau mesti kali indah.
3: Ai. Kenang ti biswak ke.
2: Ah.
1: Au. Ayolah wadah kita tadi tujuan kita nak biswak tu. Jangan makan dulu.
2: Oleh simpan lah buku tu simpan.
1: Katuk tak makan. Apa nama kedai nun?
0: Saya sebenarnya kita ria dah. Tujuan asal kita bila pergi ke Watapuan ni atas jembatan Johana tu. Nun keindahan kampung ni nak dilihat kita.
1: Indah kita.
0: Ba tangga Watapuan ni belah dak supung pandah nu. Kakak nya mena apa di bawah kampung kita.
2: Au nama nak.
0: Nah macam di supung
2: ni. Mun ai ke kan kadang nak ada bang boy di sia.
1: Ai ada nak.
2: Nang terdampar jangan. Nyapi sih ngaco kan.
0: Dari tengah-tengah tu kita dapat nyangga ke kanan. Dah lihat kaca dah nun. Mencium dah oi. Galeri.
2: Au. Dekat dok ya lagi pun si jauh dah si dekat rumah pina. Si dah ada berjual-jual kedai-kedai kecil-kecil
0: kedai makan.
2: Ada si Odin
0: pun dah. Sebelahnya nak pergi ke kampung nombor ni kan. Dah ada perancangan kerajaan mula hotel puan kaca juga. Canggih hotel puannya. Baca pantun naik atas air. Ya, pancangan sejak
3: lah.
0: Dari galeri Dok Yat ya. Sampai ke Wulu.
3: Oh, nak iyo lah dengar lekur iyo. Mudah-mudahan siap nak om.
1: Ya, gini tu.
0: Kita awal sempat dulu dia, insyaAllah. Kami juga cukup mati. Lama.
1: Gini tu, bukan situ aja. Kerajaan kita malah nak water peran tu. Mini water peran ada, bandar-bandar kecil ada, bandar besar ada. Dan tujuannya apa dia? Kesenangan, keselesaan. Orang berjuaya pun dapat selesa.
3: Ni si lah berpanas, ada berkabung. Bila bersenam,
1: besi apa kan?
0: Sekurang-kurangnya juga berbeli je nak.
1: Limbang pun mendiak silap ku panjang gi juga.
0: Kacak juga ni limbang.
3: Kacak juga. Limbang cak wak dengan
1: ku. Kampung seberang kedainya berang tu nak. Kanang-kanang, kata orang, ish nang induk bah. Kata orang, apa orang putih dah, sunset.
3: Sunset kata biar kena itu dolo hari bahari anak aja mandi.
0: Hari berajang.
1: Sunset.
3: Sunset. Mun dolo mun akan pencam gerak ya. Berani kita semua masuk ke rumah oi. Nak ayut. Ai hari kuning si bulan.
1: Dolo
0: kita gambar wangnya ya sunset.
3: Salah hari bulan ditapuk antu kelala.
1: Ya. Ada kadang gatuk kelala.
0: Aku ni lah.
3: Nuni.
1: Oh, belah nu.
3: Belah-belah.
0: Sebaya.
1: So, katuk lu, katuk tak pergi sini.
0: Iyalah, pergi ke
1: sini. Kalau kudik nak beli barang, nak kata mayut. Apa nama mayut?
3: Nuni.
1: Kodok.
3: Kondok. Dalamnya ada cheese nak bertali-tali.
0: Tak ke bali tadi kita tu.
1: Sisi nun, berang
0: sejauh raya. Belah ni tak ada. Belah pasar ke belah kebun?
1: Oh, kedai dekat dia apa?
3: Nak sebab kamu dikit.
0: Sebab sini
3: lah. Out lah.
1: Namun pergi. Yeah, katuk lo kita naik sibuk ke tambang jalan juga lagi.
0: Ya, lah jalan. Jalan lah. Mungkin tambahnya dia buruk lagi.
1: Ya lah.
3: Nanti nak naik pengawuk dengan kuku.
0: Saya jawab, jadi duduk.
3: Aku nak tahu. Tersaik.
1: Ya lah. Dalam pada dia baru tenangga.
0: Kelak dari boyannya. Dari boyan kita sesemang nyembang lagi.
3: Kacak eh.
0: Naik okay. Tahu.
3: Air tunggu lo. Berselfie lo kita. Berapa kek? Pakai telefon nak ya. Telefon cakap macam mak yot. Si telefon cakap
0: macam aku fikir cakap lupa berselfie ya.
3: Aku selfie lo kita bergambar kita semua.
1: Aku ambil dulu lah.
3: Aku tak lah
2: selfie. Ya, saya tak nampak ni pun aku tak.
1: Dari gelajak aku sini.
3: Si kita lah. Situ aku megang.
1: Selfie terbalik. Tulisan dah terbalik.
3: Situ aku megang eh. Selfie je. Haji gila lekang tak siap. Ready. Cakap. Senyum. Nanti lah filter.
0: Freestyle.
3: Mini love.
1: Ya.
3: Cikgu mak kejam minta maaf.

0: mahal tu.
1: Gambar gila. Ada kalau ambil background dewan undangan dengan
2: kau. Usin lakang ya tahu.
0: Abu silakan. Kita cun ya.
1: Aziz tak boleh sikit freestyle.
0: Di sebelah kanan nundun belah kiri astana.
1: Out lah tu.
0: Dua. Dapat masuk dua kan?
1: Tidak apa. Sikit-sikit aja tu. Ada lo. Abis filter on.
3: Kita nak
1: jual dek. Okey. Saya dah bayar. Okey.
0: Di sini lah
1: kamu. Tiga. Cakdo. Sikit lagi. Astana.
3: Kak gambar sumpah lah aku.
0: Sikit. Sikit saja abang bulu dia memang.
1: Sekali lagi. Mata kejam indah. Okey, sekali lagi. Okey, tu, dua, tiga.
3: Lah. Aku dah. Modak ready.
1: Lekan tak ampun lah.
3: Noni. Modak ready aku teh. Ajulah, dia
1: je. Ajul sali ke mungkin tak nak berkasih ke apa berkasih dulu. Jangan kita tengah gambar.
0: Oi. Hitung 1 2 3.
1: Nak udah dek tua 3.
0: Si sampai.
1: Ajulah. Sekali lagi. 1 2 3. Sejuk dan gigi kumbas senyum
3: lah. Astana lagi.
0: Freestyle.
1: Ya Allah, dari tadi kita dah freestyle.
3: Aku seorang je lah. Aku seorang lah je.
1: Aku lah hipon. Hipon nyot bang. Aku lebih punya.
3: Dah.
1: Ya, senyum.
3: Jo.
1: 1, 2, 3. Ya. Jodoh saya pergi.
2: Dah. Orang gap weh, makin kasih sukan baru.
1: Patutlah kuncium bau.
0: Gaya.
1: Bau baru
0: je upo. Gaya bergambar macam jembatan Johanna. Macam jembatan kampung juga. Gaya bergambar.
1: Inilah gaya.
0: Macam gerak di kampung juga.
3: Nak jalan.
1: Nang exitnya,
3: kita
1: nang
3: exitnya kita pergi ke belah BGS. BGS.
0: Istana tu. Sekali lagi.
1: Ya Allah.
0: Seorang juga.
1: Kita
0: ya. Seorang juga.
1: Tahu nasib makin telefon bah mundolo makin kodak makin konika 24 snap abis.
2: Aja pengulu ready dah.
0: Tu caranya tekan pinggang
1: sama. Sedia dah. Tu. Dua. Tiga.
3: Dah.
0: Jalan.
3: Katuk kita turun Banun, kita pergi jalan Nisir, pergi ke Kampung Boyan lah. Kampung Boyan, siar tenangga pergi.
1: Dah sebarang. Saya sih berasa kita dah sampai situ.
3: Ya.
1: Si banyak. Lama gitu. Aku sepanjang aku di Kuching tu, tak pernah lah aku bergambar ke pusat ya.
3: Hai. Cik pernah mah, Yud?
1: Tak pernah. Aku selalu melimpas saja.
0: Tapi namanya juga, Yud. Salahnya tengah ya, bahannya segitiga. Apa? Segitiga.
1: Segitiga bermuda.
0: Triangle.
1: Apa nama ya? Replika kucing. Nak tengah-tengah ya, bah? Selalu kau melayar aja bergambar di
0: sini. Kita cek supan.
1: Aku nak menau.
0: Menak apa, sahabat?
1: Aku nak menak.
3: Ada ya.
1: Ada dua
3: tiga
1: kucing berlari.
3: Usah kasu, usah lah tu.
1: Ayah baik kita di kamusnya kelak situ sikit. Tu mampat jodoh lebaran tu.
0: Oi, mari bila nengah mimpi seorang nengah bergambar situ eh. Tak kalah, apa khabar kita buka situ. Tak kalah juga kan?
3: Dulu mari.
1: Tangan.
3: Masa jadi kecil bolu, siapa ada dua je panggung siapa. Mana? Capital, only.
1: Filter. 2, 3. Aisim, sekali lagi. Mataku kejam.
0: Ibu saya ini tidak sawah kan.
1: Wan
0: dalam bas ya kan.
1: Aku excited pak.
3: Kita tu pancong negeri ni kita tu bang.
1: Kita orang Brunei oi, orang Brunei.
2: Aku ni silap.
0: Brunei.
1: Orang Brunei oi.
0: Kan apa kau kan?
3: Aku macam-macam orang tambase.
0: Nyaman saja. Belah nyuntik nyaman juga.
1: Aku tak tahu
0: buah lemak tu makan tu.
1: Lekat ya di sini ada sidak. Ada sidak manggang lah. Dah buntut.
0: Oh, sate jadi. Apa
1: nama sate?
3: Sate hijang.
1: Sate hijang. Apa nama sate?
2: Tiba kawan ku ya. Nyaman bah.
1: Nyaman.
3: Sate manok. Ini ada lain.
1: Aku suka mu sate manok. Ada kulit-kulit dikit. Nyaman.
2: Aku sama lebih.
3: Pakai sambal tu kah? Timbul.
1: Dah berapa kali tak ibu tak?
3: Baru lah.
0: Nyanyut.
1: Domni.
3: Nah,
1: Kita pergi sini-sini, tidak orang Melayu, selalu makan sini. Aku mau buntut lima. Di Sarawak tu lah nak. Kunci salah aku paling banyak run about di Asia Tenggara.
0: Kan di dunia yo, di dunia
1: aku. Dunia tak lah, aku tahu lagi kalau aku tanya macam JBT. Dalam kampung pun ada kono bot.
3: Banyak pandai tanggala mapnya macam wapak.
1: Mungkin semangahan lagi banyak. Azila duduk lah kepak jawab aku. Aku nak minum air ais lu.
0: Jangan.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Berita palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi. Irama Nashi.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa edisi Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Apa khabar tuan semua te? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang untuk hari tu. Okey. Dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Yan dalam ritma music retro terbaik dari pukul 2 petang sampailah ke pukul 6 petang tu te. Dan disambung oleh Azri 6 petang sampailah ke pukul 9 malam. Selamat 3 jam semestinya dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang Azri dah susun khas untuk kita orang layan pada petang tu lah. Okey. Apapun, lepas tu kami akan kongsikan info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan bagi kita orang yang sedang memandu ketika tu, okey, pandu dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey. Kami tahu kita tengah stres dengan jam. Tapi mungkin tak nak tukar laluan kah, nak belok kah, jangan lupa signal kita orang, ya paling penting sebab orang belakang siapa nak macam fikiran kita nak belok ke sini. Okey, lepas tu kami akan kembali, kita lain dulu lagu daripada Yasin, Rindu Padamu, hanya di Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa Sarawak FM.

Terus stream Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click. Mungkin ada di antara kita orang yang belum lagi muat turun aplikasi ya. Boleh muat turun kita itu di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Senang untuk kita orang nak dengarkan kami orang di sini-sini aja kita orang berada. Okey, kembali bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang bersiaran dari pukul 6 petang sampailah ke pukul 9 malam kelak. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan Jabatan Meteorologi Met Malaysia tu mengeluarkan amaran ribut petir susulan jangkaan hujan lebat dan ribut petir membabitkan beberapa kawasan di Semenanjung, Sarawak dan Sabah termasuk Labuan hingga pukul 9 malam tu gelap. Met Malaysia dalam kenyataan ada berkata kawasan yang terlibat di Semenanjung adalah Perlis, Kedah, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baharu, Pulau Pinang dan Perak, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung dan Perak Tengah. Hujan lebat turut diramal berlaku di Terengganu, Dungun dan Kemaman, Pahang, Jerantut, Betong, Temenloh, Maran, Kuantan, Bera dan Rompin, Selangor, Hulu Langat serta seluruh Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Sementara ya, di Sarawak, cuaca buruk dijangka berlaku di Mukah, Kapit, Song, Bintulu, Miri, Subis, Beluru, Miri dan Marudi dan juga Limbang. Bagi Sabah, amaran hujan lebat melibatkan kawasan pedalaman, Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, Tawau dan Sandakan, Tongod dan Telupit. Okey, dalam pada ya, cuaca buruk turut dijangka berlaku di seluruh Labuan. Tok sedikit perkongsianlah berkenaan dengan 13 negeri diramal hujan lebat ribut petir pada malam ini sehingga pukul 9 malam kelak. Okey, jom kita dengarkan lagu Bukan Aisyah Bukan Siti Khadijah dari Iren La Fabian. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتاكم من كل ما سألتموه

فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

Okey, lepas tu pada pada pukul 7 malam ada berita ringkas dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang kedua lagi kelak semestinya dengan banyak lagi perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang terbaik dari Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, apapun kepada kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kami tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, subscribe juga YouTube Sarawak FM Official. Okey, dan kami Azri akan kembali untuk jam yang seterusnya. Jangan ke sini-sini, kita relax, santai aja bersama dengan Azri sehingga ke pukul 9 malam kelak dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Sarawak FM.

Okey, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada malam tu dalam Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa sampai ke pukul 9 malam gelap. Okey, okey, apa khabar kita orang semua tadi? Sihat-sihat aja now. Alhamdulillah, semoga dipermudahkanlah segala urusan kita orang. Mungkin ada yang tengah memandu juga ketika tu. Pandulah dengan berhati-hati, okey. Jangan lupa tu pakai seat belt kita untuk keselamatan kita juga, dan jangan main handphone ketika mandu. Okey, fokus saja dengan pemanduan kita. Apapun, semoga kita selamat sampai ke destinasi. Alright. Dan lepas tu juga kami akan kongsikan info solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan jom kita nak layan dulu lah lagu daripada Rais Arifin, Jalan Cinta. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, seorang pamugari syarikat penerbangan KLM diuji untuk hantar virus selepas menunjukkan simptom ringan dan dimasukkan ke sebuah hospital di Amsterdam, kata jurucakap Kementerian Kesihatan Belanda. Jadi wanita ya kini itu sedang menjalani ujian di hospital, dan pramugari ya ini ada bersentuhan dengan seorang wanita Belanda yang dibawa keluar dari pesawat KLM dan kemudiannya meninggal dunia akibat virus ya di Afrika Selatan. KLM menyatakan bahawa penumpang ya sempat berada seketika di dalam penerbangan dari Johannesburg ke Belanda, tetapi telah dibawa keluar sebelum pesawat berlepas. Jadi pihak berkuasa kesihatan Belanda sedang menghubungi orang ramai lah dalam penerbangan ya Tik, sebagai langkah berjaga-jaga. Haraplah hantar virus tu si sampai ke Malaysia lah nak. Oh, minta-minta jauh lah virus-virus yang macam tu. Okey, dan jomlah kita nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir dan Jiwa Aizat Amdan. Terima kasih. Dan selepas ya, kita ada rancangan Lantunan Wahyu. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Yusuf ayat 87 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Hadirin hadirat yang dimuliakan, pernahkah anda berada dalam satu fasa kehidupan di mana pintu-pintu peluang seolah-olah tertutup rapat, di mana penantian kita selama bertahun-tahun seakan menemui jalan yang buntu? Hari ini mari kita singkap seketika kisah seorang bapa, Nabi Yaakob alaihissalam. Bayangkan baginda telah kehilangan putera kesayangannya Nabi Yusuf selama berpuluh-puluh tahun. Mata baginda sudah pun buta kerana terlalu lama menangis. Secara logik akal manusia, Yusuf mungkin sudah tiada. Namun, apa yang berlaku di sebalik kesedihan itu? Dalam surah Yusuf ayat yang ke-87, Nabi Yaakob mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan satu pesanan yang luar biasa. Wahai anak-anakku, pergilah kamu dan carilah berita mengenai Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sahabat pendengar sekalian, lihatlah betapa indahnya pesanan ini. Ibnu Katsir menjelaskan ini bukan sekadar pesanan biasa. Ini adalah perintah untuk terus berikhtiar. Walaupun sudah bertahun-tahun hilang, Nabi Yaakob mengajar kita tentang husnuzan, iaitu bersangka baik yang tidak berbelah bagi kepada Allah. Imam At-Tabari menambah, berputus asa itu sebenarnya adalah amaran keras. Kenapa pendengar sekalian? Kerana hanya mereka yang mengingkari kekuasaan Allah sahajalah ia akan menyangka bahawa rahmat Allah itu ada batasnya. Hakikatnya, rahmat Tuhan itu jauh lebih luas daripada keterbatasan akal kita yang kerdil ini. Dalam tafsir Jalalain ada satu perkataan menarik yang digunakan, iaitu tahassasu. Ia bukan sekadar mencari, tetapi mencari dengan teliti, mengesan jejak dengan penuh kesungguhan. Ia bermaksud Islam tidak mengajar kita untuk duduk diam dan berserah nasib secara pasif. Kita disuruh bergerak. Pendengar yang budiman, Buya Hamka pula memberikan sentuhan yang cukup menyentuh jiwa. Beliau menyatakan bahawa iman adalah perisai. Orang yang beriman tidak akan melihat kesulitan sebagai jalan mati. Sebaliknya, kesulitan itu adalah ujian yang menuntut sabar dan usaha. Bagi beliau, putus asa adalah tanda kegelapan jiwa yang sudah menjauh daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dikasihi, mungkin hari ini perniagaan anda belum membuahkan hasil. Mungkin doa yang anda titipkan bertahun-tahun masih belum terjawab. Atau mungkin anda sedang bergelut dengan kesihatan yang merosot. Ambillah semangat Nabi Yaakob ini. Jangan biarkan bahaya rohani bernama putus asa itu merayap masuk ke dalam hati. Teruslah mencari jalan, teruslah mengetuk pintu-pintu rahmatnya. Kerana setiap usaha itu adalah ibadah dan setiap harapan itu adalah tanda kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ingatlah, selagi kita punya Allah, harapan itu tidak akan pernah mati, insya-Allah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food unites. Orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Sarawak FM sehati sejiwa. Si kisah di sini pun kita berada, ada yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Click dan juga di radio dalam kereta ketika tu. Okey. Jadi kembali bersama kami Azri mendengarkan dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa menemani sampai ke pukul 9 malam kelak. Dan tu kami nak kongsikan ada satu kes kematian baru tu akibat rabies direkodkan di Sarawak. Kes tu melibatkan lelaki tempatan yang berumur 63 tahun dari Bintulu yang meninggal dunia 3 Mei lepas. Jadi menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mangsa mempunyai sejarah digigit anak anjing pada pertengahan Februari lepas. Namun, tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan dan hanya mencuci luka dengan air dalam tempoh kurang 5 minit. Jadi mangsa yang mula mengalami gejala lemah anggota badan tu serta enggan minum air pada 26 April yang lalu. Warga emas tersebut dibawa ke Hospital Bintulu pada hari sama dan ujian makmal mengesahkan ia jangkitan rabies. Jadi dengan pertambahan kes baru tu, 94 kes kematian dicatat di Sarawak setakat tu dengan 4 daripadanya untuk tahun tu. Jadi mun ada di antara kita orang yang digigit oleh anjing kah ataupun kucing kah, cepat-cepatlah kita orang pergi ke mana-mana fasiliti kesihatan dan cek untuk kita orang cuci luka ya. Untuk kata orang kita nak menghindarkannya lah dari tahun terkena rabies. Kita sih tahu anjing ataupun kucing ya adalah terkena jangkitan. Alright. Dan pada pukul 7.56 minit malam kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Juak Sematan. Terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 9 malam dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Sarawak FM.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bin wala. Dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan bicarakan tentang hikmah Nabi Sulaiman dalam kepimpinannya. Kita pun tahu Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak kepada Nabi Daud, yang mana Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah macam-macam jenis nikmat dan mukjizat, yang mana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan keduanya itu ilma, itu ilmu. Wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan disebutkan dalam ayat Quran lagi, wa waritha Sulaimanu Dauda wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahu al-fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud, itu mewarisi kerajaannya, mewarisi kenabiannya, sedangkan Nabi Daud ada beberapa orang anak, dan Nabi Sulaiman yang terpilih untuk menggantikan kenabian dan kerajaan dan mewarisi ilmu pengetahuan dalam kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Dan Nabi Sulaiman juga berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, mantiqat tayr, dan kami diberikan segala sesuatu itu semua boleh mengawal jin, angin, semut dan semua binatang. Sungguh ini benar-benar lahuwa fadlul mubin, benar-benar kurniaan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa kedua hamba Allah ini, itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, telah diberikan nikmat yang sangat agung. Tidaklah pada diri mereka itu terhimpun ciri-ciri kebahagiaan dunia dan akhirat. Adalah nabi diberikan mukjizat dan dapat juga kerajaan yang agung, kekuasaan kerajaan yang sempurna di dunia. Kalau digambarkan dalam sirah bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman ketika mananya mengarahkan jin-jin untuk membina istana buatnya, dan istana tersebut tidak pernah terbayangkan di fikiran kita boleh diciptakan zaman kita tu, kerana ianya diciptakan oleh makhluk-makhluk Allah yang seluruhnya bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang betulnya kita cuba perolehi, seperti mana doa kita pada setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, iaitu kita minta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, fi kulli khair di dunia tu, dan juga kebaikan di akhirat kita minta. Jadi sebablah kita pentingnya ilmu, seperti mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka dahulukan ilmu dahulu dan Allah berikan mereka segala nikmat yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
4: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Inilah Radio Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Okey, Kementerian Ekonomi memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuh daya tahan ekonomi negara serta menjamin keterjaminan bekalan bahan input utama susulan ketidaktentuan geopolitik dan krisis global yang masih berlarutan ketika ini. Jadi Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, Kementerian mengambil pendekatan menyeluruh merangkumi pengurusan keperluan semasa serta perancangan strategi jangka panjang bagi memperkukuh struktur ekonomi negara. Beliau berkata antara keutamaan ketika itu adalah memastikan keterjaminan bekalan supaya aktiviti ekonomi dapat terus berjalan dalam keadaan stabil meskipun berdepan cabaran global. Dan kerajaan juga memberi penekanan terhadap usaha memperkukuh struktur ekonomi negara dan meneroka peluang ekonomi baru tanpa mengetepikan kepentingan membina keupayaan teknologi tempatan. Okey, apa pula kita orang tengok untuk jam yang ketiga tu Azri bersama dengan kita orang. Mungkin ada yang masih lagi bersama dengan Azri ketika tu nak untuk mendengarkan pilihan lagu-lagu yang terbaik yang Azri dah susun khas untuk kita orang. Dan mungkin ada yang ketika tu sedang kata orang tengok menjamu selera, baru ada kesempatan nak makan malam nak selamat menjamu selera lah untuk kita di hari tu. Okey, untuk malam tu, alright. Dan jom kita dengarkan lagu akustik Muhasabah Cinta. Terus layan hanya di Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa Sarawak FM.

Okey, sampai di sejak kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi 8 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan kami dari pukul 6 petang tadi now sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 9 malam kelak. Okey, dan selepas tu kita ada program Mahrajan Al-Quran. Penerbitnya Aminah Morshidi yang akan disiarkan pada pukul 8:30 malam tu kelak. Okey. Jadi sebab ialah kami habis awal malam tu. Sebab kita ada rancangan Mahrajan untuk hari Jumaat tu. Okey, apapun terus kekal bersama Sarawak FM. Sikit sah di sini pun kita berada. Dan Assalamualaikum. Bye-bye.

0: น้ำมันของพี่กูโต๊ะมันโต๊ะมันสิครับเย็นๆน่ะ
1: น่ะเนี่ยมันน่ะน่ะ hidup ini ibarat secangkir kopi kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis
0: oh begitu puitis persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu
2: ya Allah.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami,
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami, Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Masih belum sempurna.

0: bersalin walau saling ganti baju.
1: Baik, lagu daripada Malik dan M. Nasir, Mantra Beradu. Jangan lupa pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarah FM. Jadi untuk kongsian kita yang pertama, Perarakan Gawai Bau 23 Mei 2026 sajikan pelbagai acara tarik ribuan pengunjung. Pegawai Daerah Bau Edi Nayoi berkata perarakan sejauh kira-kira 2 km itu akan bermula dan berakhir di Bedayuh Culture Center sebelum diteruskan dengan konsert sambutan gawai. Acara tersebut berlangsung pada 23 Mei ini dan akan bermula pada pukul 5 petang. Tambahannya, ia bukan sahaja bakal mengetengahkan keunikan budaya masyarakat Bidayuh, malah berpotensi menjadi pemangkin pertumbuhan industri kreatif dan pelancongan budaya di daerah itu. Program seperti ini bukan sahaja memeriahkan sambutan gawai tetapi turut membantu menggerakkan ekonomi komuniti menerusi penglibatan pengusaha makanan tradisional, kraftangan dan persembahan kebudayaan. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu berkaitan dengan perarakan Gawai Bau 23 Mei 2026 sajikan pelbagai acara tarik ribuan pengunjung. Jadi antara perkongsian kita undi Facebook untuk malam tu daripada Rashida Edi, Salam Gatra, minta lagu Patahnya Sayap Malam daripada Kumpulan Masa. Noraini, Noraini, Assalamualaikum dan Happy Konti untuk semua. Lepasnya kita ada perkongsian daripada Sharifah Pelangi Pagi, malam tu mau dengarkan lagu dari Fauzah Latif Enggan. Asfian Mahyus, Assalamualaikum dan Salam Gatra di mana juga berada, semoga sehat dan berbahagia selalu. Hamidah Mordia, selamat malam dan Salam Gatra untuk malam tu. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Jaiton S, Salam Gatra dan Sharifah Nifah Syed Akil, minta lagu Hakikat Sebuah Cinta dari Kumpulan Iklim. Jadi pada jam yang kedua kelak, Asraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook rasmi Sar FM. Jadi terus tune menerusi Gatra untuk 2 jam yang seterusnya.

0: Alami Bumi Kenyalam, keajaiban alam.
1: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Jadi memasuki jam yang kedua, sebenarnya 10.13 pada malam tu. Jadi malam tu sebenarnya Ashraf sihat seorangan. Sebab Ashraf ada Nadia yang akan menemani Ashraf sehinggalah pukul 12 tengah malam. So, dia akan cuba bersama dengan kita pada malam tu. Jadi punya rasa sikit malu. Sikit malu lah Nadia. Macam ni. Okay, pertama kali lah. Pertama kali malam tu bersama dengan Ashraf Gatra. Kita nangga setiap konsol-konsol tu. Macam ni perasaan kita lah. Macam ni. Simo, malu. Malu. Saya dah halah adik kakak kita semua. Nyagi nak malu. Kelak kita orang nangga. Ataupun kelak kita orang dengarnya. Mungkin akan bersama dengan kita mungkin dalam Gatra ataupun mungkin dalam segmen-segmen yang lain. Kita santai aja, alright. Jadi perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan dua lelaki Singapura kena kuarantin disyaki terdedah hantar virus. Jadi ia ditakut kita pada masa itu berkaitan dengan ada virus baru tu sebenarnya yang dipercayai hantar virus tu berkaitan dengan tikus rasanya tu. Alright. Jadi dua penduduk Singapura kini diasingkan dan sedang menjalani ujian saringan kesihatan selepas dipercayai terdedah kepada wabak hantar virus yang merenggut 3 nyawa di atas sebuah kapal persiaran. Jadi wabak itu menular di atas kapal persiaran MV Hondius dan telah mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila beberapa negara mula menjejaki penumpang kapal terbabit bagi mengelakkan penularan virus berkenaan. Jadi setakat ini, 3 individu disahkan meninggal dunia akibat jangkitan tersebut melibatkan pasangan warga Belanda dan seorang rakyat Jerman. Dalam masa sama, 8 lagi penumpang dipercayai dijangkiti hantar virus. Jadi hantar virus lazimnya disebarkan melalui tikus. Namun dalam kes tertentu, virus yang tadi juga boleh merebak daripada manusia kepada manusia. Jadi menurut CDA, dua lelaki warga Singapura berusia 67 dan 65 tahun itu kini ditempatkan di Pusat Kebangsaan bagi Penyakit Berjangkit NCID bagi tujuan pemantauan lanjut. Jadi CDA memaklumkan sekiranya keputusan ujian mereka negatif, kedua-duanya tetap akan menjalani kuarantin selama 30 hari bermula daripada tarikh pendedahan terakhir kepada virus itu. Namun jika disahkan positif, mereka akan terus menerima rawatan dan pemantauan di hospital. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu menerusi Gatra. Baik, kita terus dengan lagu daripada Iman Troy dan Malhamka. 1, 2, 3 semuanya menerusi Gatra.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Jika anda menyangka keindahan Sarawak hanya terletak pada hutan hujannya, anda mungkin terlepas pandang akan rahsia besar yang tersembunyi di dasar laut Sarawak. Hari ini, Nadia nak bawa anda menyelami keajaiban dasar laut negeri ini, sebuah dunia yang penuh dengan warna-warni terumbu karang dan sejarah maritim yang unik. Sarawak mempunyai lebih daripada 30 tapak menyelam yang sesuai untuk semua peringkat pengalaman. Bagi anda yang berada di Kuching, Pulau Satang adalah lokasi terbaik untuk pemula melihat karang lembut dan penyu. Namun, jika anda mahukan cabaran yang lebih hebat, Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti adalah destinasinya. Di sini anda boleh meneroka kawasan seperti Eve's Garden yang dipenuhi kipas laut atau mencabar diri di Tukau Drop-Off sedalam 40 meter. Bagi pencinta sejarah pula, perairan Miri menyimpan khazanah kapal karam dari era Perang Dunia Kedua seperti Atagomaru yang kini telah menjadi rumah kepada kumpulan ikan barakuda dan kerapu gergasi. Waktu terbaik untuk merasai kejernihan air laut adalah antara bulan April hingga Oktober, di mana jarak penglihatan di dalam air boleh mencecah sehingga 30 meter. Pastikan anda menggunakan khidmat pusat selam yang bertauliah seperti Kuching Scuba Center atau operator profesional di Miri untuk memastikan keselamatan anda terjamin. Bagi anda yang baru ingin berjinak-jinak, jangan bimbang kerana kebanyakan pusat selam ini menawarkan kursus sijil Professional Association of Diving Instructors atau PADI yang lengkap. Suhu air laut kita juga sangat selesa, iaitu sekitar 27 hingga 30 darjah Celsius, menjadikannya persekitaran yang sangat ideal untuk aktiviti air sepanjang hari. Daripada liukan ikan Nemo di celah karang hingga ke bangkai kapal yang gah, setiap selaman di Sarawak adalah satu pendedahan kepada kekuasaan alam yang memukau. Jom kita pergi scuba diving dan snorkeling. Saya Nadia. Satu langkah.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Nah, ulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okey, 10.39 minit malam. Jadi yang sedang bertugas, selamat beristirahat. Baik, masa tu kita tengah layan lagu-lagu baru, lagu-lagu retro, pakai menghiburkan kita orang pada masa tu. Yang tengah makan, yang tengah lepak-lepak dengan kawan-kawan kita orang pada masa tu, mungkin ada kita orang yang tengah tune di kedai masa tu ataupun di warung. Jadi terima kasih kepada kita orang yang setiasa meletakkan Radio Surah FM sebagai radio nombor satu pilihan kita orang semua untuk malam tu. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, itu adalah untuk kolektor-kolektor kad. Contohnya kad Pokemon. Sememangnya kita masa kecil dulu, kita selalu mengumpul kad-kad ataupun figure-figure untuk apa sebagai hobi. Jadi kita sudah tahu, okay, bila kad-kad lama dulu, kad Pokemon, kad Yugi, ataupun blind box. Masa tu kita dah ada blind box. Masa dulu saya dah. Jadi ia adalah antara salah satu yang bernilai lah untuk pengumpul ataupun hobi-hobi pengumpul kad tu. Jadi ada seorang pengumpul kad Pokemon tu, Damiral Imran, yang menawarkan sebahagian daripada koleksi terbaharunya pada harga 4.44 juta ringgit atau sebagai pertukaran dengan sebuah Mercedes AMG GTS dengan serta wang tunai 3.8 juta. Jadi beliau turut berkata komisen sebanyak 80,000 akan diberikan kepada mana-mana individu yang berjaya membantu melancarkan urusan jual beli tersebut. Beliau juga memaklumkan bahawa transaksi akan dijalankan secara bersemuka di Kuala Lumpur. Jadi menurut Damiral, kad-kad tersebut yang dikumpulkan sepanjang 6 bulan lalu dianggarkan bernilai antara 4.68 juta ringgit hingga 4.75 juta ringgit, namun ditawarkan pada harga 4.44 juta ringgit. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk ibuan kita pada malam tu berkaitan dengan seorang pengumpul kad Pokemon, Damira Imran, yang menawarkan sebahagian daripada koleksi terbaharunya pada harga 4.44 juta ringgit. Kita sih tahu nak macam ni sidak yang nangga nilai sesebuah kad Pokemon tu. Belum lagi bercerita pasal figure. Moon figure memang banyaklah, figure ataupun toys. Itu adalah untuk pengumpul-pengumpul sebab kita tahu makin lama, makin tahun ke tahun, naik tahun ke tahunnya akan menjadi makin mahal. Okey, kita singgah dulu di Facebook untuk malam tu. Daripada Sufian Sulaiman, assalamualaikum dan selamat malam. Malam tu mau dengarkan lagu Hijab Rindu daripada Black Hanifah, pakai hiburan kemik pun dan semua pendengar setia Sarawak FM. Daripada Cheng Suni, ingin mengucapkan selamat terjadi buat mak mertua kami, Hajah Haisah binti Sulai di Balingan Muka. Selamat terjadi, semoga mak sentiasa dipermudahkan. Daripada Mahani Ani, selamat bertugas pada malam tu, nak request lagu Menamakanmu Cinta. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Zalika Zalalyun, selamat malam dan selamat bertugas, nak request lagu Hening Rindu daripada Marsha Milan. Nori Jerai dari Tatau, hujan malam tu katanya, rasa sejuk dikit, salam hujung minggu semua. Jadi apa plan kita pada esok hari pun boleh kongsikan bersama dengan Sarah Menerusi Gatra untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Black Rose. Kita nak lain lagu-lagu retro dulu, Cinta Abadi, semuanya Menerusi Gatra.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM dan Ashraf akan terus menemani kita Wang menerusi Gatra berbaki 1 jam lagi. Okey, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, komen kita orang apa pula kita di Facebook, Ashraf akan kongsikan pada jam yang terakhir lah. Jadi kita terus dengan lagu daripada Ezhar Hanzi dari bawah dan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Semuanya menerusi Gatra.

0: pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
1: Ha, jom ikuti tips hari tok di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

0: membawakan
1: info-info dan up and trending pada masa kini.
2: Detra. 11 hingga 12 malam. Selatan.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rail dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insya Allah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat judge, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Jadi kita memasuki jam yang terakhir untuk malam tu. Jadi semoga perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf putarkan dari pukul 9 hingga lah ke minit-minit yang terakhir untuk menghiburkan malam Gatra kita wang. Alright. Jadi esok hari, hujung minggu, Sabtu Ahad, apa pula kita wang. Jadi malam tu kita santai aja. Ashraf sentiasa relax bersama dengan kita wang. Kita rasa umpama kita berloya depan-depan, walaupun Ashraf dikonti bersama dengan kita wang tu, umpama kita wang tu semua ada depan Ashraf, kita relax, minum kopi kah, makan roti kah, malam-malam pula tu nak. Okay, jadi sebelum kita teruskan dengan perkongsian di Facebook, Ashraf kongsikan berkenaan dengan Craft Sarawak, cerminan identiti negeri yang perlu dipelihara. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia berperanan mengangkat martabat sesuatu bangsa dan negeri ke peringkat lebih tinggi. Jelasnya, keunikan seni kraft Sarawak merupakan cerminan identiti serta warisan budaya negeri yang tidak ternilai harganya. Belum ketan demikian, pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan Pragawai Majlis Kraftangan Sarawak di Kuching hari ini, teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan. Pada masa yang sama, beliau menzahirkan penghargaan atas sumbangan dan kejayaan para artisan dalam menghasilkan kraft berkualiti tinggi. Jadi katanya lagi, para artisan bukan sahaja penggiat seni tetapi berjaya mencipta nama di persada antarabangsa. Turut hadir setiausaha tetap kementerian tersebut, Marsyidi Frederick dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Kraftangan Sarawak, Surya Charles. Alright, jadi yang kita kongsikan berkenaan dengan Kraft Sarawak, cerminan identiti negeri yang perlu dipelihara. Jadi untuk perkongsian di Facebook, Suhaila Abdullah, terbaik di Sarawak FM. Assalamualaikum, semoga dipermudahkan. Mohon lagu Sedalam-dalam Rindu dari Tajul. Dan kita ada perkongsian daripada Madu Kebenyan, terima kasih DJ Ashraf, terbaik hanya di Surah FM. Daripada Cheng Suni, terima kasih DJ atas bacaan komen dari kita. Sadiah Jidiah, salam 21 Zulkaidah 1447 Hijrah. Mohon lagu nyanyian Brori Marantika, Hati Yang Terluka, untuk ibuan kita bersama dan rakan pendengar setia Surah FM, Jona Amadi, Kita Tetap Cinta, Projector Band, Amran Saili, Bangawan Solo, untuk puan pada malam tu. Terima kasih DJ Ashraf. Nol Lena Kuang, salam hujung minggu dan selamat bertugas untuk malam tu. Okey, kita terus dengan lagu daripada Nomad, Mengapa Singgah, dan seterusnya kita akan main Kuasa 2 di Sarawak FM dengan lagu daripada Michael Jackson untuk malam tu. Semuanya menerusi Gatra.

Sibu, Kapit dan Limbang dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada selepas petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikat, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala hujan di beberapa tempat di Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala Kuching, Serian, Semarahan, Betong dan Serikat dijangka tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 23 darjah Celsius untuk esok hari. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari. Jadi terima kasih kepada perkongsian kita orang yang masih lagi terus setia daripada Ina SN, Salam Gatra, Madiah Nawawi, Layan Ajak Gatra Malam Tok, Bakri Pawi, Mun Masih Muda, Nyanyian Safa Gafa, lagu permintaannya, Yang Petah Bicaranya di Konti. Terima kasih bang, kita santai-santai saja. Safian Fodin, selamat bertugas dan selamat malam. Dan perkongsian kita yang seterusnya, rasanya Asraf dah kongsikan semua. Kita ada Juana Amadi, Projector Band, Projector Band dari featuring Jovita Pearl, Tetap Cinta. Seterusnya kita ada Ramli Lee, selamat malam DJ Asraf dan selamat bertugas. Kita ada perkongsian yang seterusnya daripada Abang Osman dan CMS Fred untuk malam tu. Ia adalah antara perkongsian kita orang untuk live pada malam tu menerusi Gatra. Okey, seterusnya kita terus dengan lagu daripada Datuk Sheila Majid, Relakan Semuanya menerusi Gatra.

Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk 9 Mei 2026. Esok hari, cuaca pagi hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Mukah, Bintulu dan Miri, manakala Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Seri

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Jadi, semoga dengan perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf putarkan menghiburkan malam Gatra kita orang pada malam tu untuk hari Jumaat tu. Jadi, yang sempat Ashraf kongsikan, Ashraf akan kongsikan seperti biasa pada hari Ahad kelak menerusi Salam Abaitau dan Ritma memainkan muzik retro terbaik untuk 3 hingga 6 petang hari Ahad kelak. Jadi selamat berhujung minggu, selamat bertugas, selamat beristirahat, hati-hati di sini-sini pun. Kita umat dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam. See ya.

0: Malam kita boring. Jap. Ada tiga je cakap kacak menemani malam kita.
1: Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatram sama Asraf pada malam tu.
2: Bersama kami Alim. Dia tak boleh berinteraksi dengan kami di ruangan komen Facebook rasmi Sarawak FM.
3: Kami Azwi menemani kita orang pada malam tu dalam Gatram Music Tanpa Batasan.
0: Dengan hiburan lagu-lagu terbaik.

0: dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Tepat 12 tengah malam.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi hari ini menerusi layan Bin Tulu FM bertemankan kami, Suzana Musa ataupun DJ Zana, pagi tu bersiaran ke udara menemani pagi anda. Pagi ni dari 12:30 malam ini hingga ke 3 pagi, yang pastinya dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program-program menarik dan juga perkongsian informasi-informasi terkini yang kita akan kongsikan bersama. Jadi kita mendoakan agar semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal bahagia, kekal gembira walau di mana jua anda berada pada pagi ini. Selamat pagi kita ucapkan. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sedang sibuk dengan apa je tugasan ketika ini, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Kita mendoakan agar dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya terus bersemangat melaksanakan apa je tugasan sepanjang hari ini. Mana yang sedang memandu dalam perjalanan menuju pulang ke rumah ataupun dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana, semoga dipermudahkan perjalanan anda dan kita mendoakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju pada pagi ini. Jadi syukur selalu pagi ni masih lagi diberikan kesempatan melihat dunia pagi tu. Apapun syukur selalu dengan apa jua nikmat kunia rezekinya. Walau di mana jua anda berada, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Jadi apapun, tak kira di mana jua anda berada pagi ni, semestinya kita berteman 3 jam ini menerusi layan Bin Tulu FM dari 12:30 malam hingga ke 3 pagi. Apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami, tak kira di mana jua anda berada.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Radio Malaysia Pintu FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM.

saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini, semestinya menerusi siaran Bintulu FM yang pastinya dengan perkongsian topik-topik menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini, kita bawakan tetamu khas kita dari Klinik Kesihatan Jepak bersama dengan Puan Nur Fitriani binti Saudi yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak pagi ini yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik hari ini adalah mengenai AI sebagai teman bersembang. Adakah kita semakin sunyi? Jadi satu perkongsian yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani pagi ini. Jika dibandingkan dulu dan sekarang, dulu apabila kita berasa sunyi, kita akan cari manusia, kawan, keluarga atau seseorang yang dapat kita percaya untuk mendengar cerita, untuk bersembang bersama. Tapi sekarang ni ramai yang menjadikan AI sebagai teman bersembang, lebih bercakap dengan mesin tapi kurang dengan manusia. Jadi topik yang cukup menarik mengenai AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi? Jadi sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Fitri kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Fitri.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Ya, apa khabar kita pagi tu?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Cuma biasalah, panas kan sekarang.
1: Benar, cuaca panas.
2: Hari dah sik hujan.
1: Benar ya Puan Fitri. Apapun syukur alhamdulillah lah kalau Puan Fitri sihat, kami pun sihat dan kita mendoakan semoga semuanya sehat pada hari itu. Dan apapun Puan Fitri, terima kasihlah Zana nak ucapkan terlebih dahulu kepada Puan Fitri pagi itu kerana sudi meluangkan masa bersama kami sekali lagi di Konti Bintulu FM untuk perkongsian kali ini. Saya dipahamkan Puan Fitri akan membawakan satu perkongsian topik menarik iaitu mengenai AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi? Jadi betul kan Puan Fitri, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar pagi ni Puan Fitri mengenai AI tu Puan Fitri?
2: Oh betul. Topik kita lah.
1: Baik, jadi kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan oleh Puan Fitri kita. Jadi Puan Fitri, zaman sekarang ni kalau kita tengok di kedai makan ataupun apabila kita berada di mana-mana jua, ramai yang tunduk tengok telefon. Tapi yang menariknya, mereka ni bukan sekadar melayari media sosial, ada yang sedang bersembang dengan AI atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT atau Gemini. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ni, iaitu AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi? Mungkin ada yang pernah rasa lebih selesa meluahkan perasaan dengan AI berbanding dengan manusia ni, atau mungkin AI jadi kawan waktu sunyi. Jadi untuk kupas isu ni dengan lebih mendalam, Puan Fitri, mungkin Puan Fitri boleh tak kongsikan sedikit apa sebenarnya AI ni dalam konteks teman bersembang ni Puan Fitri?
2: Okey, terima kasih DJ atas jemputan. Jadi pagi ni tadilah baru saya ada dengar radio tentang fakta pelik tapi benar.
1: Pelik mana, tapi benar.
2: Di mana DJ ni tadi berkongsi tentang berita tersebut, ada seorang individu ni dia berkahwin dengan ChatGPT. Pelik kan kita dengar.
1: Pelik.
2: Kenapa benda ni boleh setahap begitu, sejauh begitu berlaku dalam kehidupan dunia sekarang ni? Jadi mungkin ada yang tertanya sebenarnya apa AI ni. Kalau secara ringkas kan, dia kalau dari bahasa yang lebih panjang, kecerdasan buatan lah.
1: Kecerdasan buatan.
2: Proses yang di mana teknologi ni tadi dia direka untuk mensimulasikan kecerdasan manusia tu tadi. Contohnya kemampuan untuk berfikir, belajar. Dan sekarang ni AI ni pula dia dah boleh berkomunikasi secara lisan ataupun teks. Kalau kita selalu ada apa ni teroka ChatGPT dan Gemini lah. Tapi dalam konteks teman bersembang pula, AI ni tadi dia seperti satu entiti digital yang di mana dia boleh reply ataupun balas balik perbualan kita secara real time ataupun on time. Kalau contohnya saya nak reply ataupun chat GPT tu, dia pada masa tu juga dia boleh reply balik,
1: memberi respon kepada kita.
2: Betul. Jadi secara teknikalnya kita panggil benda ni adalah Large Language Model ataupun LLM. Bayangkanlah, ada sebuah program ni, dia besar, dia telan berbilion teks manusia untuk belajar cara manusia ni tadi bercakap atau bersembang. Tapi kita sebagai pendengar juga, okay, dia perlu berhati-hatilah. AI ni sebenarnya kita panggil the ultimate BS machine, iaitu bermaksud dia ni memang pandailah buat ayat yang nampak meyakinkan, tapi sebenarnya dia hanyalah berhalusinasi. Maksudnya dia boleh tipu kita dalam dunia tipu-tipu tu tadi. Okay. Dia boleh reka fakta dengan nada yang sangat yakin. Dan satu lagi sifat AI ni yang bahaya ialah dia psikofantik.
1: Psikofantik.
2: Jadi apa psikofantik ni? Psikofantik ni kalau dalam bahasa mudah, dia sebenarnya seorang yang yes man.
1: Yes man.
2: Kalau pakar antropologi sosial kan, daripada Dr. Jennifer Cern, dia jelaskan AI ni dia bertindak sebagai cermin. Kalau cermin, kita tengok cermin kan, dia macam reflect balik kita punya bayang kan. Dia memantulkan apa yang kita nak dengar supaya perbualan tu tadi dia terus berjalan. Dia takkan bagi tahu apa yang anda kongsikan ataupun cadangan anda, tidak, dia takkan bantah. Inilah yang membuatkan kita rasa ibislah chat dengan ChatGPT ni ataupun Gemini. Jadi dia tak, tapi sebenarnya walaupun anda enjoy bercakap dengan AI, AI ini sebenarnya dia tidak ada mempunyai perasaan macam manusia seperti yang lain lah.
1: Jadi bila kita bercakap tentang AI pada pagi ni, Puan Fitri, saya tertanya juga ni Puan Fitri, kenapa ramai orang sekarang ni nampak lebih gemar meluahkan perasaan ataupun berkongsi cerita dengan AI ni berbanding manusia sebenar, Puan Fitri?
2: Menarik soalan GJ. Jadi kalau kita tengok kan, dari faktor yang pertama sekali ialah non-judgmental. Kalau kita selalu berkongsi dengan manusia kan, atau dengan kawan-kawan,
1: yeah, benar,
2: kan, mesti dia orang akan judge. Kau tak siplu lah rasa macam tu, aku pun rasa macam yang betul.
1: Benar.
2: Dia akan judge. Jadi itu yang membuatkan kita rasa turn off atau tak nak berkongsi. Tapi robot ni tak, AI ni tak, dia tak akan judge anda. Kalau pukul 3 pagi kita nak bercakap kah, nak menangis kah, dia memang akan ada on standby kat Sia Jam.
1: Sebagai peneman.
2: Betul, sebagai peneman yang sentiasa ada dekat Sia 24 jam, sekisah jam berapa. Jadi bila kita memerlukan seseorang, AI tu tadinya ada 24 jam. Dia boleh bantu kita untuk keluarkan isi fikiran yang mengganggu kita tadi. Ada orang setengahnya lebih gemarlah berkongsi dengan AI sebab ada anonymity. Anonymity tu maksudnya kita boleh berkongsi tanpa bagi tahu apa identiti sebenar kita. Dan ada juga yang rasakan AI ni tadi adalah tempat escapism ataupun ruang yang selamatlah untuk mereka yang rasa sukar untuk meluahkan perasaan kepada manusia yang mungkin akan mengkritik atau tidak memahami. Jadi AI ni tadi tempat yang orang selamat untuk berkongsi lah atau meluah.
1: Jadi saya tertanya juga pagi ni Puan Fitri, bila kita bercakap tentang AI kan, adakah ni sesuatu yang baik atau sebenarnya mendatangkan risiko kepada kesihatan mental kita, Puan Fitri?
2: Sebenarnya kalau kita tengok AI ni, dia adalah pro and cons atau ada kebaikan dan keburukannya. Dia macam mata duit shilling lah. Kalau kita tengok sebelah dia lain, sebelah dia lain kan.
1: Ya, benar.
2: Kita tengok dari sudut positif dulu. Sebenarnya AI ni kalau dari segi pertolongan, dia boleh tolong manusia tu dari pertolongan cemas mental ataupun mental health first aid lah. Contoh kalau waktu malam kita rasa macam nak tidur, lepas tu kita rasa gelisah, kita nak minta bantuan, kawan dah tidur dah pukul 12 tengah malam, siapa nak tolong kan. Jadi bercakap ataupun chat dengan AI tu tadi yang boleh tolong tenangkan fikiran buat sementara waktu. Lepas ya, AI tu juga yang boleh tolong kita susun balik apa perancangan hidup kita dengan lebih teratur lah, dengan yang bagi cadangan macam-macam yang strategik yang mungkin kita sikit terfikir pun sebelum tu. Okay. Sebab kadang-kadang kan mungkin kita serabut ke atau banyak benda yang kita fikir, kita akan rasa sih dapat nak urus banyak benda dalam satu masa. Jadi AI tu lah yang tolong sort out atau sorting lah.
1: Memberi jalan penyelesaian.
2: Memberi jalan penyelesaian. Okay. Jadi AI tu juga selain daripadanya bantu sorting, ada 24 jam, dia tolong boleh gantikan monolog negatif kepada afirmasi positif melalui maklum balas yang membina. Ada orang setengah dia susah untuk tukar monolog yang negatif. Bila ada benda yang buruk berlaku kan, diorang cuba, diorang tend to tengok dari sudut yang negatif. Aku ni tak pandai, aku ni sangat tidak baik nasib dia, aku ni mungkin membawa perkara-perkara yang tidak elok. Jadi AI ni tadi dia tukar monolog yang negatif kepada afirmasi yang positif. Bila kita tukar monolog negatif kepada afirmasi positif, automatic mood kita tu tadi dia akan jadi lebih baik. Lebih rasa lebih baiklah berbanding sebelum anda buat monolog negatif tadi. Tapi walaupun kita tengok AI tadi dia ada sudut yang positif, jangan ingat AI ni ada yang tak ada yang baik. AI ni pun dia ada yang tidak baik.
1: Ada juga kekurangannya.
2: Okay. Jadi salah satu orang yang sentiasa ataupun terlalu menggunakan AI dalam kehidupan seharian dia, mungkin dia ada risiko untuk kebergantungan emosi atau kita panggil dalam English emotional dependency. Okay. Salah satunya adalah kurang kemahiran sosial. Individu yang sentiasa menggunakan AI atau terlampau menggunakan AI, dia mungkin ada kebarangkalian untuk kurang kemahiran sosial. Sebab dia rasa selesa nak bersembang dengan AI. Jadi bila dia nak bersembang dengan orang lain, bila orang tu tidak bersependapat dengan dia, dia akan jadi hilang sabar, mudah untuk hilang sabar, mudah untuk marah. Okay, itu yang risiko dia lah. Yang kedua, AI ni dia akan jadi ilusi teman. Kita rasa tak sunyi, tapi sebenarnya kita rasa kita hanya berinteraksi dengan algoritma. Algoritma ni dia tak ada empati pun. Dia hanya, yang saya cakap tadi, large language module. Dia hanya memproses data yang sebelum-sebelum ni yang anda pernah kongsikan dengan AI. Yang ketiga pula, kita akan ada risiko pengasingan diri. Kita mungkin, lebih baik aku duduk rumah, boleh bercakap dengan AI daripada aku keluar bersosial. Tapi ni memburukkan lagi lah sebenarnya rasa sunyi tu tadi dalam jangka masa yang panjang. Sebab kita kehilangan human touch tu tadi atau sentuhan emosi yang sebenar daripada manusia.
1: Baik, Puan Fitri, kalau kita perasan kadang-kadang jawapan AI ni nampak sangat faham dengan perasaan kita. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya ni, Puan Fitri, apakah perbezaan sebenar antara empati yang diberikan oleh AI dengan empati daripada seorang manusia atau konselor ni, Puan Fitri?
2: Okay. Mungkin ada yang, apa ni, soalan ni mungkin ada yang debate lah orang cakap. Mungkin, baik aku cerita dengan AI daripada aku berkongsi dengan counselor. Counselor bukannya boleh cair sangat, manusia bersama kan. Tapi secara asasnya ada beza sebenarnya. Cara manusia dengan AI sangat beza, okay? Dia menunjukkan rasa empati tu tadi sangat berbeza. Walaupun dua-dua tu nampak macam makin serupa. Empati manusia ni, kalau kita tengok, dia datang daripada hati yang ikhlas, naluri biologi dan rasa ambil berat yang betul-betul datang daripada jiwa. Tapi kalau empathy AI ni pula, dia hanyalah simulasi. Simulasi. Okay. Dia berfungsi based on analisis lah, analisis data yang sebelum-sebelum ni, dan dia cam corak untuk meniru cara manusia ni tadi bertindak balas secara emosi. Kalau kita tengok lah, perbezaan yang paling ketara adalah punca perasaan. Kalau manusia kan dia boleh rasa apa yang orang lain rasa, kita panggil empathy effective. Contoh kalau saya cerita benda yang sedih, automatik DJ Zana akan rasa sedih kan.
1: Benar.
2: Tapi AI ni dia tak boleh rasa pun rasa sedih. Dia tak kesian pun. AI ni dia tak ada perasaan lah macam saya cakap tadi. Jadi empathy AI ni dia hanyalah pemahaman teknikal tentang emosi. dia tahu itu sedih tapi dia tak rasa itu sedih. Secara mudahlah. Lepas tu perbezaan yang kedua pula adalah konsisten dan tulen. AI ni memang dia 24 jam boleh bagi sokongan tanpa henti secara konsisten lah, tanpa rasa penat. Kalau manusia, kita tak boleh nak 24 jam mendengar.
1: Benar.
2: Kita akan ada rasa penat. Ya, yang membezakannya. Tapi AI tu tadi yang saya ada perasaan kasih sayang sebenar. Kadang-kadang kita rasa pernah sih DJ Zana berkongsi dekat ChatGPT kah, meluah sekejap kah dengan ChatGPT, tapi lepas berkongsi atau meluah ya, rasa macam pelik atau si puas hati dengan dia pun respon.
1: Pernah kadang-kadang.
2: Macam ialah rasa ada setengah orang yang rasa si puas dengan jawapan AI ya. Sebab ia datang daripada robot. Ya, kita panggil paradox pilihan empathy AI. Kita tahu AI tu tadinya efisien, tapi kita tetap mok cok manusia yang faham kita. Okay. Yang ketiga pula, perbezaannya adalah kecekapan. Kalau dari segi empathy AI, dia ada empathy kognitif, kebolehan kenal pasti dan label jenis perasaan. AI memang tip top lah dalam benda ni. Dia sekejap je boleh dah boleh label dah jenis perasaan ni macam mana dan sebagainya. Okay. Jadi kajian tunjuk AI ni sebenarnya dia lebih hebat daripada manusia biasa. Okay. Dia boleh bagi respon yang lebih tepat, laju berbanding orang yang tak terlatih lah, macam bukan kaunselor lah kiranya. Okay. Jadi AI ni dia bagi kepuasan segera, instant gratification. Tapi dia gagal memberikan penjagaan mental secara jangka panjang. Dia cuma nak sedapkan hati kita je buat seketika, tanpa bagi solusi yang the real solution daripada akar umbi masalah yang tadi lah. Okay. Jadi perbezaan yang keempat, kesan kepada masyarakat. Empathy sesama manusia yang boleh herakkan lagi hubungan sosial, tapi mun kita terlalu bergantung dengan empathy AI tu tadi, risikonya mungkin jadi ketagih dengan sistem yang saya dapat pertimbangan moral. AI nya sih boleh bezakan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bermoral, apa yang beretika. Jadi lama kelamaan mun kita terlalu bergantung, kita sih tahu apa yang pertimbangan yang beretika, apa yang bermoralnya. Tadi okay, jadi ia yang membuatkan agak ada risiko lah. Senang cerita lah, AI tu memang yang nampak bagus, hebat. Okay, untuk bantu uruskan emosi kita secara teknikal, tapi sentuhan jiwa tetap ada pada manusia.
1: Jadi itu antara perbezaan antara empati yang diberikan oleh AI dengan juga empati daripada seorang manusia.

hebat, membantu menguruskan emosi secara teknikal, akan tetapi sentuhan jiwa tetap dirasai pada manusia jika dibandingkan dengan AI. Jadi menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni. Sebenarnya banyak lagi yang kita dah tahu tentang AI ni, tapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Puan Fitri kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni, menerusi siaran Radio Bintulu FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita, bersama dengan Puan Fitriani kita yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan perkongsiannya pagi ni iaitu tentang AI sebagai teman bersembang. Adakah kita semakin sunyi? Ha, jadi sebentar tadi banyak yang dah dikongsikan oleh Puan Fitri kita, apa itu AI, kenapa orang sekarang ni sangat suka meluahkan perasaan ataupun berkongsi cerita dengan AI berbanding dengan

0: usia sebenar, apa risikonya, perbezaan dari segi empati dan juga lain-lain yang berkaitan dengan AI ni. Dan seterusnya ni, Puan Fitri, apa yang kita nak tahu juga tentang AI pada pagi ni? Kita dah tahu kelebihan dan juga risiko apabila menggunakan AI sebagai teman bersembang. Tapi macam mana kita nak tahu kalau hubungan kita dengan teknologi ni dah sampai tahap tidak sehat dan sekiranya mula terperangkap dalam dunia digital ni, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk riset semula hubungan sosial ni, Puan Fitri?
1: Okey, jadi mungkin pendengar kat luar sana mungkin ada yang dah terperangkap lah dalam dunia atau kebergantungan dengan AI ni kan. Jadi salah satu cara kita nak tahu sama ada kita punya hubungan dengan teknologi tu sehat ataupun tidak, kita boleh buat refleksi.
0: Refleksi.
1: Salah satu soalan yang anda boleh tanya, mungkin yang pertama, membuat refleksi, adakah saya lebih selesa meluahkan rahsia kepada AI berbanding pasangan atau kawan baik? Lepas tu, soalan yang kedua, tanya dengan diri anda sendiri, adakah saya merasa gelisah atau kosong bila tidak dapat mengakses kepada aplikasi tersebut, apa-apa aplikasi lah, ChatGPT ke, Gemini ke dan sebagainya, okay? Dan soalan yang ketiga, adakah saya menggunakan AI untuk mengelak daripada menyelesaikan konflik dengan manusia sebenar? Jadi refleksi diri ni tadi dia penting lah supaya kita ni sedar yang AI ni hanyalah alat, bukannya pengganti atau replacement kepada hubungan sesama manusia. Dan bila anda dah buat refleksi tu tadi dan jawapan tu tadi, daripada membuat refleksi tu tadi, dia menunjukkan tahap tidak sehat semuanya, maksudnya penggunaan AI anda tidak sehat lah. Okay, jadi macam mana kita nak reset semula hubungan kita dengan masyarakat? Okay, yang pertama, ini agak susah sikit lah. Selalu mungkin ada orang yang dah buat tapi agak sukar lah cabaran dia kan. Yang pertama, digital detox. Mungkin pendengar-pendengar atau DJ pun pernah dengar digital detox ni. Selalu sangat orang bagi tahu kan. Jadi digital detox ni tadi, apa yang anda boleh buat, limitkan masa tanpa telefon, komputer kah, telefon pintar kah, apa-apa aja. Contohnya 1 jam sebelum tidur tadi, ataupun waktu makan, jangan pegang telefon, jangan main handphone, fokus sekejap pada persekitaran fizikal. Kalau DJ Zana selalu makan, masa makan fokus tengah makan kah, atau akan ada reply chat?
0: Makanlah, telefonnya simpan tepi dulu.
1: Bagus. Jadi kiranya apa DJ Zana memang fokus dengan makanannya. Ya, caranya baguslah. Kira. Jadi mun sekiranya kita orang polah masa makan, kita main telefon, chat, tengok movie, ya dia memang dah agak bahayalah, tidak sihatlah kira kita panggil lah. Jadi perlu buat digital detox tu tadi. Yang kedua, apa yang anda boleh buat adalah cari community fizikal. Ikutlah apa aktiviti yang memerlukan kehadiran secara fizikal, bukan secara atas talian atau secara maya. Contohnya sekarang ni famous dengan pickleball, okay, berjoging, bowling. Dulu kan dah ada bowling kan. Sekarang bolehlah pergi bowling, pilates. Sekarang ni pilates pun dah ada dekat pintu dulu, gotong royong ke. Jadi bila adanya kemahiran, kehadiran daripada manusia ni tadi di depan mata, dia memberikan kita sebenarnya hormon oksitosin, hormon kasih sayang, di mana yang AI ni tak boleh bagi dengan kita. Okay. Dan yang ketiga, apa yang anda boleh buat adalah amalkan active listening. Tak kisahlah anda kaunselor ke ataupun siapa-siapa saja, kalau kawan tengah berkongsi ke, ahli keluarga tengah berkongsi ke, jangan pegang telefon. The first rule is jangan pegang telefon. Okay, bila pegang telefon, orang yang meluah tu, dia akan automatik rasa anda tidak mendengar sepenuhnya apa yang diorang kongsikan. Jadi kalau anda nak nak riset semula hubungan sosial tu tadi, kalau orang tengah bercakap, elakkan tengok telefon, elakkan main telefon. Ketepikan sekejap lah telefon.
0: Ya, fokus dengan mereka yang tengah bercakap dengan kita.
1: Betul. Okey. Dan yang keempat, gunakan AI secara bijak. AI ni ya, sangat memberi manfaat lah sebenarnya untuk kita cari idea. Tapi dia bukan sebagai tempat untuk kita sepenuhnya mengadu nasib kita. Jadi fokus kepada apa yang kita boleh kawal dalam dunia nyata ni, kalau boleh.
0: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni, tentang AI ni. Satu perkongsian yang cukup bermanfaat kepada kita semua. Saya percaya memang ramai masyarakat sekarang ni lebih memilih menggunakan AI sebagai teman bercerita ataupun bersembang. Walaupun nampak hebat di situ, tapi perbezaannya dengan manusia sebenar, mana yang terperangkap dalam dunia digital ni, sebenarnya kita boleh riset dengan langkah kecil seperti apa yang dah disebutkan, diajarkan oleh Puan Fitri kita sebentar tadi. Jadi cukup menarik dengan apa yang dikongsikan, dan sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Fitri kita. Jadi Puan Fitri, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, Puan Fitri, mungkin daripada Puan Fitri sendiri pagi ni, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar tentang topik kita pada hari ini, Puan Fitri?
1: Okey, jadi khusus untuk topik kita hari ini, pesanan saya, manusia yang matang diperlukan teguran yang membina untuk berkembang. Kalau AI ni dia cuma yes, yes, yes, mengiyakan semuanya, kita tak akan jadi matang, kita tak akan berkembang. Okey, jadi itu akan membantutkan perkembangan sahsiah kita lah. Dan poin yang paling penting ialah relational healing. Luka emosi kita berpunca daripada hubungan manusia. Jadi yang menyembuh atau penyembuhannya juga mestilah melalui hubungan manusia yang nyata, bukan daripada mesin. Mesin dia tak boleh sembuhkan trauma yang dicipta oleh manusia. Gunakan ia, AI ni, sebagai alat yang berkembang, bukan untuk anda bersembunyi daripada masalah. Okey, jadi sebelum tu juga saya nak kongsikan garis panduan yang yang baiklah untuk pengguna AI sekarang ni. Okey, yang pertama, jangan gunakan AI di waktu-waktu krisis. Contohnya anda tengah mengalami masalah. Okey, jadi kalau anda rasa ingin nak cederakan diri, segera cari bantuan manusia atau talian kecemasan profesional. Jangan pergi cari AI. Yang ni AI dia tak boleh tolong.
0: Sebab okay, AI tak ada perasaan.
1: Betul, tak ada perasaan. Dia pun tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Dan yang kedua, lindungi privacy anda. Kalau kita dah terlalu bergantung sangat dengan AI ni, kadang-kadang kita dah terekspos banyak benda tentang diri kita. Kalau boleh, data peribadi dari segi kad bank dan sebagainya, janganlah sekali-kali masukkan dalam AI, ChatGPT ni.
0: Maklumat-maklumat tentang banking kita, ya.
1: Betul, bahayalah. Boleh kita asyik tahu dia simpan kat sini data-data yang tadi. Okay. Dan yang ketiga, gunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti. AI ni kita boleh buat gunakan dia sebagai buat draft email kah, cari idea resepi kah. Tapi untuk masalah hati, masalah perasaan, konflik di antara manusia, carilah manusia. Okay. Dan yang keempat, evaluasi secara kritikal. Kalau AI cakap macam ni, macam ni, tanya balik, mana bukti cadangan ni? Jangan bulat-bulat terima apa yang dia cakap tu betul. Sebab kadang-kadang seperti yang saya cakap tadilah, AI ni psikofantik. Okay, jadi dia seorang yang yes man, jadi agak bahayalah. Okay, jadi sekiranya anda mengenali individu yang berisiko atau diri anda sendiri perlukan bantuan ke, anda boleh dapatkan terapi dengan berjumpa dengan mereka yang profesional. Okay, di Mintulu ni kami menawarkan perkhidmatan psikologi counseling, dan perkhidmatan ni dah disediakan di klinik Mintulu, klinik kesihatan Jepak dan klinik kesihatan Tatau. Dan jika anda berada di luar kawasan Mintulu, anda boleh dapat datang ke mana-mana klinik berdekatan lah untuk dapatkan perkhidmatan ini. Selain daripada itu juga, anda boleh hubungi talian yang bernombor 013-835-0399 ataupun talian 013-885-0399 untuk dapatkan sokongan psikologi kaunseling. Dan talian ini hanya beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 5 petang, kecuali cuti umum. Dan selain daripada talian tu juga, boleh hubungi talian HIL 1555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti am pada jam 8 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita mengenai AI. AI sebagai teman bersembang, adakah kita semakin sunyi? Jadi banyak informasi bermanfaat yang telah pun dikongsikan oleh Puan Fitri kita yang dapat kita jadikan panduan dan apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan oleh Puan Fitri kita. Jadi kita hidup di dunia yang semakin canggih ni, yang mana suara boleh dijawab oleh mesin dan kesunyian boleh disembunyikan oleh skrin, tapi jauh di sudut hati manusia tetap perlukan manusia, kerana pada akhirnya yang kita semua perlukan bukan sekadar jawapan tetapi seorang yang benar-benar memahami. Jadi apapun, dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ini, nampaknya setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Puan Nur Fitriani kita, yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian seterusnya di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Fitriani atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan Fitri.
1: Thank you juga TJ Zana.
2: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber, berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: yang memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
4: Baik, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersama kami menerusi layan Bin Tulu FM dari 12.30 malam tadi hinggalah ketika ini. Jadi nampaknya sedar tak sedar kita dah pun berada di penghujung siaran layan Bin Tulu FM. Apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan 3 jam ini. Pastinya menemani pagi anda tak kiralah di mana jua anda berada. Dan apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini menerusi layan Bin Tulu FM. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda semua. Kita mendoakan agar dipermudahkan segala apa juga urusan, tugasan anda dan apapun perancangan anda sepanjang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi mana yang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, kita mendoakan agar semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, berhati-hati selalu. Pastinya kami, Suzana Musa ataupun DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Dengan ini, Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Maaf itu membebaskan. Benarkah? Apa maksudnya sih ya adik kakak? Pernah sih kita dengar orang madah, aku boleh memaafkan tapi aku tidak akan melupakan. Yo, dush dush dush, deep rasanya. Tapi benar sih, benar. Nama kita manusia tu kadang-kadang nak dendam dalam diri kita ya. Kadang-kadang rum pula tujuh keturunan kita nyimpan dendam. Tapi apa jadi lepas ya? Malah kita itok. Dah kita itok, kita asyik tenang, kita asyik tenteram. Dah hari-hari madam mengajar macam ni tenang, macam ni tenteram nak. Hari itu madam mau cuba untuk sama-sama kita adik kakak untuk memaafkan. Walaupun susah untuk melupakan, tapi kita boleh memilih untuk mengabaikan. Sebab apa? Jangan kita nak terlalu mengitok gila benda yang sikmerik paedah. Nak nyuruh kita nyakit hati diri kita pun apa guna? Orang nun cik tanya mikir benda ya. Kita aja yang mikir, kita aja yang itu. Jadi apa aja yang pola orang dengan kita, dendam yangnya si akan mbak ke mana? Dendam tuknya ibarat penjara adik kakak. Once kita rasa kita susah nak memaafkan tak nak, jiwa kita mesti tenang jiwa bila kita berdendam. Jadi kita maafkan aja. Apa? Kita padah dengan diri kita pun Allah ada. Biarlah Allah je mengaturnya gelap macam ni. Kita maafkan aja. Mun kita si maafkan, yang akan jadi dendam, ialah akan makan diri kita. Ya yang akan molah kita alus si tenang jiwa, si tenteram. Yang akan nyakit diri kita pun. Yang ibaratnya kita tu menggang bara api nak. Kita tahu bara yang tiap berapi nak. Kita genggam. Mun baling dengan orang, orang boleh ngelak. Tapi kita tu, tangan kita tetap sakit. Kenapa nyuruh kita genggam lama gila? Sebab ya adik kakak, kita maafkan memanglah. Bukannya kita boleh nak kata orang tek membuang benda yang dah berlaku. So benda yang dah berlaku ni dapat kita nak ngatur lagi nak. Tapi kita nak memilih untuk rasa tenang dengan diri kita pun. Memaafkan yang sebenarnya untuk kita melepaskan diri kita pun. Untuk rasa tenang, rasa tenteram dengan diri kita. Jadi adik kakak, mulai hari tu, apa yang dah berlaku dengan kita ya tek, yang lepas is lepas. Kita maafkan, kita cuba berdamai dengan diri kita pun yang kita abaikan. Biarlah Allah ngaturnya. Jadi apa yang kita pola adalah untuk diri kita pun. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Bagaimanakah cara untuk membuat aduan jika orang ramai mengetahui berlaku kesalahan pelanggaran di bawah akta ini? Sekiranya anda mendapati sebarang pelanggaran, anda boleh membuat menghubungi ataupun menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp Jom Lapo ke talian nombor 010-860-8949 dari hari Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 5 petang, atau anda juga boleh menghubungi pejabat kesihatan yang terdekat. Jadi nasihat kepada orang ramai, hormatilah kawasan larangan merokok, lindungi keluarga dan orang sekeliling daripada asap rokok, dan pertimbangkan untuk berhenti merokok demi kesihatan yang lebih baik. Sesungguhnya tabiat merokok adalah tabiat yang merugikan dan membahayakan kesihatan sendiri dan orang di sekeliling anda. Oleh itu, buatlah pilihan yang bijak, sayangi diri anda dan jangan merokok. Sekiranya anda masih seorang perokok, berhentilah sekarang. Bagi perokok yang ingin berhenti merokok, mereka boleh mendapat hikmat, nasihat dan rawatan dari pakar di klinik berhenti merokok yang ada disediakan di semua klinik kerajaan. Mereka boleh membantu anda untuk berhenti merokok. Akhir sekali, bersamalah kita menyokong pelaksanaan Akta 852 ini demi masa depan yang lebih sihat. Kesihatan adalah tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dan

0: bernasib kita orang.
1: Selamat pagi cik, Tok Borang and Salina IC kami.
2: Apa nama? Wang tu ada nasi lengkap. Apa lah IC sikit Salinan? Ambil pada wang tu pulang baru.
1: Tapi cik, saya...
2: Tapi hari aku dah madah.
0: Tapi nak, alangkah berbudi bahasanya kita bila?
1: Selamat pagi cik.
3: Selamat pagi
1: Tok Borang and Salina IC kami.
3: Okey, kita duduk je dulu sebentar. Kami ngurus borang kita. Sikit lama, 30 saat je.
0: Bukankah bagus bila kita berbudi bahasa? Tambah-tambah lagi bila kita praktikannya dalam kehidupan dan pekerjaan seharian. Budi bahasa, wajah kita, budaya kita. Budi bahasa, budaya kita. Pesanan budi bahasa dari Pola untuk Sarawak FM di Sarike 91.5 FM.

0: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat keuangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

0: layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Lepak esok je aku nyambung kerja. Komputer malas nak pergi tutup. Lampu esok pagi je tutup. TV biarlah sampai pagi. Lagipun aku yang bayar bil elektrik kalau malam semua.
2: Ish. Taulah awak yang bayar bil elektrik tu. Kalau dapat emas rumah yang macam ni, dah lama kena kerate. Jadi, cuba amalkan sikap berjimat cermat. Elakkan berlakunya pembaziran.
1: Mesej dari
3: Garage Chapter
1: hanya di Sarawak FM
4: 89.9 FM
3: di muka
4: kerana kami
1: prihatin
4: tentang anda.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bin walah. Dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan bicarakan tentang hikmah Nabi Sulaiman dalam kepimpinannya. Kita pun tahu Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak kepada Nabi Daud, yang mana Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah macam-macam jenis nikmat dan mukjizat, yang mana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan keduanya itu ilma, itu ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan disebutkan dalam ayat Quran lagi, wa waritha Sulaimanu Dauda wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud, itu mewarisi kerajaannya, mewarisi kenabiannya. Sedangkan Nabi Daud ada beberapa orang anak, dan Nabi Sulaiman yang terpilih untuk menggantikan kenabian dan kerajaan dan mewarisi ilmu pengetahuan dalam kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Dan Nabi Sulaiman juga berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, mantiqat tayr, dan kami diberikan segala sesuatu itu semua boleh mengawal jin, angin, semut dan semua binatang. Sungguh ini benar-benar lahuwa fadlul mubin, benar-benar kurniaan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa kedua hamba Allah ini, itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, telah diberikan nikmat yang sangat agung. Tidaklah pada diri mereka itu terhimpun ciri-ciri kebahagiaan dunia dan akhirat. Adalah nabi diberikan mukjizat dan dapat juga kerajaan yang agung, kekuasaan kerajaan yang sempurna di dunia. Kalau digambarkan dalam sirah bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman ketika mananya mengarahkan jin-jin untuk membina istana buatnya, dan istana tersebut tidak pernah terbayangkan di fikiran kita boleh diciptakan zaman kita itu, kerana ianya diciptakan oleh makhluk-makhluk Allah yang seluruhnya bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang betulnya kita cuba perolehi, seperti mana doa kita pada setiap hari, apatah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, iaitu kita minta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, fi kulli khair di dunia itu, dan juga kebaikan di akhirat kita minta. Jadi sebab ialah kita pentingnya ilmu, seperti mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka dahulukan ilmu dahulu dan Allah berikan mereka segala nikmat yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Ahyaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertamu dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang sedang Allah Taala berikan kepada kita. Kerana dalam hidup kita ini, kalau Allah nak pilih kita menjadi orang yang terbimbing, orang yang dibimbing oleh Allah, maka Allah boleh beri pada siapa-siapa yang dia ingini. Hari ini insya-Allah kita nak berbicara tentang bagaimana nak melapangkan hati kita. Lapangkan hatimu untuk Allah, kerana terkadang ada perkara yang menghalang di pertengahannya. Kenapa hari ini hati kita sukar untuk terasa lapang? Barangkali kerana ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Cuba cari di manakah latangnya gundah gulana, barangkali datangnya daripada perbuatan diri kita sendiri. Maka hari ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, di satu ketika saat Nabi Musa terasa gundah gulana, maka yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang sedari kecil kita diperdengarkan, doa inilah yang dibacakan oleh seorang Nabi untuk dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ajarkan kepada kita bagaimana dalam soal lapang hati, ada orang yang diberikan rezeki, dia merasa lapang dengan sendiri, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sebahagian orang yang lain, lapang hati itu perlu dicari. Maka kerana itu diajarkan kepada kita kisah-kisah pesanan daripada sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Nabi saat dia berada dalam keadaan penuh tekanan, ketika mana peristiwa hijrah, dalam keadaan orang sedang mengejar, pembesar Quraisy sedang mengejar daripada belakang, baginda bersama dengan Abu Bakar berada di dalam gua sur yang sempit, tetapi sempit itu melapangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Abu Bakar mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku takut kerana mereka yang berada di luar itu lebih ramai daripada kita, dan kalaulah kita ditemui, nescaya hancurlah tubuh kita dikerjakan. Maka apa kata Nabi? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, nescaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Ada orang yang Allah beri seperti yang diberikan kepada Nabi, dan ada orang yang dia perlu minta seperti apa yang dikemukakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan ketenangan, tetapi dia mohon kepada Tuhan. Maka begitu kita mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, andai tak bertamu rasa lapang di hati, barangkali saat itu kita perlu rendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalannya hari ini, dah berapa kali kita minta dengan Allah supaya dilapangkan hati, ditenangkan jiwa? Belum lagi baik sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati terasa tenteram, jiwa terasa senang, urusan kita moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak umur rezeki, kita akan bertemu lagi di lain siaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Sarawak FM. Sekasih sejiwa.

lakukan. Tetapi sering kita lupakan, antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sebuah tan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali, yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, kerana nyatuk diutuskan oleh Allah sebagai contoh

شكرك أعنا يا حي.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Lantunan at wahyo.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza

0: من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.
1: Sahabat pendengar yang dimuliakan sekalian, bayangkan anda berada di posisi ini. Anda masih muda, masa depan cerah di depan mata, namun anda terpaksa meninggal segalanya, baik rumah, keluarga dan keselesaan semata-mata kerana ingin mempertahankan prinsip dan iman. Itulah yang dilalui oleh sekumpulan anak muda yang kita kenali sebagai Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, Allah merakamkan detik paling kritikal dalam hidup mereka. Saat mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan gua, mereka tidak merungut. Sebaliknya, mereka mendalah tangan dan berdoa. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Sahabat yang dimuliakan, Ibn Kathir menjelaskan bahawa doa ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah rintihan sekumpulan pemuda yang sedar bahawa mereka tidak punya apa-apa lagi kecuali Allah. Mereka lari daripada masyarakat yang menyembah berhala, beruzlah ke dalam gua yang sunyi demi menyelamatkan akidah. Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa mereka meminta rahmat daripada Allah? Imam At-Tabari memberi

0: Dan sudut pandang yang sangat menarik tentang aspek tawakal. Pemuda-pemuda ini tahu mereka mustahil dapat melawan kekuatan tentera raja yang zalim dengan tangan yang kosong. Maka mereka minta Allah memudahkan urusan mereka. Mereka memohon agar Allah teguhkan pendirian mereka supaya tidak berpaling tadah dan mudahkan jalan keluar daripada ancaman itu dengan cara yang paling benar. Buya Hamka menyifatkan doa ini sebagai kemenangan batin. Hebat bukan? Walaupun secara fizikal mereka terhimpit di dalam gua yang gelap, jiwa mereka sebenarnya sudah menang. Mereka berani melepaskan kemewahan dunia demi integriti iman. Beliau juga mengingatkan kita integriti itu mahal harganya. Doa mereka adalah manifestasi harapan agar Allah menguruskan segala-galanya, baik urusan dunia maupun akhirat, supaya mereka tetap berada di atas landasan yang lurus, atau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai rusydan. Jadi apakah pengajaran untuk kita yang hidup pada zaman ini, pendengar yang dimuliakan? Kadang-kadang kita perlu memisahkan diri daripada persekitaran ataupun kawan-kawan yang merosakkan prinsip kita jika kita tidak mampu mengubahnya. Tawakal adalah apabila usaha fizikal kita sudah sampai ke penghujung. Kita serahkan selebihnya kepada pihak pengurusan tertinggi, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun betapa desaknya keadaan kita, pastikan langkah yang kita ambil tetap dalam keredaannya. Ingatlah sahabat sekalian, sehebat mana pun gua ataupun masalah yang sedang menghimpit hidup kita hari ini, selagi kita memohon rahmat dan petunjuk daripada Allah, sebenarnya kita sedang menuju ke arah kemenangan yang besar. Mungkin satu soalan yang boleh kita fikirkan bersama, dalam urusan harian kita hari ini, adakah kita lebih banyak bergantung kepada kebijaksanaan akal sendiri, atau sudahkah kita mencontohi pemuda Al-Kahfi dengan menyerahkan pemanduan hidup kita sepenuhnya kepada Allah? Wallahu a'lam.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita
1: di Sarawak FM.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio,

يفقه قولي رب اشرح لي صدري.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minumik kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Eli.
0: Dan kami, Eli.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita. Ini dia, Selamat Pagi Sarawak. Terus bersama kita semua 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam, rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar peringkat-peringkat kita hujung minggu, Tuan Dio?
1: Alhamdulillah, si berasa hujung minggu balik, no.
0: Yalah, kataku, baru minggu nun.
1: Baru minggu ya, kan?
0: Nah, Sabtu di.
1: Sabtu di. Nah, cuma aja, sekejap dia rasa.
0: Alah,
1: kan? Baik, selamat hari Sabtu untuk kita semua yang terus bersama dengan kami, Dua Lin, untuk hari itu edisi 9 Mei 2026. Seperti biasa, di hari Sabtu dan Ahad tu, hujung minggu macam tu, kita santai-santai aja. Belum ada kukusin, Din. Sabar dulu. Ada bunyi.
0: Ada bunyi.
1: Okay, kita santai-santai aja seperti biasa, hujung minggu macam tu, dengan pelbagai perkongsian lagu-lagu hiburan terbaik, dan semestinya terus menemani kita semua untuk hari Sabtu tu.
0: Okay lah. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GetPagiKita.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan kongsikan atau bersama dengan panel kita untuk segmen Aura Pagi.
2: Ya.
1: Dan untuk pagi Sabtu tu kita bercakap dengan ibu bapa.
2: Betul, kita nak muliakan ibu bapa sepenuh jiwa macam ni pengongsiannya. Kita terus saja bersama dengan Ustazah Hanisa binti Amir di talian. Hello.
1: Assalamualaikum Ustazah.
3: Apa berkatuh, apa khabar kita dua?
1: Alhamdulillah. Apa khabar kita hari Sabtu tu?
3: Macam mana anda? Yang masih ada kahak.
1: Oh, sama lah kita tu saja. Baik-baik sejuk tak kita.
2: Musim.
1: Saza, tajuk kita bersama di pagi Sabtu tu. Muliakan ibu bapamu sepenuh jiwa. Silakan Saza.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang pendengar yang bersama kita pagi itu, insyaAllah. Pagi itu, insyaAllah. Tajuknya menarik lah. Membahagiakan ibu bapa, ring sepenuh jiwa, subhanallah. Ayatnya pun, la ilaha illallah. Jadi, segala syukur bagi Allah, subhanallah, dan junjungan besar kita, Rasulullah SAW, serta para sahabat dan yang mengikutilah ibad segala tuntutan yang telah difardukan ke atas kita menerusi idola kita Rasulullah. Dan antaranya yang dikirakan oleh Rasulullah sepanjang hayatnya, macam ni kita nak menghormati ibu bapa. Jadi selalunya kita lihat

0: Jadi dalam surah Luqman banyak menceritakan adab-adab, dan antaranya ayat 14 penyamadah, dan Allah wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, apatah lagi kepada ibunya yang telah mengandungkannya dalam keadaan lemah dari awal mengandung hingga akhir sebuahnya, dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua ibu bapa dan kepada kembali. Ayat itu antaranya lah yang ada di Al-Quran, madah dengan kita sebagai anak. Rasanya insya Allah mungkin seseorang lahir tanpa ibu bapa. Maksudnya di situ kita sebagai anak, walaupun ada orang tua, kita sebelum itu kita masih sayang, balas jasa, benar tidak sayang, subhanallah. Tapi si pandai hargailah jiwa apa yang ada dengan kita masa itu. Kalau tidaknya ada, kalau dia sedang salah, doakanlah. Mudah-mudahan kita jumpa tidaknya dalam syurga. InsyaAllah. Dan kita tahu di media sosial kita itu kita simaklah keadaannya nampak biasa untuk kita. Adalah ibu kamu satu ungkapan mulia bagi mengasihi dan kasih sayang dengan orang tua kita yang nanya kembali ke alam sekecil kecil dulu, tak perlu kepada bantuan kita, kasih sayang kita. Dan biasa juga kita berkata, ya Allah, ampunilah aku kepada kedua-duanya sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Dan ada satu tanggungjawab ataupun satu tidak ada beli buku. Kita dah dapat duit sampai berkirim kan? Ada ya. Kadang-kadang orang tuanya ingin sangat hati dan naik kabar. Subhanallah. Jadi macam macam anak kumpulannya. Dan satu nenek kabar kita sebelumnya. Lama kita lupa upaya yang kita dan maksud nanti hatinya kita tetap dengan kita sampai bila dalam kedua arwahnya. Dan satu lagi kita nak kongsi sikit ya, tutur tingkah laku sebab orang tua taknya jadi makin sensitif. Kita ada rasa nak berkorban untuk setidaknya selalunya mas yang diinginkan setidaknya masa, subhanallah. Dan kasih sayang yang dapat rasa dalam jiwa. Dan doalah sentiasa untuk setidaknya. Peluk setidaknya kalau yang masih ada mak bapak. Ngabaslah, ziarahlah setidaknya. Mudah-mudahanlah. Tautan hati kita sebagai anak. Mereka sebagai orang tua kita. Yang sebagai kita bagi contoh je dengan anak kita yang sedang membesar pada masa itu.
1: Yeah.
0: Dan seterusnya keturunan kita.
1: Mm-mm.
0: Jadi mudah-mudahan dengan menjaga hati, percakapan, tingkah laku dan doa yang berterusan kepada orang tua, mudah-mudahan kita dapat memuliakan orang tua kita, insyaAllah. Dan kita dapat reda daripada Allah, reda daripada orang tua kita, reda daripada suami kita kalau kita bersuami, dan keseluruhannya, dan kita mendapat rahmat Allah dan ganjaran surga yang dijanjikan oleh Allahnya sendiri, insyaAllah. Kita kongsikan.
1: Baik, terima kasih Ustazah, pengungsian bersama untuk pagi Sabtu tu. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Jumpa lagi insyaAllah.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Baik, untuk berita keluarga pagi ini kita terima panggilan dari Encik Muhammad di talian. Silakan Encik Muhammad, berita keluarganya.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Haji Sulaiman dari Mukah ingin menyampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini sampaikan bagi pihak Encik Syukri bin Miliang serta keluarga yang berlamat di Labuan. Isi beritanya, duka cita dimaklumkan bahawa bonda kepada Encik Syukri bin Miliang iaitu Jamilah binti Kasim telah kembali ke rahmatullah pada hari Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijri kira-kira jam 5.30 pagi tadi di rumah kediaman anaknya di Labuan. Jenazah Al-Rahmah Jamilah binti Kasim akan diurus di Labuan pada pagi ini dan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam di Labuan pada pagi ini juga. Berita ini ditujukan kepada kaum keluarga, semua kaum keluarga di khusus yang di Mukah dan di mana saja berada yang mengenali Allahyarhamah Jamilah binti Kasim di mana saja berada. Saya ulangkan isi beritanya, duka cita dimaklumkan bahawa bonda kepada Encik Syukri bin Miliang iaitu Jamilah binti Kasim telah kembali ke rahmatullah pada hari Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijri kira-kira jam 5.30 pagi tadi di rumah kediaman anaknya di Labuan. Jenazah Al-Rahmah Jamilah binti Kasim akan diurus di Labuan pada pagi ini dan bumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam di Labuan pada pagi ini juga. Diharap berita ini dapat sampaikan kepada mereka yang berkenaan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Salam takziah daripada kami Sarawak FM.
3: InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Baik, kita ada satu lagi berita talian, berita keluarga. Kita bukakan untuk Encik Madihi di talian. Silakan Encik Madihi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Badihi bin Juraidi, menantu kepada mentua kami itu Encik Adot bin Puan Adot binti Asim telah meninggal dunia sebentar tadi di rumah dia beliau di nombor 139 Kampung Jawas Mungguk Batu 12. Berita ini ditujuk kepada semua keluarga-keluarga yang mengenali arwah yang hamah di mana saja mereka berada. Diulang sekali lagi berita keluarga. Di sini dimaklumkan bahawa mak mentua saya, Hajah Adot binti Asim, telah pun meninggal dunia, telah kembali ke rahmatullah pada pagi tadi, jam selepas subuh, di rumah beliau di nombor 139 Kampung Jawa Semenggok, Batu 12. Tian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takziah daripada kami Sarawak FM. Terima kasih, Cik.
4: Baik.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti bumi aku piong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita. Kembali lagi kami dua Lin untuk menemani kita semua untuk hari Sabtu tu. Terima kasih kepada kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy dan Lin untuk pagi Sabtu. Apa aktiviti kita? Apa di pola kita waktu tu?
0: Ya, kita boleh kongsikan juga. Saya dah update dah pun di Petras Miss Raya FM. Aktiviti kita ujung minggu tu, mungkin hari Sabtu tu nak pergi ke Serikin kah?
1: Ya, Rabi.
0: Ada nak pergi ke Kubah kah?
1: Ya, Rabi.
0: Apa je? Oh. Sini nak pergi Semunjan kah?
1: Ya, Rabi. Dapat ada agak di Semunjan dun.
0: Pada agaknya check kentola.
1: Macam-macam lah aktiviti nak hujung minggu macam tu. Sebenarnya jadi isi lah dengan pelbagai, mungkin ada jemputan perkahwinan, makan doa selamat dan pelbagai lah. Maka awidak pun ada juga.
0: Betul-betul kan? Semusim masing-masing
1: kan? Pelbagai jemputan majlis lah. Baik, seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Edi dan Lin dengan pelbagai perkongsian. Mestinya santai aja. Selamat pagi Sarawak.
0: #GengPagiKita.

0: dalam pertemuan dengan Kemboja pula. Kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak

Malaysia syor mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk info cuaca di pagi Sabtu tu, apa kata kita terus bersama Hawa dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Hawa.
2: Selamat pagi.
1: Okay, gini untuk info cuaca kita pagi tu, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Sabtu 9 Mei 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Seri Aman dan Mukah. Cuaca baik di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja laporan cuaca pagi tu. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Hawa. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.

0: Trending. Baik, trending kita di pagi Sabtu untuk berkenaan dengan mabuk kepayang. Apa ceritanya tu, Lin? Awal pagi tu mula ona hal-hal cerita hal mabuk tu.
1: Yalah, Tik. Bila aku macam pun rasa macam geli hati dah juga.
0: Apa ya?
1: Tak kisah apa nama orang gaji lah, pembantu rumah.
0: Pembantu rumah.
1: Kisah pembantu rumah. Okay. Dalam satu video yang tular tu tadi yang dikongsikan ramai orang. Apa video pembantu apa bosnya tu nanya dengan pembantu rumahnya yang nangis-nangis. Yang mana dahnya nak berhenti kerja.
0: Berapa lamanya dah bekerja?
1: 4 hari baru.
0: 4. Ingat kan 4 tahun ke 4 bulan ke
1: at least nah. 4 hari masuk.
0: Oh, kasih. Kena.
1: Dia kira macam miak gig muda lah.
0: Oh, tidak.
1: Dalam 18 ialah.
0: Oh, lagi biak lah. Okey.
1: Mau rayu-rayu dengan bos itu, nangis-nangis sebenarnya nak berhentinya si tahan. Jadi bos nanya apa yang nyonyohnya si tahan kerjanya tu apa?
0: Dia kena buli ke? Bukan.
1: Si adanya dibuli. Rupa gaya tek selidik punya selidik. Ya nyamadahnya si tahan bila nyeman bosnya untuk pergi ke pusat Melu Belah apa semua. Dimbak dalam kereta. Yang manahnya akan rasa loyanya muntah. Nya si tahan naik kereta.
0: Mabok
1: kereta. Sebab ya nya nak berhenti.
0: Mabok cobok pada orang kata orang. Aduh.
1: Nah, kata-kata sidak yang menulis di dalam Yamada. Ada yang tetaklah keadaannya tadi.
0: Lucu
1: si pernah ditendengar alasan orang tiba-tiba tak kerjanya tak banyak hilat di rumah Gara-garanya berhenti 4 hari tadi.
0: Sekalnya
1: tapi orang muji lah. Apa nama conversationnya antara bos dengannya. Bosnya tu bukan jenis nekan. Bosnya kelakar lemah lembut. Masalah. Last apa pada bosnya? Awak pergi tidur. Soalnya tidur.
0: Benar. Oh tedah. Ya ajak tek.
1: Yalah tek.
0: Masih hanya bekerja?
1: Masih bekerja. Jadi mungkin bos yang munjoknya lah. Mungkin si limak dalam kereta lagi.
0: Mungkin yalah. Dengan pendekatan yang lain kot. Rasanya mungkin yalah tek. Nama majikannya tu nak. Mungkin ngembaknya terlalu jauh kah. Yalah pergi bercuti apa semua. Jadi dia rasa ayung kecobok nyawa kucuk kok. Kata pada.
1: Bukannya basah kereta.
0: Ya kan. Tapi ada juga jadi macam yang sebenarnya.
1: Yalah. Tapi nak dia ada pattern orang punya masuk dalam kereta sekalipun punya mabok kereta perjalanan jauh. Jangan tuk tik. Pergi ke mall aja. Musuhnya kereta ya.
0: Tadi hati kau genang. Okeylah kita tinggalkan cerita ya. Itu kita berkelakar dengan perubahan aktiviti kita di hujung minggu.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Baik, seperti biasa di hujung minggu macam tu semestinya kita ada aktiviti, ada program, ada majlis. Apa jadi pola kita di hujung minggu macam tu?
1: Kongsikanlah ya. Macam kita nak bacakan dari
0: dah ada lah komen.
1: Ada juga.
0: Ui.
1: Ada lah juga. Awal pagi tu dah. Macam kat mas kita yang ada masa tu nyemolah kuih lapis dan ada orang order. Kelak kami nak pergi beli belah katanya, beli bahan segala bahan kuih untuk jualan hari Isnin. Cik sempat nak berkebun pagi tu ni mana.
0: Banyak lah komen-komen yang kita terima untuk pagi tu. Jadi pada kita semua, hantar je komen di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita hari tu. Apa perancangan ataupun program kita di hari Sabtu tu. Kita ada Hajah Jamilah JJ tu. Selalu hujung minggu tanya topik bagi tu aktiviti santai hujung minggu bagus juga lah untuk mengeratkan silaturahim antara ibu bapa dan anak-anak. Malum lah bila dah masing-masing sibuk kadang-kadang si sempat nak kelakar tanya. Sebila ada aktiviti macamnya at least lah dapat mengeratkan lagi hubungan katanya. Benar-benar ya ajak DJ berdua. Terima kasih komen pagi tu katanya.
1: Okay, kita nak kongsikan berkenaan dengan MyCard selepas tu. Jadi terus setia bersama dengan Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak.
0: #GengPagiKita.

apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerdas.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, untuk tajuk utama akhbar pagi ini, antara ini muatkan di utusan Borneo di muka depan, warga emas hilang ditemui maut dipercayai di Baham Buaya. Untuk berlaku di Miri, untuk baca laporan penuh boleh baca di muka surat 2. Juga antara lain, tarikh lihat anak bulan Zulhijjah pada 17 Mei tok. Tiada kompromi aspek keselamatan, KPM pandang serius tragedi pelajar maut akibat renjatan elektrik di sekolah. Juga antara lainnya, tren permohonan bulanan bagi status kewarganegaraan bawah 21 tahun menurun. Di muka surat 3, Jerman intai peluang pelaburan dalam sektor tenaga di Sarawak. Di muka surat 5, industri kini tuntut teknologi lebih cekap dan mampan. Rakyat perlu bersatu pertahankan hak, antara dimuatkan di muka surat 4. Di antara lainnya, kes jenayah komersial narkotik di daerah Sibu meningkat. Di muka surat 9, sedekat transformasi pelabuhan Pires di Greece muncul sebagai hak pintar dan hijau. Antara ini muatkan muka surat 10, PM show mekanisme siap sedia serantau keterjaminan makanan. Di muka surat 11, ruangan dunia, China tauliahkan kumpulan pertama juruterbang kapal udara tempatan untuk khidmat komersial. Antara ini muatkan di ruangan sukan, muka surat 15, saya tidak akan bayar harga tiket cecah $1,000, itu kata Trump. Dan antara lain, kontrak Ancelotti dilanjutkan, jurulatih pasukan Brazil itu akan kekal sehingga Piala Dunia 2030. Real Madrid akan hukum Valverde susulan pertelingkahan. Juga antara lain, Mayweather Zambidas akan bertarung dalam pertunjukan di Athens 27 Jun untuk Aston Villa bertemu dengan Freiburg di final. Crystal Palace melangkah bergaya ke perlawanan akhir Liga Konferensi. Watkins puji cara Emery bimbing Aston Villa sehingga mara ke perlawanan akhir. Dan masalah disiplin kerap berulang, kata Reksi. Yang terimakan di utusan Borneo untuk pagi itu.
2: Baik, seperti di Suara Sarawak, tajuk utamanya, dia pengumpul emas berkampung di Pulau Pinang. Atau di laporan penuhnya muka surat 12. Manakala untuk tajuk lain, tingkatkan kesedaran keselamatan pelajar. Di muka surat 2, pinjam RM600 bayar RM19,000. Di muka surat 10, last dive laka nama di Kenes. Mereka untuk tajuk lain, di muka surat 2, pinjam RM600 bayar RM19,000. Mereka untuk tajuk lain, 16 sebatan untuk guru dari neraka. Untuk laporan dari Kuching. Manakala sedikit ruangan sukan kita nak kongsi juga dengan kita orang. Kuching buru 3 mata untuk Liga Supernya untuk di halaman arena. Manakala untuk tajuk di muka surat 23, Kuching Juniors idam 3 mata. Manakala untuk tajuk lain, 28 penerjun galas cabaran kejohanan terjun Milo PRM ke-61 2026. Kaji semula kota pemain import. Itu antara tajuk-tajuk utama dan tajuk sukan untuk akhbar Suara Sarawak untuk pagi Sabtu tu. Dan seperti biasa, 8 pagi kelak kita akan lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri. Dan 8 pagi kelak sama-sama kita ikuti berita ringkas di pusat berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, selamat pagi Sarawak,
1: #geng pagi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Maaf itu membebaskan. Menakah ho? Apa maksudnya sih ya adik kakak? Pernah sih kita dengar orang madah, aku boleh memaafkan tapi aku tidak akan melupakan. Yo, dush dush dush, deep rasanya. Tapi menah sih, menah. Nama kita manusia tu kadang-kadang nak dendam dalam diri kita ya. Kadang-kadang rumbulak tujuh keturunan kita nyimpan dendam. Tapi apa jadi lepas ya? Malah kita itok. Dah kita itok, kita si tenang, kita si tenteram. Dah hari-hari madam ngajar macam ni tenang, macam ni tenteram nak. Hari tu madam mau cuba untuk sama-sama kita adik kakak untuk memaafkan. Walaupun susah untuk melupakan, tapi kita boleh memilih untuk mengabaikan. Sebab apa? Jangan kita nak terlalu ngitok ilak benda yang sikmerik paedah. Nak nyuruh kita nyakit hati diri kita pun apa guna? Orang nun cik tanya mikir benda ya. Kita ajak yang mikir, kita ajak yang itu. Jadi apa ajak yang pola orang dengan kita, dendam yangnya si akan membak ke mana? Dendam tuknya ibarat penjara adik kakak. Once kita rasa kita susah nak memaafkan tak nak, jiwa kita mesti tenang jiwa bila kita berdendam. Jadi kita maafkan aja. Apa kita padah dengan diri kita pun, Allah ada. Biarlah Allah ajak mengaturnya gelap macam ni. Kita maafkan aja. Mungkin kita si maafkan, ia akan jadi dendam. Ialah akan makan diri kita. Ia yang akan molah kita alu si tenang jiwa, si tenteram. Ia akan nyakit diri kita pun. Ia ibarat ni kita tu menggang bara api nak. Kita tahu bara yang berapi nak. Kita genggam. Mun baling dengan orang, orang boleh ngelak. Tapi kita tu tangan kita tetap sakit. Siapa nyuruh kita genggam lama gila? Sebab ya adik kakak, kita maafkan memanglah. Bukannya kita boleh nak kata orang tak membuang benda yang dah berlaku. So benda yang dah berlaku ni dapat kita nak ngatur lagi nak. Tapi kita nak memilih untuk rasa tenang dengan diri kita pun, memaafkannya sebenarnya untuk kita melepaskan diri kita pun, untuk rasa tenang, rasa tenteram dengan diri kita. Jadi adik kakak, mulai hari itu apa yang dah berlaku dengan kita ya tak, yang lepas is lepas. Kita maafkan, kita cuba berdamai dengan diri kita pun yang kita abaikan. Biarlah Allah ngaturnya. Jadi apa yang kita pola adalah untuk diri kita pun. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Rashwin Setia dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia dan Thailand sepakat mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang 2027. Komitmen itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chanvirakul, dalam pertemuan dua hala di Cebu, Filipina. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen memperluas kesaling hubungan rentas sempadan, khususnya dalam aspek pembangunan ekonomi dan mobiliti serantau. Malaysia dan Thailand juga sepakat mempertahankan kesatuan ASEAN sebagai wahana utama memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Selain Thailand, Malaysia juga komited memperluas kerjasama dengan Vietnam dalam bidang ekonomi digital, AI, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu dan tadbir urus kewangan. Perdana Menteri memaklumkan Malaysia menyambut baik penemeraian pelbagai inisiatif strategik termasuk MOU ekonomi digital dan pelaksanaan projek tenaga rentas sempadan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam, Lee Min Hong, di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu. Usaha memperkukuh aspek keselamatan di institusi pendidikan. RM8 juta diperuntuk bagi mempelaksanakan pemasangan CCTV di sekolah seluruh negara secara berfasa. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata langkah tersebut mencerminkan komitmen berterusan kerajaan bagi memastikan keselamatan warga sekolah berada pada tahap terbaik. Penganjuran program kerohanian Quranic Madanik dicadang diperluas pada skala lebih besar. Matlamatnya menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih menyeluruh dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program itu menjadi landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Mesej yang dibawa menjadi cerminan kepada aspirasi rakyat Malaysia yang cintakan kedamaian. Program Quranic Madanik diisi dengan selawat, zikir, munajat dan tazkirah. Dua sindiket pengedaran dadah antarabangsa tumpas menerusi tiga serbuan berasingan di sekitar KLIA dan Kota Warisan Sepang. Dadah jenis bunga ganja seberat 156.7 kg bernilai RM12.6 juta dirampas, manakala tujuh suspek warga asing diberkas. Ketua Polis Selangor, Datuk Sazli Kahar, mendedahkan sindiket dipercayai dari negara jiran dan menjadikan Malaysia sebagai lokasi transit sementara sebelum ia diseludup untuk pasaran Eropah. Suspek mengaku dijanjikan bayaran lumayan bagi membawa bagasi mengandungi dadah ke destinasi ditetapkan. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM.